0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Dari Jalan Ahmad Yani 14146, mana masih bersama perempat dari Semarang Saat Budaya sampai jam 9 nanti kebersamaan kita di acara Ragam Semarang. Dan tidak hanya lagu-lagu Jawa saja, tidak hanya informasi seputar kota Semarang saja untuk Anda, tapi seperti biasa di hari Jumat nanti juga akan ada obrolan kesehatan bersama narasumber kita pada pukul 8 lebih sedikit begitu ya. Satu tembang sudah mengawali kebersamaan kita. Gak boleh sedih-sedih. Tapi kalau Mbak Leroy boleh gak?

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuma cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

0: sit.
1: Urip kuwi berantakan semenjak ditinggal kowe. Gur kowe sing gawe aku bahagia. Bali.

0: Mas Bayu untuk mengetahui informasi cuaca kemaritiman, kita sudah bersama dengan perakirawan dari BMKG Kemaritiman. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya. Mbak, kok enggak kedengeran?
1: Mbak Siwi.
0: Mbak Yani, saya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Siwi?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Ini di Jalan Ahmad Yani cerah banget loh, Mbak.
1: Iya, cerah ceria.
0: Terus seperti apa informasi cuaca kemaritiman ini? Saat budaya, kita simak bersama.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang. Bahwa yang berlaku hari ini Jumat 5 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga esok Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 5 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur dengan kecepatan angin 2 hingga 25 knot, tinggi gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Untuk perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Jumat 5 Juni 2026 pukul 7 hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 11 knot. Tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berkisar antara 51 hingga 80%. Untuk pasang maksimum setinggi 100 cm terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi kami dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Set Budaya Kamas, Maya Anda masih bersama Perempat RRI Semarang dengan teman-teman Jawa yang semoga saja ini bisa membuat suasana kita pagi hari ini jadi lebih menyenangkan begitu ya. Nah, bagaimana dengan kabar anak-anak remaja di sekitar kita? Semoga baik-baik saja, semoga normal-normal saja. Artinya, ya mereka masih bisa berkegiatan sebagaimana mestinya. Mereka melakukan hal-hal yang memang ya sesuai dengan usianya, tapi dengan koridor yang benar begitu ya. Karena saat budaya, ternyata kita harus lebih care lagi dengan putra-putri tercinta, terutama untuk anak-anak yang sudah menginjak remaja. Katanya sini usia-usia dari mereka untuk mencari jati diri begitu ya. Usia-usia di mana mereka juga butuh aktualisasi diri. Nah, ternyata saat budaya ada beberapa hal yang tidak menyenangkan yang kadang kita jumpai dan mereka orang-orang yang ada di dekat kita begitu ya. Ada tawuran, ada gangster begitu. Ada mereka yang kebut-kebutan di jalan begitu. Dan fenomena tawuran juga ketertiban remaja dalam kelompok gangster kini tidak hanya dipicu oleh permasalahan di lingkungan pergaulan, tetapi ini juga berawal dari aktivitas di media sosial. Dan kondisi ini menjadi perhatian dalam sosialisasi pencegahan kenakalan remaja yang digelar di Gedung Graha Indrabakti, Kelurahan Pandian Lamper, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang pada hari Kamis kemarin saat budaya. Dan kegiatan ini diinisiasi Kecamatan Gayam Sari melibatkan unsur TNI Polri, sekolah, pemerintah, kelurahan, tokoh masyarakat, orang tua, serta 14 remaja yang sebelumnya pernah terlibat tawuran maupun kelompok gangster. Saat itu juga hadir PLT Camat Gayam Sari Yoga Tantomo, ada Kapolsek Gayam Sari Kompol Yuna Ahadiah, ada Dan Ramil Gayam Sari, ada kepala sekolah, ada jajaran pemerintah yang lain. Dan Kapolsek Gayam Sari ini menyampaikan sebagian remaja yang mengikuti kegiatan tersebut sebelumnya belum pernah diamankan karena terlibat gangguan ketertiban umum. Tapi ada juga yang sudah mengkonsumsi minuman keras hingga memicu aksi tawuran dan aduh, miris gak sih kalau dengar berita seperti ini. Jadi setidaknya saya hanya mengingatkan untuk kita semua, terutama juga pribadi saya, untuk lebih care dengan kondisi lingkungan kita ya. Jangan sampai hal-hal buruk ini terjadi di lingkungan kita. Meskipun tidak dari keluarga kita, tetapi karena kita juga ada bersama mereka dalam satu lingkup. Nah, maka ya bisa jadi dampaknya kita dapat gitu. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu sedini mungkin kita harus proteksi. Tidak hanya proteksi untuk pribadi kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita pun kita yuk bareng-bareng mengingatkan begitu ya. Setidaknya komunikasi yang baik dengan anak-anak di sekitar kita ini bisa menjadi satu jalan untuk bisa menertibkan mereka dalam tanda kutip. Lebih aware ya dengan lingkungan. Jangan orang-orang anak ego gitu ya, jangan. Semua sama begitu. Jadi ya harus kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ya pasti gak boleh loyo ya, gak boleh. Diingetin nih sama Soimah.

0: Kenapa akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya? Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

bisa joko ati begitu ya. Maunya begitu. Maunya begitu, maunya yang selalu baik gitu kan. Iya. Bu Sri Wahyuni di Pamandayan matur nuwun sudah bersama perempat dari Semarang. Kemudian Pak Yenal Abidin, Pak Yenal Brangsong Kendal. Yenal di Purwokerto Brangsong Mbak Siwi. Salamnya kagem keluargaku yang ada di ya keluargaku ada Kang Zen yang di Salatiga sama kakak-kakakku yang di Kendal. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama buat Mbak Si. Amin. Matur nuwun. Kemudian ada Bu Wigati juga di Wonosobo. Selamat pagi perempat Semarang. Selamat pagi Mbak. Wonosobo pagi ini cerah. Kemarin hujan dari pagi sampai malam. Salam sehat, salam budaya. Terima kasih. Sami-sami. Wah, ini cerah banget, Bu. Bahkan udah ada di Semarang tuh lumayan panas begitu ya. Baik, set budaya satu tembang saya hadirkan untuk Anda. Dan nanti jam 8 lebih sedikit saya akan ajak Anda juga bergabung bersama dengan narasumber kita, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Unimus. Kita akan bahas terutama untuk yang sudah tidak muda lagi nih. Apa ya bahasannya? Tetap bersama perempatan dari Semarang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mengajak generasi muda untuk memanfaatkan program magang nasional sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Program tersebut dinilai mampu memberikan pengalaman kerja secara langsung sekaligus memperkenalkan peserta kepada kebutuhan industri yang terus berkembang saat ini. Selain mendapat keterampilan secara teknis, peserta juga nantinya akan memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan komunikasi, disiplin, dan kerjasama di lingkungan profesional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri melihat program magang menjadi salah satu langkah untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar. Dengan semakin banyak generasi muda yang terlibat, diharapkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja di Jawa Tengah dapat terus meningkat.

Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPUPR mensosialisasikan penertiban penggunaan trotoar di kawasan alun-alun Kota Tegal demi mengembangkan dan mengembalikan fungsi fasilitas bagi pejalan kaki. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Tegal, Teguh Sugiyartono, menjelaskan bahwa obyek penertiban dalam sosialisasi tersebut meliputi aktivitas berjualan, bangunan atau kanopi yang menjorok, serta parkir kendaraan liar di atas trotoar. Saat ini pemerintah mengedepankan pendekatan humanis tanpa sanksi langsung dan memberikan tenggang waktu penyesuaian mandiri bagi para pemilik usaha hingga Jumat hari ini 5 Juni 2026. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan pasar Kota Tegal yang lebih tertib, aman dan nyaman. Demikian saya, Sijat Miko. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sehat budaya kaum Mas Mbak Wiana masih bersama Prompat RRI Semarang. Dan setelah ini Sehat Budaya, kita akan mendapatkan banyak informasi mengenai dunia kesehatan. Apakah Anda punya keluhan saat ini? Mungkin yang sudah tidak muda lagi juga Anda ya merasakan ketidaknyamanan dalam diri Anda. Kita coba nanti akan komunikasikan dengan narasumber kita ya. Tetap bersama Pro 4 dan sesaat lagi kita akan coba untuk bisa menghubungi narasumber kita. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Kamas Maya ada masuk bersama Perempat dari Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital ya. Zat budaya penuh adalah sebuah kepastian yang eksotis, namun tetap sehat, tetap bugar, dan bisa berdaya di usia senja adalah sebuah pilihan sekaligus karunia. Seringkali saat orang tua, eyang, atau lansia di sekitar kita mengeluh sesuatu hal, mulai dari mungkin sudah mulai lupa begitu ya, sering lelah, hingga mungkin nafsu makan yang sudah berkurang. Nah, kita dengan begitu mudah menyederhanakannya dengan kalimat, ya maklum saja sudah sepuh gitu ya. Namun sahabat budaya, benarkah semua keluhan di usia senja itu bagian dari kewajaran proses penuaan? Pagi ini kita bersama dengan narasumber kita ya, kita akan membedakan sebuah topik yang sangat krusial. Membedah. Kita membedah topik yang sangat krusial untuk keluarga kita. Jangan anggap wajar 10 keluhan lansia yang bisa menjadi tanda penyakit serius. Nah, kira-kira apa saja sih kok 10? Serem banget ya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Unimu Semarang, ada Dr. Arif Rahman. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi. Siapa ini, Mbak, namanya, Mbak?
0: Dengan Siwi, dokter.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Siwi.
0: Kabar baik juga, dokter?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Ini nggak ditungguin pasien, kan?
1: Nggak, ini spesial ini. Oh, waktu.
0: Pokoknya kalau Jumat untuk pertama spesial buat Perempat, pasiennya nanti aja gitu ya, dok, ya?
1: Ya, sudah diatur supaya sama-sama ini waktunya ada gitu, Mbak.
0: Iya, agar semua terlayani dengan baik ya, dok, ya?
1: Iya, betul.
0: Karena biasanya, dok, ini kalau sudah, aduh, yang sepuh di rumah nih ya, dok, sudah yang, aduh, ini kok raketok ya, gitu, ini apa tuh mocone ya, jangankan, yang kita juga kadang nggak kelihatan. Gimana nih, dok? Atau mungkin sebelumnya bisa disampaikan nih, dok, 10 tadi, dok. Kok 10 ya, dok, banyak banget sih, dok, keluhannya, mau nggak, dok?
1: Iya. Nah, kenapa sih kok 10 gitu ya, Mbak, ya? Karena dalam sehari-hari ini, saya kalau ketemu pasien, terutama lansia, lansia itu per definisi dari definisinya itu usia di atas 60 tahun, ya, gitu kan? Dan kadang pun nggak harus 60 tahun nih, pasti sudah merasa, wah, apa karena faktor udah usia ya ini, dok? Nah, ini yang paling sering nih, kalau dihitung-hitung itu kurang lebih ada 10 nih yang sering dirasakan pada saat ke dokter, ini jangan-jangan suatu hal yang berbahaya atau bisa suatu hal yang serius. Dan kadang-kadang nanti jawabnya gini, maklum ya, dok, sudah usia gitu, maklum ya, dok, sudah usia.
0: Maklumnya nah, gitu nih yang dikedepankan ya, dok, ya.
1: Iya. Jadi ternyata kalau kita nanti bisa tahu ini harus diwaspadai atau tidak, tentunya akan kita bisa jauh lebih memahami, sehingga kita tahu kapan kita harus ini datang ke dokter atau ke pusat pelayanan kesehatan gitu. Nah, apa saja sih 10 keluhan lansia ini yang harus diwaspadai? Jadi yang pertama adalah kalau sesak nafas yang mendadak. Jadi kata kuncinya mendadak dan semakin berat. Yang kedua adalah nyeri dada atau dadanya terasa berat atau dadanya terasa panas. Ini juga sering. Kadang-kadang, ah, enggak apa-apa, ini rasanya cuma paling masuk angin, dadanya nggak enak, itu juga harus diwaspadai. Selanjutnya, kadang-kadang mudah capek atau mudah lelah yang tidak biasa. Jadi kadang-kadang, ah, dok, ini udah capek semua nih, paling faktor usia ya, dok. Karena bisa jadi keluhan mudah capek atau mudah lelah ini bisa jadi suatu tanda nih, suatu clue atau suatu yang harus kita cari apa sih penyebabnya. Yang keempat adalah berat badan turun tanpa sebab. Ada beberapa yang ceritanya seperti ini, Mbak. Jadi dok, saya tuh tiba-tiba tuh padahal ya makan biasa saja, tapi kok baju saya, celana saya sekarang pada lobok. Nah itu juga harus diwaspadai. Selanjutnya sering jatuh atau keseimbangan menurun. Padahal lansia itu yang harus diwaspadai adalah kita harus mencegah yang namanya jatuh. Sehingga ada pernah riwayat jatuh itu kita tidak boleh menyepelekan. Jangan-jangan ada masalah yang serius juga. Apakah berkaitan dengan bagian penglihatannya. Kemudian juga sering lupa. Sering lupa tuh kadang-kadang mesti memaklumkan ya Mbak ya. Memaklumkan artinya ini faktor usia nih gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi suatu tanda yang harus diwaspadai. Yang selanjutnya nomor 7, bengkak kaki atau perut yang membesar. Jadi bengkak kaki ini kadang-kadang enggak apa-apa dok, nanti buat istirahat cukup, besok kempes lagi. Tapi justru ini juga bisa menjadi suatu alarm atau suatu tanda jangan-jangan ada organ dalamnya yang kena. 8, nafsu makan turun yang lama. Nafsu makan turun yang lama itu jadi kalau lansia itu dia memiliki gejala. Gejala khasnya lansia adalah tidak khas. Jadi justru yang awalnya makannya bagus, nafsu makannya tiba-tiba turun lama. Tiba-tiba nafsu makannya menjadi menurun. Itu juga suatu masalah yang harus digali. Jangan-jangan ini ada sesuatu. Yang selanjutnya sering haus, sering kencing, atau luka yang sulit sembuh. Ini juga menjadi gejala yang khas atau klasik kalau ternyata ada kencing manisnya. Yang ke-10 ini yang paling sering diinfokan oleh putra-putrinya. Jadi pada saat berobat itu kan ditemani nih putra-putrinya. Dok, ini bapak ini sekarang sukanya murung. Dok, ini bapak akhir-akhir ini 2 minggu ini nggak bisa tidur. Ini juga menjadi suatu tanda. Apakah ada yang harus digali? Jangan-jangan ada suatu masalah. Gitu. Jadi 10 itu tadi yang harus ditandai kalau kita ada seorang lansia dengan gejala-gejala seperti itu, tolong jangan diabaikan karena ini menjadi suatu clue atau tanda ada suatu masalah kesehatan yang mungkin bisa jadi ini hal yang serius.
0: Tapi ini beda lagi nih dok, kalau kayak sih biasanya memang sering lupa dok, apalagi lupa bayar utang dok.
1: Itu pura-pura lupa itu ya Mbak ya.
0: Pura-pura lupa. Kirain ntar kalau ke dokternya bilang gini, oh ya udah ini buat bayar utangnya gitu bukannya?
1: Itu ya resepnya 3x1 gitu ya.
0: Iya. Baik, satunya ternyata, nah ini nih, kalau mungkin Anda, kita harus bedakan dulu nih yang disebut dengan lansia adalah usia di atas 60 tahun begitu ya. Tetapi dok, bisa gak sih sebelum usia 60 tahun tetapi sudah serasa lansia begitu dengan kondisi tertentu?
1: Ya, jadi secara usia itu kan 60 tahun. Kalau ada kriteria namanya geriatri. Geriatri itu usia lebih dari 60 tahun dengan lebih dari 2 masalah kondisi kesehatan. Nah, kalau misalkan kalau di bawah 60 tahun bisa tidak? Jawabannya bisa. Itu yang disebut dengan istilahnya penuaan dini. Nah, ini kan sekarang sering nih. Karena apa? Karena di zaman now ini kita jadi kurang bergerak, kurang tidur. Tidur harusnya kualitas yang baik, kemudian stres yang berkepanjangan. Salah satunya tadi masalah finansial, misalkan utang yang banyak gitu ya, itu bisa jadi stres berkepanjangan. Kemudian gaya hidup merokok, konsumsi gula yang berlebihan, darah tinggi, kemudian pola makan yang tinggi ultra proses, kemudian kurang bersosialisasi atau kurang memiliki tujuan hidup ini, dia bisa menyebabkan suatu kondisi di mana tubuh itu bisa menua lebih cepat ternyata.
0: Baik, tubuh menua lebih cepat tidak hanya ditandai dengan mulai keriput ya ibu-ibu terutama ini. Bukan, ternyata yang lain juga. Baik, dok, ini saya lebih serius lagi nih dok, karena kebetulan kemarin ada juga yang sudah mungkin mendekati lansia begitu. Tiba-tiba tuh sering lemas begitu. Sering lemas. Kemudian ngerasa aduh sepertinya sih agak-agak sering lupa juga, karena kalau ada sesuatu hal pasti dicatat dulu begitu ya. Nah, kapan sih dok kondisi mudah lupa ini melampaui batas penuh anormal dan menjadi sinyal adanya demensia Alzheimer atau gangguan metabolisme, serta bedanya lelah biasa dengan lelah akibat anemia pada lansia begitu, atau penurunan kondisi tubuh pada lansia dokter?
1: Jadi kapan kondisi mudah lupa gitu ya, melampaui batas, terus kapan yang dimana kondisi ini menyebabkan demensia gitu ya? Atau tadi yang pertanyaan akhir apa tadi Mbak?
0: Yang mudah lelah, lelahnya ini memang lelah karena lansia, karena gangguan metabolisme, atau mungkin juga lelah akibat anemia ini dok? Biasanya keluhan sering lelah nih gara-gara kurang darah begitu ya dok ya?
1: Baik. Terima kasih, ini bagus sekali ya. Jadi lelah ini suatu, kalau kita ada namanya sebab akibat gitu ya. Lelah ini kan suatu akibat. Nah, berarti kita harus tahu nih penyebab-penyebabnya. Apakah lelah ini suatu lelah karena kecapean biasa, atau suatu lelah ini yang berkaitan dengan ada masalah yang serius, misalkan karena anemia, atau misalkan karena ada infeksi, itu bisa menyebabkan badan lemah, misalkan juga ada kanker atau keganasan, bisa menyebabkan lelah, gitu kan. Nah, kalau ada suatu kondisi di mana lelah itu yang harus diwaspadai, adalah yang pertama, kalau kita, satu, dia ada suatu anemia, kita curiga anemia jika apa? Jadi anemia itu adalah kondisi di mana darah merahnya kurang. Sedangkan darah merah itu punya fungsi. Fungsinya apa? Dia mengangkut atau sebagai alat pengangkut oksigen. Padahal oksigen itu punya fungsi. Dia untuk membuat energi. Jadi proses pembakaran energi biar kita bisa aktivitas itu butuh oksigen. Jadi setiap sel di tubuh atau organ-organ kita dari kepala sampai kaki itu butuh oksigen, karena tukang angkutnya itu kurang sehingga energinya tidak terbentuk, sehingga dia mudah lelah. Nah, ciri khasnya apa? Kalau dia ciri khasnya satu, lelah pada umumnya. Dua, wajahnya nampak pucat. Yang ketiga, pucat itu dilihat dari mana? Dilihat dari kelopak matanya, dilihat dari telapak tangannya. Nanti kita bandingkan nih, kalau ternyata lebih pucat, jangan-jangan ini suatu anemia. Kemudian ada pandangan kabur seperti kunang-kunang, kemudian rasa berdebar-debar di jantung, di dada, kadang ada telinga berdenging. Kalau kondisinya sudah 3 bulan anemianya itu, dia kadang-kadang muncul telinga seperti berdenging. Nah, untuk tahu apakah ini ada anemia atau tidak, harus dicek pemeriksaan darah, namanya pemeriksaan HB. Kalau HB-nya, gampangnya kalau pada laki-laki, pria kurang dari 13, kalau pada perempuan kurang dari 11,5, kalau di bawah itu maka disebut anemia. Yang selanjutnya, bisa jadi lelah itu karena diabetes. Betul tadi, diabetes atau kencing manis. Ini diabetes ini sekarang ini Mbak, banyak banget seseorang itu menyandang atau memiliki diabetes. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau diabetes itu namanya ada 3P. Poliuri. Poli itu artinya banyak, uri itu artinya pipis. Jadi pipisnya tuh banyak banget, terutama malam hari. Jadi nanti pas datang itu, dok, saya tuh kalau malam tuh kebangun itu pipas pipis terus, dok. Kemudian polidipsi itu mudah haus. Jadi kok saya akhir-akhir ini haus terus ya, padahal misalkan nih saya sudah minum banyak, di rumah juga pakai AC, misalkan seperti itu. Kemudian polifagi itu mudah lapar. Nah, kalau ada mudah lapar, jadi saya sudah makan kok lapar lagi ya, dok? Mudah makan kok lapar lagi, dok? Kalau ketemu 3P tadi, disertai jangan-jangan ada rasa lemah, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan gula darah. Kalau gula darahnya sewaktu itu tidak pakai puasa, lebih dari 200, kalau gula darah puasa itu yang dimaksud puasa 8-12 jam, boleh minum air putih di atas 126, atau cek namanya HbA1c, HbA1c cek darah itu untuk melihat kalau di atas 6,5% maka disebut diabetes. Jadi lelah karena diabetes, kalau ada gejala 3P dan pemeriksaan laboratoriumnya mendukung, maka positif diabetes. Ada lagi penyebabnya karena hipotiroid. Jadi hipotiroid itu leher kita itu ada kayak kelenjar gondok. Kalau membesar itu, kalau yang di leher itu mbak, itu kalau membesar bisa jadi itu ada masalah di gondoknya. Ciri khasnya juga sama, badannya bisa lemas. Untuk tahu, ditambah pemeriksaan laboratorium, namanya pemeriksaan fungsi tiroid. Fungsi tiroid atau fungsi gondok tadi, nanti bisa tahu nih dia kurang atau normal atau lebih. Ada juga lemas karena kekurangan vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini vitamin yang fungsinya paling gampangannya dia berfungsi untuk memberikan rangsang atau respon ke saraf. Jadi kalau kekurangan sarafnya, saraf itu kayak kabel di rumah kita, itu kayak kabel. Kalau ternyata sarafnya daya atau tegangannya kurang, ya jadi bisa juga lemas. Kemudian ada juga gangguan elektrolit, terutama apa, kekurangan garam. Banyak nih mbak, jadi kadang-kadang nanti dapat nasihat kan pada saat periksa, ini garamnya dikurangi ya. Akhirnya pada takut nih, kepikiran, akhirnya nggak makan garam sama sekali. Waduh. Menyebabkan garamnya jadi kurang. Nah karena kurang, badannya jadi lemas. Juga bisa karena gagal ginjal. Nah kalau gagal ginjal, cirinya gimana? Ini banyak pertanyaan nih. Jadi gagal ginjal kronik itu suatu kondisi di mana satu lebih dari 3 bulan, di mana ada kegagalan ginjal dalam melakukan suatu fungsinya. Fungsi ginjal itu apa? Satu, buat buang air kecil atau buat pipis. Yang kedua, mengatur tekanan darah atau tensi. Yang ketiga, dia pabrik hormon yang berfungsi untuk memproduksi darah merah. Yang keempat, dia untuk menetralisir racun. Jadi dia harus membuang racun. Nah itu tadi terjadi gangguan-gangguan semua. Ciri khasnya apa? Kalau gejala awal itu ternyata tidak ada ciri khasnya. Biasanya kalau sudah gejala stadium 3 atau derajat 3 baru muncul gejala. Gejalanya salah satunya lemas, anemia, tensinya mulai tinggi. Nanti ada pemeriksaan laboratorium, namanya cek pemeriksaan ureum dan kreatinin. Kreatininnya mulai naik, itu juga harus diwaspadai. Jadi kalau ternyata ada, ini Bapak Ibu atau pemirsa yang sedang mendengarkan, kalau misalkan ada keluhan lemas, ternyata nih ada tensi yang tinggi, jangan lupa sekali saja minimal dicek untuk screening pemeriksaan ginjal. Yang terakhir ini mbak, bisa jadi gangguan tidur atau sleep apnea. Jadi ternyata tidur itu bisa menyebabkan lemas, karena pada saat tidur posisi lidah itu jatuh ke bawah, jadi oksigennya tidak bisa masuk. Padahal tadi di awal dibahas bahwa oksigen tadi fungsinya sebagai alat angkut oksigen. Jadi pada saat bangun kita sering menemukan nih keluhan yang disampaikan, dok saya tuh pagi kok rasanya nggak seger ya kalau tidur. Kalau pagi nggak seger ya dok, ternyata mengalami namanya sleep apnea. Apnea, jadi sleep apnea ini suatu kondisi di mana ada gangguan nafasan dikarenakan si lidah itu jatuh ke bawah. Biasanya pada seseorang yang berat badannya berlebihan, kemudian lehernya pendek, kemudian ada masalah kondisi lidahnya terlalu besar sehingga turun ke bawah, atau yang memiliki masalah stroke, masalah saraf yang mensarafi di lidah, itu bisa seperti itu. Jadi lemas ini tadi ternyata penyebabnya banyak sekali, gitu mbak.
0: Aduh, ini sampai saya bingung mau nyaretnya ini dok.
1: Ya.
0: Ternyata banyak sekali keluhannya, dan yang dirasakan itu ada penyebabnya, begitu nggih? Penyebabnya itu berbeda-beda. Bisa jadi setiap lansia satu dengan yang lain juga berbeda. Kondisi seseorang berbeda, jadi monggo saat budaya Kang Mas, Mbak Ayu, disesuaikan dengan kondisi Anda saat ini, begitu ya. Kira-kira mana nih harus dibenahi, begitu. Monggo yang mau bergabung boleh, saya tunggu di 0811-2777-914. Cukup kirimkan pesan singkat Anda saja. Mohon maaf ini karena line teleponnya dipakai Bapak, jadi gak bisa terima teleponnya Pak, siapa tadi? Pak Suwarno kalau nggak salah. Iya Pak Suwarno, mohon maaf nggak bisa terima teleponnya. Dan ini ada yang bertanya dokter. Ini yang mana dulu ya? Pak Yainal, Pak Yainal yang ada di Berangsa, matur nuwun kebersamaannya. Kemudian ada Pak Bagio juga di Pudak Payung, matur nuwun. Bu Wigati juga di Wonosobo, terima kasih. Kemudian ini ada Bunda Purnani yang ada di Wonogiri, dokter. Selamat pagi dokter Mbak Siwi. Saya mau tanya, kalau lagi periksa darah kok enggak mau naik 100/70? Ini temanya pas banget Mbak, kesehatan untuk lansia. Terus makanan apa saja yang bisa menaikkan darah? Sering makan sayur bayam, jus pit. Kalau tidur sering larut malam Mbak, karena nonton panggung. Nonton TV. Kadang tensinya 90/70. Nah ini nih dok. Jadi kebiasaan beliau itu nonton televisi sampai larut malam. Kemudian kondisi untuk periksa darah itu beliau 100/70, kadang 90/70. Makanannya apa? Usia 69 tahun, baik. Dokter ini ditahan dulu, saya terima telepon dulu ya dok ya.
1: Iya.
0: Baik, ini masih berdering. Pro 4 RRI Semarang, selamat pagi.
2: Pengenjang.
0: Yeah,
2: Mbak Siwi.
0: Monggo, Eyang.
2: Yeah. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat?
1: Waalaikumsalam, sehat Bapak.
2: Inji, Pak, saya barusan masuk sekitar masalah tadi ada 5 ke bawah tadi Bapak ya. Begini Bapak, usia saya hampir 83 tahun.
0: Wah, luar biasa.
1: Wah, luar biasa Bapak.
2: Iya, ulama seroja S3 Bapak.
0: Wih, komplit. Apa itu, Kong?
2: Usia lanjut masih aktif, sehat rohani jasmani, sampun sepuh sangat.
0: Amin.
1: Luar biasa Bapak. Baik.
2: Ya, begini Bapak. Saya akan menceritakan pribadi saya. Bapak tadi mengatakan pada dasarnya gejala atipikal atau perubahan kebiasaan ini kan seringkali merupakan tanda awal sindrom giatri atau penyakit mematikan seperti penyakit jantung, diabetes, infeksi. Dan ini kan sangat serius sekali Bapak, dalam stroke. Nah, pada dasarnya Bapak, saya dalam beberapa tahun ini saya tidur juga terganggu. Ya Bapak, saya kalau Pak malam itu habis sholat isya sampai jam 1:30 itu sudah bangun sampai sekarang. Sampai nanti mau tidur. Nah, ini penyebabnya saya tidak tahu. Yang kedua masalah, terkadang tuh sering malam itu ingin ke belakang terus, artinya kencing gitu Pak. Nah, apa penyebab ini Bapak, mohon penjelasannya, oleh karena saya sudah tua sendirian di rumah sendiri, yaitu Pak, namanya single parent, tidur sendiri, cuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Nah ini Bapak, mohon penjelasannya.
0: Baik, matur nuwun Pak Yarto, terima kasih. Wah, ini benar-benar luar biasa, masih sehat, dan mungkin karena apa-apa sendiri tadi ya dok ya, justru malah sehat ya dok ya.
1: Betul-betul. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini tadi dari Bapak
0: Pak Yarto.
1: Pak Yarto nggih. Baik. Nah, kalau kita melihat nih, yang pertama dari cerita atau yang disampaikan ini sudah sangat baik. Artinya kenapa? Karena tujuan utama seorang lansia adalah kita harus bisa memiliki tujuan, yaitu bisa hidup secara mandiri atau tidak ketergantungan dengan orang lain. Mm-hmm. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa saya di rumah sendiri, serba sendiri. Artinya satu, ini sudah modal dasar yang sangat bagus, bisa mandiri. Yang pertama itu. Yang kedua adalah yang disampaikan tadi nih. Memang yang pertama, pada seseorang yang usia lebih lanjut, pola tidur itu memang dapat berubah. Tapi tidak semua gangguan tidur pada lansia atau geriatri boleh dianggap wajar. Kalau ternyata sudah dia berlangsung bertahun-tahun, kemudian sering terbangun malam hari, apalagi disertai sering buang air kecil, maka ini kita harus mencari penyebabnya. Jadi kita kayak detektif nih, mencari apa sih yang menyebabkan seperti itu. Nah, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang ditemukan pada seorang lansia atau geriatri, antara lain, yang pertama, kandung kemih mungkin lebih sensitif, sehingga lebih sering buang air kecil di malam hari. Yang kedua, diabetes atau gula darah yang tinggi, itu juga bisa. Yang ketiga, bisa jadi ada masalah di jantung atau ginjal. Yang keempat, kalau ternyata konsumsi obat-obat tertentu, bisa jadi nih Bapak, karena efek obat-obatan tersebut. Yang selanjutnya, ternyata ada juga nih masalah psikis atau pikiran. Bisa jadi cemas, atau masalah kesepian, atau ada beban pikiran, itu juga bisa. Nah, yang menarik adalah bahwa tadi kan masih Bapak tinggal sendirian, kemudian tetap mandiri dengan usia yang sudah S3 tadi. Ini merupakan suatu hal yang patut disyukuri Bapak. Nah, tapi juga ada yang harus diperhatikan. Karena lansia tadi betul, gejalanya tidak khas. Nah, kadang bisa jadi keluhan-keluhan tadi bisa menjadi awal suatu sindrom geriatri. Sehingga saran saya nih, yang pertama cek dulu MCU. Kan sekarang ada program kesehatan nih dari pemerintah, cek kesehatan gratis. Itu saya kira ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian cek tensi berkala, cek gula darah, kita lihat fungsi ginjalnya. Dan kalau memang ada waktu bisa menyempatkan, bisa konsultasi dulu dengan dokter terdekat. Nanti akan dievaluasi atau dicek-cek nih kira-kira apa ya yang menyebabkan. Karena jangan sampai nanti ini dianggap wajar, ternyata ini sesuatu hal yang bisa kita cegah, bisa kita treatment atau obati lebih dini, sehingga Bapak akan bisa sehat terus menerus. Mm-hmm. Begitu.
0: Dengan kondisi Bapak yang ada ini aja sudah luar biasa ya dok ya.
1: Iya betul. Mm-hmm. Sudah luar biasa.
0: Mm-hmm. Baik, kita ke Bu Purnani tadi yang ada di Wonogiri. Jadi untuk tensinya, mungkin tensi ya dok ya.
1: Oh iya iya. Baik.
0: Tensinya ini, ini 100/70, kadang karena tidurnya larut malam, ini tensinya 90/70, usianya 69, dan beliau bertanya makanan apa yang bisa menaikkan darah. Beliau sering makan sayur bayam dan jus bit gitu dok.
1: Ya. Baik. Ya, Bu Purna ya. Jadi tadi kan, dok, saya tuh tensinya kok seringnya 100/70, kadang 90/70. Jadi yang pertama, belum tentu itu suatu penyakit atau sesuatu hal yang sakit. Selama ada tanda garis bawahnya, tidak ada keluhan-keluhan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan, untuk izin Bu Purnani. Baik, untuk Bu Purnani, kalau satu, apakah Bu Purnani ada pusing saat berdiri? Jadi misalkan dari duduk kemudian berdiri itu pusing. Yang kedua, ada keluhan mata yang berkunang-kunang. Yang ketiga, apakah ada mudah lelah? Yang keempat, apakah jantungnya berdebar, deg-deg-deg-deg gitu? Atau pernah kadang hampir pingsan atau sulit beraktivitas? Nah, kalau ada tanda-tanda tadi, kita harus mencari tahu nih penyebabnya apa. Bukan hanya kita mencari makanan atau diet yang bisa untuk menaikkan tekanan darah. Jadi kalau ada gejala tadi, sebaiknya kita cari dulu. Yang paling sering ditemukan biasanya pada lansia itu, satu, kurang minum. Yang kedua, kurang makan. Kadang yang ketiga nih paling sering juga, sering begadang atau kurang tidur. Yang keempat, tadi sudah dibahas, anemia atau kurang darah. Yang selanjutnya, efek obat tekanan darah, kalau misalnya kan konsumsi obat tensi, kalau tidak berarti bukan karena efek obatnya. Kemudian apakah ada gangguan jantung, bisa juga masalah hormonal tertentu. Nah tadi dok, kalau gitu, kalau misalkan nih dok, pertanyaan saya, makan dan minuman apa nih yang bisa membantu kalau tekanan darah saya ini cenderung rendah? Yang pertama, yang paling penting, yang menjadi hal utama adalah minum air putih yang cukup. Jadi minum air putih yang cukup ini menjadi suatu hal yang penting yang biasanya menyebabkan tensinya turun kalau kurang. Nah sebenarnya ada dosisnya nih, berapa sih dok kecukupan air putih saya atau air minum saya, kalau tidak ada masalah di ginjal, kalau tidak ada masalah di jantung, organ dalamnya aman, itu sebenarnya 30 cc dikali berat badan. Contoh, kalau berat badannya 50 kilo, berarti 50 kilo dikali 30 cc, berarti sehari itu 1500. Kenapa kadang-kadang takut ini, Mbak? Karena, dok, nanti saya sedikit-sedikit ke belakang, jadi saya takut buat minum. Mm-hmm. Yang akhirnya tensinya jadi turun. Mm-hmm. Yang kedua adalah makan makanan tinggi protein hewani. Telur, ikan, ayam, daging, itu boleh. Asalkan kadang-kadang kan gini, dok, saya takut makan daging-dagingan, makan yang amis-amis. Jadi ternyata kunci utama tubuh itu atau bahan bangunan tubuh supaya tetap baik itu adalah yang pertama protein hewani. Asalkan cara masaknya tidak digula-gula atau menggunakan gula, tidak ditepung-tepung, misalkan pakai tepung gandum atau terigu, asalkan tidak pakai gajah atau jeroan, itu sangat boleh sekali kita makan daging atau makan ayam atau makan telur atau makan ikan. Biasanya pasien-pasien Pak Dokter itu kami anjurkan, Ibu, nanti sehari coba makan telur rebus sehari 2 butir setiap hari. Nanti rutin dulu nih, butuh waktu nih 2-3 bulan, tensinya bisa baik sendiri sama minumnya. Mm-hmm. Kemudian susu bila tidak ada pantangan, artinya misalkan tidak ada saluran pencernaannya, tidak jadi diare atau mencret, kemudian ternyata misalkan ginjalnya aman, susu diperbolehkan. Nah, bagaimana, dok, dengan jus bit, buah bit? Nah, ini justru ternyata ini yang menjadi unik ini. Secara informasi kadang-kadang buah bit itu bisa menaikkan darahnya. Jadi kita pisahkan dulu ini, Mbak Siwi, kadang ada bahwa tekanan darah dengan darah yang rendah sama HB yang rendah itu beda. Kalau darahnya rendah itu maksudnya kita harus pastikan dulu apakah tensinya yang rendah atau HB-nya yang rendah. Kalau HB-nya yang rendah disebut anemia, kalau tensinya yang rendah disebut hipotensi atau tekanan darah rendah. Justru buah bit, buah timun, buah-buahan itu lebih dikenal dapat membantu menurunkan tekanan darah pada sebagian orang. Karena apa? Karena buah-buahan seperti buah bit, timun, semangka itu memiliki zat yang namanya nitrat. Nitrat itu dia bisa menyebabkan pembuluh darahnya agak melebar sehingga malah tensinya turun. Jadi kalau misalkan nih tensinya terlalu rendah, kemudian ini coba nanti dilihat dulu, jangan-jangan apakah bisa jadi buah bitnya ini menyebabkan tensinya turun. Jadi ya nanti dicek juga HB-nya juga, darah merahnya juga, apakah jangan-jangan ada anemia. Bagaimana ini kalau tidur terlalu malam? Memang begadang ini juga bisa menyebabkan kondisi mudah lelah, konsentrasi jadi menurun, dan pada beberapa orang tekanan darahnya bisa jadi lebih rendah atau tidak stabil. Sehingga mungkin kalau misalkan harus ada kegiatan, misalkan menonton acara gitu ya, ya nanti dipilah-pilih waktunya, misalkan hanya Sabtu dan Minggu gitu kan, Senin sampai Jumatnya, nanti kualitas tidurnya atau istirahat malamnya diperbaiki. Sehingga kalau tipsnya bagaimana? Satu, minum yang cukup, tidur yang cukup 7-8 jam, makan yang teratur dengan protein yang cukup, kemudian hindari jangan langsung berdiri mendadak dari posisi duduk atau tidur, dan seringkali lebih efektif kita mencari makanan tertentu untuk menaikkan tekanan darah. Gitu, Mbak Siwi.
0: Baik. Ini memang banyak ini yang harus dibahas ya. Satu pertanyaan bisa lebih dari 5 menit, terus dibagi-bagi, banyak yang masuk deh pertanyaannya, tapi kita jeda dulu sejenak sebentar saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita saat budaya. Kang Mas, Mbak Yu, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Jumlah kaum lansia di Indonesia mencapai 22,4 juta jiwa atau 8,69% dari jumlah penduduk. Menjadi tantangan tersendiri untuk mempersiapkan lansia sehat, mandiri, dan sejahtera. Kita semua wajib untuk menyayangi dan menghormati kaum lansia. Pasalnya, kemajuan suatu negara diukur dari indikator jumlah kaum lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ayo, kita sayangi dan hormati kaum lansia, dan mari senantiasa diberdayakan agar menjadi lansia sehat, mandiri, dan sejahtera. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 ada masih bersama perempat dari Semarang, Sat Budaya Kang Mas Bayu. Kita balik lagi bersama dengan narasumber kita, ada dokter kita yang sangat luar biasa, sudah memberikan banyak informasi dari Rumah Sakit Unimu Semarang, dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter Arif Rahman. Masih dengar saya ya, Dok ya?
1: Ya, masih Mbak Siwi.
0: Baik, Dok, ternyata banyak sekali Dok atensi yang masuk, Dok. Kita satu-satu bahasnya yang belum, nanti semoga saja bisa. Atau ini pertanyaannya kita jadikan satu ya, Dok ya?
1: Boleh.
0: Tadi
1: boleh.
0: Berani sudah Pak Suparmadi Ngadirejo Temanggung. Selamat pagi, Dok. Salam sehat, selalu tetap semangat. Saya belum lama ini kalau duduk lama kok sakit lambungnya. Kalau berdiri itu disebabkan dari apa, Dok? Dari pola makan atau cuma lelah? Terima kasih, Dokter. Baik, kemudian yes, lambungnya terasa nyeri. Jadi setelah duduk mau berdiri, lambungnya terasa nyeri. Dokter, saya Bu Andriani. Apakah makan telur rebus 2 kali sehari aman dan tidak harus telur ayam kampung kan? Misalnya pakai telur omega 3, baik. Kemudian ada Ibu Eni Rinjani, mau tanya tensi normal, gula darah 200, kok tidak turun-turun? Sudah minum obat gula darah rutin, konsumsi gula darah diabetes, baru bisa tidur setelah jam 4 subuh, daya ingat mulai berkurang. Solusinya apa, Dokter? Usia 71 tahun, Ibu Eni, baik. Monggo, Dokter. Silakan, Dok.
1: Baik, ini ada pertanyaan yang pertama dari Bapak
0: Pak Suparman.
1: Pak Suparman ya?
0: Nggih.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Suparman. Selamat pagi Pak Suparman. Jadi yang pertama, kalau nyeri lambung muncul setelah duduk lama lalu terasa saat berdiri, ternyata penyebabnya bisa bermacam-macam. Yang paling sering adalah asam lambung, bisa jadi telat makan atau pola makan tidak teratur, atau posisi duduk yang terlalu lama sehingga menekan di bagian area perut. Namun, nyeri ulu hati ini bisa jadi karena masalah otot atau dinding perutnya, gangguan lambung, batuk empedu, bahkan kadang-kadang bisa jadi tidak jarang dari jantung juga, terutama pada seseorang yang usia lanjut. Saran saya nih, yang pertama, usahakan makan teratur, jangan terlalu lama menunda makan, kurang-kurangi makanan yang mengandung kafein, contohnya kopi, dan kurang-kurangi makanan yang pedas kalau misalkan sering kambuh, serta diperhatikan nih apakah nyeri ini ada mualnya, ada muntahnya.

0: pertanyaannya. Jadi kalau misalkan makan telur 2 butir sehari itu umumnya aman atau tidak nih bagi kebanyakan orang, termasuk lansia, atau selama tidak ada kondisi khusus yang melarang dari dokter. Jadi sebenarnya aman. Jadi gini, Bu Andriani, ada hitungannya. Sebenarnya tubuh itu butuh berapa sih proteinnya? Jadi yang dihitung itu kebutuhannya itu ada kebutuhan kalorinya, kebutuhan proteinnya, kebutuhan karbohidratnya, kebutuhan lemaknya. Jadi nanti ada hitung-hitungannya. Nah kalau 2 butir telur rebus itu sebenarnya aman atau tidak? Sebenarnya secara hitung-hitungan itu malah sebenarnya aman dan malah kurang. Malah kenapa? Kurang. Karena kalau telur rebus itu satu butirnya itu isinya proteinnya 6 gram. Jadi kalau 2 itu adalah 12 gram. Padahal tubuh itu butuhnya berapa sih? Butuhnya adalah 0,8 sampai 1,2 gram per kilo per hari. Artinya, kalau ini kalau yang tidak rutin olahraga ya, kalau rutin olahraga kebutuhannya lebih tinggi. Lebih anggap saja lagi. Berarti 1 gram per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 60 kilo, berarti sehari butuhnya 60 gram. Padahal kalau satu butir tadi 6 gram, sehingga 5 butir saja telur rebus tadi baru 30 gram. Mm-hmm. Jadi kalau 2 itu masih aman, tidak perlu khawatir Bu Andriani.
1: Enggak utunan ya dok ya?
0: Enggak utunan. Ini juga banyak pertanyaan dok, saya jadi utunan gitu. Tapi ada memang beberapa yang terhadap protein telur itu memiliki alergi. Itu tapi sebagian kecil saja itu Mbak, Mbak Siwi. Mm-hmm. Jadi hanya di bawah 10%. Jadi aman dan tidak harus telur ayam kampung. Mm-hmm. Karena telur biasa sendiri pun mampu, telur biasa maupun telur omega 3 sendiri ini merupakan mampu memenuhi kebutuhan protein kita asal menjaga massa otot dan menjaga kesehatan tubuh kita. Mm-hmm. Yang lebih penting adalah pola makan secara keseluruhan, juga sayurnya cukup, buah ikan-ikannya cukup, dan aktivitas fisik yang teratur.
1: Mm-hmm. Baik, ini untuk menjawab Bu
0: Eni.
1: Bu Eni, 1 menit saja. Satu menit saja.
0: Ya, Bu Eni ini baik. Ini terima kasih Bu Eni pertanyaannya. Kalau gula darah sekitar 200, memang tergolong tinggi.
1: Jadi normalnya berapa dok?
0: Normalnya kalau dibagi dulu nih. Apakah gula puasa atau gula tidak puasa? Kalau gula puasa dilihat dulu usianya nih, apakah usia lanjut kemudian atau usia produktif. Memang kalau sekitar 200, targetnya itu di bawah 180 kalau tidak puasa atau gula sewaktu. Kalau puasa di bawah 140. Meskipun sudah minum ini apa obat rutin dok, saya kok masih tinggi. Sebenarnya kita harus cari dulu bagaimana pola makannya. Biasanya nanti kalau periksa ke dokter Arif itu kita akan namanya food recall. Jadi dalam 3 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang ini bagaimana pola makannya. Yang kedua, apakah aktivitas fisiknya ini kurang atau sudah sesuai nih? Itu juga bisa mempengaruhi gula darah. Kemudian stres. Stres ini sekarang tidak kalah ini loh. Tidak kalah dengan yang lainnya loh Mbak Siwi. Jadi kadang-kadang zaman sekarang kepikiran putra-putrinya, kepikiran anak cucunya, itu akhirnya jadi sulit tidur, akhirnya gulanya jadi tinggi. Karena hormon stres yang tinggi dia bisa menyebabkan gula darah yang tinggi.
1: Jadi tidak selalu dari makanan ya.
0: Ya, tidak selalu dengan makanan. Jadi mengelola stres juga sangat penting. Kemudian kurang tidur dan mungkin ada obat yang harus dievaluasi kembali oleh dokter. Nah, yang perlu diperhatikan, apabila kurang baru tidur setelah jam 4 pagi, itu juga bisa menyebabkan gulanya sulit terkontrol. Saran dari dokter Arif, tetap minum obat sesuai anjuran, jaga pola makan, terutama kalau untuk diabetes itu yang harus diperhatikan makanan bergula dan bertepung. Itu benar-benar menjadi perhatian. Yang ketiga, tidur yang teratur. Yang keempat, usahakan bisa berolahraga dengan sesuai kondisi. Kalau memang lututnya tidak nyeri, bisa atau tidak sesak nafas atau tidak bengkak, bisa jalan kaki. Kemudian periksakan kembali ke dokter untuk evaluasi gula darah dan cek HbA1c. Sehingga

0: Dan pentingnya nih untuk Bu Eni nih, jangan langsung menganggap bahwa apa namanya gula darah yang tidak terkontrol ini apa namanya menurun karena suatu usia. Bisa jadi gula darah yang tidak terkontrol dan kurang tidur ini juga mempengaruhi konsentrasi dan ingatan kita. Semoga Bu Eni selalu sehat dan semangat.
1: Amin. Baik, dokter, terima kasih sekali sudah bersama Perempat RRI Semarang, dan mohon maaf dokter karena keterbatasan waktu. Lain kali kita ngobrol lebih banyak lagi ya dok ya.
0: Udah selesai ya.
1: Sampun dokter. Baik, terima kasih dokter. Selamat siang. Satu deh kalau Mas Maya, itu tadi obrolan kita bersama narasumber kita dan sangat luar biasa. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya semangat dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat budaya, pemerintah Kabupaten Brebes bersama Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan pertunjukan wayang golek sebagai media edukasi bagi anak-anak dan keluarga. Melalui pertunjukan tersebut, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya gizi seimbang bagi anak sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital di era teknologi saat ini. Wakil Bupati Brebes menilai pendekatan melalui seni tradisional dapat memudahkan penyampaian pesan kepada masyarakat karena lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

0: Komunitas Rumah Kreatif Arturah menggelar Festival Drama Realis Remaja 2026 se-Jawa Tengah di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta pada 2 hingga 5 Juni 2026. Kompetisi teater tingkat SMA SMK sederajat bertema Muda Berkarakter, Identitas Budaya Masa Kini merupakan ajang pengemban misi membentengi moralitas remaja dari dampak negatif gawai serta mengembalikan marwah mereka sebagai makhluk sosial. Diikuti 14 kelompok seni, festival ini dinilai oleh juri senior seperti Hanindawan Sutikno guna memperoleh berbagai kategori penghargaan bergengsi mulai dari aktor terbaik, penata musik terbaik hingga juara favorit pilihan penonton yang ditentukan melalui sistem pengumpulan kupon khusus. Demikian saya Sijat Muka, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Anda masih bersama Perompak Tararis Marasat Budaya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, juga RRI Digital ya. Saat budaya, ketika kita berbicara tentang kelestarian adat, seni dan tradisi Nusantara, kita tidak sedang sekedar membicarakan masa lalu. Kita sedang membicarakan masa kini dan bagaimana fondasi identitas bangsa ini dirajut untuk masa depan. Dan di era modernitas yang bergerak begitu cepat, di manakah posisi seni tradisi kita? Siapakah yang melantangkan suaranya agar gaung budaya ini tidak redup? Nah, hari ini Jumat 5 Juni 2026, ruang dengar kita akan terasa sangat istimewa dan penuh energi positif. Kita akan membedah sebuah tema yang sangat menginspirasi. Nusantara bersuara, pelestari seni, budaya bersuara. Dan sudah hadir di studio tiga sosok serikandi yang sangat luar biasa, yang mendedikasikan waktu, pikiran, energi untuk merawat peradaban kita melalui wadah Perbawa. Apa sih Perbawa? Siapa sih Perbawa itu? Nah, kita sapa nih narasumber kita, ada Ketua Perbawa, ada Ibu Emma Culata. Benar ya? Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Siwi Ibu.
1: Sugeng Injang Mbak Siwi.
0: Sugeng Injang Ugi. Sehat-sehat Ibu?
1: Sehat. Sama Niko.
0: Sama Niko. Makin mungkin Ugi tarsa sehat. Lajeng meniko wonten Ugi narasumber berikutnya Mbak Hana.
2: Iya.
0: Mbak Hana. Mbak Putri Hana.
2: Betul.
0: Mbak Putri Hana ini adalah bentar Mbak, saya cari kepean dulu ini. Lihat foyernya dulu.
2: Dari milenial.
0: Oh, perwakilan dari milenial. Iya. Tuh kan, ini sudah ini saat budaya. Namanya milenial itu berarti lebih muda kan gitu ya?
2: Betul. Iya, bisa dikatakan.
0: Bisa gitu begitu. Ya. Baik, kemudian ada satu lagi, ada Mbak Afinia Widyastuti. Ya.
3: Dalam.
0: Sehat-sehat Mbak. Ini juga anggota Perbawa milenial begitu ya? Pastinya juga menginspirasi teman-teman yang lain yang seusia juga untuk ya tadi selalu melestarikan seni budaya begitu nggih. Baik, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan narasumber kita saat budaya, dan monggo nanti untuk kalian yang mau gabung boleh ya kirimkan pesan singkat Anda di 0811277794. Kita ke yang senior dulu ah. Oh, senior dulu. Bu Emma, Bu Emma, tema kita hari ini Nusantara bersuara, pelestari seni budaya bersuara, begitu nge? Cerita dulu nih Bu, ini visi besar dibalik gerakan Perbawa ini apa sih Bu? Atau mungkin juga dikenalkan dulu nih, Perbawa ini siapa sih gitu?
1: Perbawa itu adalah sebuah komunitas pelestari budaya, khususnya berkebaya.
0: Oh, berkebaya.
1: Yang awalnya ada di Semarang, kemudian berkembang se-Jawa Tengah. Untuk visinya, kita itu sebagai pelestari budaya berkebaya, pemberdayaan dan pengembangan karakteristik perempuan Indonesia yang mandiri dan berdaya guna sesuai dengan apa yang dicita-citakan Ibu kita Kartini dan yang diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini juga.
0: Waduh, ini kayaknya saya salah kostum ya. Nggak ngerti kalau ya ngerti kalau saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa saat budaya. Tapi gak apa-apa, biar beda gitu ya. Biar beda. Nah, ini kan seringkali menjadi atribut begitu ya, yang namanya orang Jawa tuh identik dengan kebaya begitu, identik dengan kain gitu. Susah gak sih Bu untuk bisa membawa atau ngagem kain, ngagem kebaya ini gitu?
1: Kalau dulu mungkin susah ya, dan mungkin juga anggapan para perempuan-perempuan lain selama ini berkebaya itu kok angel, ribet
0: gitu ya,
1: terutama berjari, berkain jarinya itu. Nah, dari sini kita komunitas Perbawa, kita mensuarakan, kita memproklamasikan, kita mendeklamasikan bahwa berkebaya dan berkain jari itu tidak seribet apa yang dibayangkan perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin sudah modern. Begitu Mbak Siwi.
0: Nah ini nih kalau yang sepuh mungkin, maaf deh Bu, saya bilangnya sepuh yang senior.
1: Berasa kayak ini, kayak udah 60 tahun.
0: Karena ada yang milenial gitu kan. Nah Mbak Mbak Putri, Mbak Putri nggih,
2: yeah.
0: Mbak Putri Hana, Mbak sebagai ketua perbawa milenial nih ya, ini ada tantangan, tentu ada tantangan nih. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sebetulnya kan nggak repot gitu loh, nggak ribet begitu. Tapi mungkin bisa jadi nih untuk yang kaum milenial nganggapnya juga seperti itu. Gimana nih Mbak?
2: Iya, tantangannya itu lebih kepada kalau perempuan masa kini itu kan biasanya sukanya pakainya yang mungkin cenderung ke barang branded gitu. Kalau nggak branded kayaknya kurang gitu ya.
0: Kurang.
2: Makanya visi misi kita itu juga ke milenial agar kebaya itu dikenal bukan lagi busana kuno, ya, melainkan perempuan masa kini juga bisa tetap tampil anggun dengan berkebaya, dengan mindset yang maju, produktif, dan impactful, serta bisa berkarya dengan kebaya itu sendiri.
0: Dan tentu saja saya pikir kebaya sekarang tuh juga nggak ketinggalan model gitu ya. Banyak model-model baru yang mungkin juga tidak kita dapatkan di masa-masanya, atau mungkin juga di masanya tetapi sekarang dengan kemasan yang kekinian begitu nggih. Seperti jangan dulu kan nggak pada kenal ya Mbak ya. Setelah ada itu aja begitu, baru sekarang ada pun dengan modifikasi yang macam-macam juga begitu. Nah ini yang Mbak Alvina nih Mbak.
2: Mbak Nia.
0: Oh Mbak Nia, panggilnya baik. Mbak Nia, ini Mbak Nia kan anggota dari milenial nih, yang milenial. Awal mulanya tertarik bagaimana nih Mbak?
1: Dulunya memang belum mengenal secara pasti soal kebaya. Dulunya kok pakai kebaya itu kayak ribet. Banyak, harus make up-nya yang all out banget. Sampai seribet-ribetnya harus ada lipit-lipitnya, pakai iya kainnya, wirunya ya. Itu saya pikir kok susah. Setelah dikenalkan sama Mbak Putri, ayo kita ke perbawa. Alhamdulillah luar biasa sekali.
0: Sudah nemu ya. Jadi yang namanya ribet, yang namanya repot itu udah hilang gitu ya.
1: Ada kebaya yang kekinian sekali yang seperti Ibu Agam sudah langsung dipakai. Biasanya kan harus lipit-lipit dulu. Ternyata sekarang sudah ada instan juga kebaya, instan roknya, jariknya gitu. Bisa dipadu-padankan juga.
0: Ini sebetulnya sih Bu jadi satu peluang usaha ya. Karena dengan begitu orang semakin kreatif bagaimana bisa menciptakan ataupun membuat kebaya ini yang instan, begitu
1: betul,
0: kan ya?
1: Tanpa meninggalkan kepakemannya.
0: Nah ini, tanpa meninggalkan kepakemannya, ini yang menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi. Ini sebetulnya nih Bu, kalau kita melihat sekarang ini kan banyak sekali nih, mulai dari kainnya juga beda ya. Kalau dulu mungkin udah katun biasa gitu, atau yang dulu yang kita itu yang kembang-kembang itu nggih, bunga-bunga itu kan kainnya juga ya itu kan kainnya kain apa sih tuh,
1: sifon.
0: Kayak sifon begitu. Bahkan sekarang yang kalau saya lebih suka yang Paris ya, kayaknya Paris, lebih enak juga kan ya. Nah bagaimana kita bisa menganggap bahwa ini tetap pakem nih meskipun sudah dikreasikan? Titikan pun saking pundi mereka.
1: Kalau dari kebaya yang gampang ya, misalnya model kutu baru. Kutu baru itu kalau dulu kan harus ada kancing-kancing.
0: Betul.
1: Terus apa? Mungkin kancingnya juga harus yang ini buletan itu di
0: ceplok gitu ya. Ceklok.
1: Nah,
0: sekarang kancing buntel.
1: Mungkin begitu ya. Nah, sekarang itu sudah ada bentuk kutu baru juga, tapi tetap pakem. Cuman lebih praktis tanpa ada kancingnya. Jadi seperti yang saya pakai ini, kutu baru langsung di. Ini tetap bentuknya kutu baru. Kan dia gak ada ininya lagi kan?
0: Gak ada kancingnya.
1: Jadi lebih praktis, lebih cepat ya. Kalau dulu kan, aduh ini ribet, kancingnya lepas aja nanti gak jadi berangkat dan lain-lain. Tapi kok sekarang udah lebih praktis tanpa meninggalkan kepakemannya. Bahkan motif-motifnya pun tetap motif yang lama-lama tetap ada juga. Cuman kayaknya kalau dulu kan kayaknya panas sekarang sudah ada kain yang seperti saya ini adem banget kayaknya dipakai.
0: Bu, itu kok saya ngelihatnya jadi berasa kayaknya pakai kaos ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Kalau dipakai kayaknya katun ya, agak adem.
1: Kaos, tapi kalau dilihat sepintas enggak nyangka kalau itu kaos.
0: Itu kan banyak yang kayak apa yang produk-produk Bali itu kan ya?
1: Betul. Yeah. Yang bisa melar itu
0: street.
1: Itu membentuk badan.
0: Nah, ini dia nih. Tapi hati-hati dengan bentuk badannya. Baik, Bu Kartika, kita terima dulu teleponnya. Selamat pagi, Bu Kartika.
3: Selamat pagi, Mbak Siwi. Jumpa lagi, sudah lama.
0: Injil, tidak Bu. Mengucap.
3: Baru saya mendengarkan Mbak Siwi suaranya yang oke.
0: Alhamdulillah. Monggo, Ibu. Ini ada 3 narasumber kita di studio.
3: Kepada 3 ibu narasumber yang kami hormati, assalamualaikum, wilujeng sedoyo mawon. Mohon izin ibu-ibu. Saya juga dari asli Solo ini juga mau tanya juga ya. Mohon izin. Masalah memakai kebaya atau jarik supaya tidak ribet, bagaimana yang lebih fleksibel, dengan cara apa, dan bagaimana supaya memakai jarik itu dengan kain apa supaya kain itu agak teduh dipakai. Kalau panas tuh saya agak nggak enak ya, senangnya itu agak teduh. Nah, yang saya tanyakan itu, tolong jelaskan ibu-ibu narasumber sebelum dan sesudahnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Monggo Bu, langsung dijawab.
1: Nggih Bunda Kartika, salam kenal dari Emma Perbawa. Bunda, untuk tadi yang jarik tanpa ribet itu sebenarnya ini berkaitan dengan supaya jari bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Tapi kalau kita di acara-acara resmi, kita juga tetap memakai jari yang resmi, Bunda. Jadi contohnya kalau kita ke acara keraton atau ke acara pernikahan, kita tetap memakai jari yang lembaran dengan wiru yang sudah ditentukan aturan-aturannya. Tapi kalau sekarang ini kita kan sedang melestarikan dan menguri-nguri juga mengajak kaum muda untuk mencintai budaya kita dalam berkebaya, kita memakai jarik itu yang ini Bunda, yang praktis
2: instan,
1: simple, supaya kaum muda itu tidak melupakan baju pakaian budaya kita. Tetap, oh ya ternyata saya itu memakai jarik ada yang simple dengan garis bawah tadi Bunda, kecuali di acara-acara resmi. Mekaten Bunda Kartika, mungkin ada pertanyaan lagi. Matur suwun lho Bunda, sudah hadir di RRI bersama kami Perbawa.
2: Yeah. Menambahkan kalau dari sisi tadi pertanyaannya untuk yang adem bagaimana, itu mungkin dari kualitas bahannya kita bisa cari yang bahan katun, itu biasanya lebih adem Bunda.
0: Baik, memang banyak pilihan ya. Jadi setidaknya kita menggunakan atau memperkenalkan kebaya yang simple, kain yang simple, untuk menarik generasi kita sekarang ya, ini mencintai kembali kebaya begitu nge. Tetapi untuk untuk acara-acara tertentu yang mengharuskan kita pakem, ya harus, tetap kita harus pakem harus. Begitu nge. Oke.
2: Sikon.
0: Tergantung
2: eventnya
0: juga begitu ya. Baik, kita ke WhatsApp. Ada Pak Theo. Halo Mangun Projo, Theo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana strategi terbaik untuk menarik minat kaum muda agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penerus atau pelestari seni budaya Nusantara? Terima kasih. Monggo.
1: Monggo.
2: Ya. Monggo. Kalau dari kami, dari sisi perbawa milenial, untuk menariknya itu, kita di dalam perbawa milenial kebetulan tidak hanya belajar berkain dan berkebaya. Kita juga ada salah satu seni yang sedang kita pelajari juga, yaitu seni budaya angklung. Seperti itu. Jadi kita setiap hari Selasa, selain Selasa berkebaya, kita juga latihan musik angklung. Selain pakai kebaya, juga menyanyikan lagu daerah dengan alat musik angklung tersebut.
0: Wah, luar biasa. Ini di mana Mbak tempatnya, Mbak?
2: Tempatnya di ADTBRS ada, di Sim Square juga ada.
0: Mm-hmm. Dan ini untuk umum ya, untuk bisa
2: untuk
0: menjadi
2: umum.
0: Anggota perbawa?
2: Betul sekali. Selain angklung juga ada seni tari. Jadi menambahkan, ada tari juga, tarian perbawa, parade, kebaya, berkebaya, itu juga kita ada.
0: Beberapa kali tuh ya, kalau ada event-event di Kota Semarang kan pasti ada tuh apa namanya, komunitas perbawa. Iya. Selalu ikut paradenya, berkain juga begitu ya. Kayaknya pernah jembrengan juga ya?
2: Iya, jembrengan.
0: Jembrengan kan ya istilahnya dengan kain itu?
2: Kain jembrengan namanya.
0: Dan itu juga salah satu cara juga memperkenalkan Wastra, begitu ya.
2: Betul.
0: Baik, Sat Budaya, Kak Mas Bayu, monggo yang masih punya pertanyaan boleh saya tunggu di 0811-2777-914. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama Perempat RRI Semarang.

0: Mereka Mas Mayu masih bersama perempat dari Semarang di acara Mangun Projo, masih bersama dengan tiga narasumber kita yang sangat luar biasa, yang selalu berbagi apa ya, berbagi kebaikan melalui seni tradisi budaya kita, dan salah satunya adalah dengan berkebaya. Sudah ada yang gak sabar ini Bu, kita sapa dulu aja nih. Baik, Pro Empat dari Semarang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat menjelang siang Mbak Siwi.
0: Baik, monggo Pak Yarto.
1: Iya, yeah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Emma, Mbak Putri, Mbak Siana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, yeah. Begini, sesuai dengan topik tadi, Nusantara Bersuara, Lestari Seni Budaya Bersuara. Saya sedikit komentar, kalau tidak salah ya memang itu suatu kebodohan saya. Mohon maaf Mbak Siwi, para pendengar lainnya. Saya sedikit komentar ya, dan bertanya. Sesuai dengan topik tadi, adalah seruan kolaboratif untuk merawat dan menyuarakan eksistensi budaya. Ini kan menjadi ruang eksklusif bagi generasi muda dan sampai maestro. Artinya, seni budaya adalah cerminan identitas bangsa yang menyatukan keberagaman beberapa warisan yang terus harus disuarakan, meliputi antara lain seni pertunjukan, antara lain meliputi wayang kulit, tari tradisional, dan kesenian apa tadi ada yang disuarakan tadi. Dan yang kedua, kriya dan wastra. Artinya, cara kita pakai jarit, kain batik, ukiran dan tenun, dan lain-lainnya. Yang terakhir, sastra lesan dan dongeng. Ini kan munculnya kembali cerita rakyat dan gaya modern. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana untuk mengimplementasikan penjenengan dengan korelasinya, bagaimana untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai budaya nasional, serta yang Anda katakan tadi, mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto, monggo Ibu. Jadi tidak hanya dengan kebaya saja begitu ya, tetapi juga dengan kondisi yang lain, silahkan.
3: Selamat pagi Pak Yastro.
0: Pak Yarto.
3: Jadi bentuk kami komunitas berbawa dalam melestarikan semua kebudayaan itu Bapak. Jadi kita salah satunya, kita pun ada kegiatan menonton wayang aktif Bapak, baik wayang orang maupun wayang kulit. Dan kemarin itu terakhir di ini Pak, di Semarang juga ada, kita melihat itu Pak, pertunjukan Anoman Obong itu Bapak, salah satunya seperti itu. Kemudian untuk kaum budaya kaum mudanya, milenialnya, kita pun juga ini Bapak aktif mengadakan Selasa Berkebaya itu supaya kaum muda itu merasa terbiasa dengan berkebaya. Dari kami yang seniornya mencontohkan seperti ini dalam berkebaya, berkain, begitu Bapak. Dan untuk keseniannya, kami juga ada latihan menari Bapak. Latihan menari di beberapa tempat. Saat ini sih kami fokusnya di TPRS Bapak. Ada beberapa tarian, cuman memang belum semuanya ada kami ajarkan. Kemudian dari milenialnya, mungkin dari ketua milenial bisa.
4: Ya, dari milenialnya itu seringnya kita memang latihannya lebih ke seni angklung dan juga olah vokal paduan suara. Ini untuk menyoroti krisis digital juga. Insya Allah Perbawa akan menambah seni di Perbawa Alit. Ya.
3: Jadi rencananya Bapak dalam waktu dekat ini kami Perbawa akan membuka member untuk
4: Perbawa Alit.
3: Jadi dari kecil nanti supaya bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita Bapak. Karena sekarang ini kan ini ya Pak, era digital itu justru semakin membuat kayaknya kebaya dan budaya-budaya kita itu semakin jauh gitu Bapak.
4: Ya. Harapannya bisa menanamkan pengaruh baik budaya sejak kecil. Jadi anak-anak kecil ini kan impact-nya sangat besar untuk Indonesia Jadi harus kita bangun pendidikan karakternya dari kecil untuk mencintai budaya bangsa sendiri, agar nanti dimanapun mereka belajar, bersekolah atau tinggal itu, mereka tetap cinta dengan tanah airnya, seperti itu.
3: Dan juga bangga ya,
4: ya
3: bangga dengan ini apa adat-adat kita untuk melestarikan budaya, karena itu tugas kita agar sejarah tetap diwariskan, Bapak.
0: Mm-hmm. Jangan sampai nanti belajar pakai jarik dari orang luar gitu ya.
3: Iya.
0: Nah, tadi yang menarik adalah adanya perbawa cili alit.
3: Iya.
0: Ini berarti akan mengajak anak-anak begitu ya, generasi mas.
3: Sejak dini.
0: Generasi
3: sejak dini.
0: Ya setidaknya sih nanti bisa ikut mamanya.
3: Iya.
0: Sekalian begitu ya.
3: Iya betul.
0: Ini kegiatannya sama juga nanti.
4: Kegiatannya mungkin nanti ada tambahan juga
3: dongeng, dolanan anak itu sekarang ini kan
0: betul.
3: Banyak yang nggak tahu ya, bahkan dakon pun apa sih itu gitu, banyak yang nggak tahu. Nanti kita juga melestarikan
4: permainan tradisional
3: anak. Permainan tradisional.
0: Oke, nah ini kalau mau jadi member nih, apakah juga harus selalu mengenakan kebaya begitu?
4: Diupayakan memang
3: kalau di acara perbawa itu harus, apalagi di Selasa berkebaya ya. Harus berkebaya.
0: Meskipun bawahnya pakai jeans gitu, enggak ya?
3: Enggak boleh.
0: Jangan.
3: Enggak boleh. Bawahnya tetap jari.
0: Karena ada itu, kadang mereka berkebaya tapi bawahnya pakai jeans gitu ya.
3: Mungkin itu kalau untuk jalan-jalan atau untuk selain event perbawa boleh.
0: Tapi kalau untuk kegiatan perbawa tetap harus sesuai, harus pakai kain dan kebaya begitu ya.
3: Betul.
0: Oke, ini Bu, ini anggota yang terhimpun di perbawa sudah berapa ini Mbak?
3: Keseluruhan 200 lebih ya.
0: Ini dengan milenial terpisah atau tergabung
4: kalau
0: juga jadi satu?
3: Kalau gabung 300 lebih.
0: Ini berarti kalau sudah masuk ke perbawa, nggak ke perbawa milenial atau bagaimana? Atau secara
4: sesuai gender usia.
0: Sesuai usia ya.
4: Kalau yang sudah remaja, sangat remaja ke atas itu di perbawa. Yang agak
3: remaja-remaja di perbawa milenial.
4: Iya, perbawa.
0: Nanti yang nanti tambah lagi alit ya.
2: Dewasa ke perbawa. Alit sama remaja itu masuknya ke milenial.
0: Ini selama ini yang anggota milenial nih Mbak Nia, pernah gak sih Mbak ada satu pengalaman yang tak terlupakan, mungkin awal-awal pakai kebaya mungkin seperti apa begitu?
2: Luar biasa sekali pengalamannya, sampai anak-anak itu bilang, Bunda mau kemana?
0: Mau kondangan?
2: Enggak, Bunda mau ini main angklung gitu. Kok angklung pakai
0: kebaya?
2: Iya, karena Bunda kan ini masuk di perbawa. Perbawa itu apa, Bunda? Jadi saya terangin perempuan berkebaya Jawa. Kok pakai itu? Biasanya kan kita tampil pakai kasual, pakai tren terkini gitu kan. Oke, kalau gitu. Cantik Bunda. Bunda cantik pakai kebaya.
0: Oh, luar biasa.
2: Kakak mau. Akhirnya si anak ikut waktu itu tampil di TV-ku lah. Itu pengalaman saya dia mengenal kebaya dengan memainkan angklung di situ. Saya luar biasa, Masya Allah anak saya bisa, dan anak-anak lain pakai kebaya yang cantik-cantik. Ternyata kekinian sekali untuk kebaya ini.
0: Setidaknya
2: kita bisa
0: sekali
2: modern.
0: Dayung 2-3 pulau terlampau itu ya.
2: Baik. Pengalaman pribadi saya setelah mengenal lebih, kayak saya perempuan Jawa, saya berarti harus punya attitude yang akan dibawa anak saya nanti, karena anak saya melihat bagaimana saya berpenampilan, bagaimana saya bersikap, ternyata ngaruh. Jadi saya mau pakai kebaya Bunda, kayak Bunda, oh iya.
0: Oh, luar biasa.
2: Akhirnya mau, tadinya kan gerak Bunda saya.
0: Nah ini
2: mau,
0: setidaknya gitu. Secara tidak langsung ini bisa menimbulkan ketertarikan dari si anak, dan atas inisiatif dia sendiri kan akhirnya dia mau begitu. Sehingga gak ada tuh yang gerah-gerah ya, dulunya kita yang maksa, dia gak mau. Baik. Nah,
4: jalannya ribet. Kalau kebaya itu cuma kondangan,
2: ribet, nggak bisa buat gerakan. Jadi kemarin pakai angklung, enak deh, nyaman deh. Nyaman Bunda. Besok kalau lagi ada lagi
0: mau ya?
2: Mau, iya boleh.
0: Nah ini Bu Emma, ini jadi konsumtif gak sih gitu? Karena biasanya nih ya, ih jadi pengen beli lagi, pengen beli lagi.
5: Kepengen dipakai.
3: Kalau konsumtif enggak sih kayaknya.
5: Jadi kebayanya itu cuma di mix and match aja sih Mbak Siwi. Misalnya kan punya kebaya 3, nanti bawahnya yang diganti-ganti atau pakai selendangnya yang diganti, itu kan udah kesannya beda gitu ya, looknya.
0: Terus mungkin sudah besok lagi dikasih dipasangin pernak-pernik ya, gitu ya. Ya memang harus gitu. Nah,
5: kreatif.
0: Ini kan beda dengan yang lain. Apalagi kita berkebaya gitu ya di hari-hari biasa kayak tadi misalnya Selasa begitu kumpul-kumpul begitu. Kalau sudah ngumpul jadi satu nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya kita keluar dari rumah masih sendirian gitu ya. Itu tadi pasti tetangga taunya mau kondangan ya gitu. Gimana nih Bu?
3: Kalau selama ini kan perbawa itu sudah dikenal
0: banyak orang
3: ya,
0: tahu
3: jadi
0: ya.
3: Jadi sudah tahu kalau kita jalan oh perbawa jadi bukan sebuah ini lagi ya
5: yang asing gitu.
3: Kesungkanan atau kayak oh aku kok lewat di depan tetangga rikuh ya gitu lagi sudah bukan, tapi merupakan sebuah kebanggaan malah.
0: Betul, malah sebuah kebanggaan ya, nanti, sekarang ya.
3: Ayo Bu, ikut gabung di perbawa gitu lah. Terus bergabung makanya kan dari perbawa itu asalnya Semarang saja sekarang sudah bisa berkembang Jateng.
0: Luar biasa. Dan masing-masing daerah sudah ada perwakilannya.
3: Sudah ada di beberapa kota.
0: Baik, ini nih kayaknya kita tunggu semuanya ngumpul jadi satu gitu pasti keren ya.
3: Sudah pernah sih, sudah pernah. Kita kan ya mengadakan event 1000 perempuan berkebaya di Kota Lama itu kan dari perbawa. Jadi udah malah justru dari komunitas lain juga berkumpul jadi satu di acara event itu.
0: Oh,
3: harus dong.
0: Habis ini mau gabung langsung. Habis ini saya mau nanya dulu ke bayang itu.
6: Ini langsung.
0: Iya, tapi
6: kan ada yang mau pakai kebaya kan biasanya kelihatan Kak. Kita kan sudah enggak menghilangkan unsur modernisasi sekarang ini. Jadi sudah ada kebaya yang langsung
5: instan
6: di badan dan kelihatannya
0: sudah
6: luar biasa.
0: Sudah looknya sudah dapat gitu ya. Bu, kasih tips dong untuk Pak Sugeng. Terima kasih kebersamaannya. Ini banyak Bu yang beratensi. Bu Kartika juga tadi sudah, kemudian Bu Ani juga di Badak matur nuwun. Ada Pak Suparma di Temanggung juga, terima kasih. Kemudian ada Bu Purnani di Wonogiri juga, terima kasih. Ayo Bunda Purnani pakai kebaya juga, nanti gabung juga gitu ya. Bu Eni Rinjani juga di Semarang Selatan, terima kasih. Bu, kasih tips bagaimana caranya untuk bisa apa ya, kalau kita pakai kebaya itu kan identik dengan lekuk tubuh begitu nggih. Pasti dengan lekuk tubuh, dan biasanya sih kalau dulu-dulu pasti dibarengi dengan yang namanya stagen. Kemudian dengan apa Mbak, strapless juga ya, begitu nggih. Nah, pakai benggung juga gitu. Ini apakah sampai sekarang pun itu diperlukan atau mungkin sudah ada metode lain yang bisa membuat orang tuh pakai kebaya sudah looknya sudah dapat nih tanpa dengan yang tadi-tadi?
3: Kalau sekarang itu sudah lebih praktis. Jadi mungkin dulu setagen itu panjang dan harus apa menggulung
0: 10 meter.
3: Iya, dan sekarang itu lebih praktis. Ada juga
5: kamisol
3: yang
5: namanya.
3: Dari kaos. Bahannya dari kaos, tetap membentuk badan. Nanti ada tulang-tulangnya, 4 tulang sih kayaknya untuk menyangga.
5: Bahasanya kamisol. Kan kiri.
0: Kamisol.
3: Gitu, jadi lebih praktis, Mbak.
0: Jadi lebih praktis
3: dan tentunya bisa membuat kita lebih langsing.
0: Nah, goalnya itu sih. Goalnya
5: ke situ ya.
0: Goalnya ke situ. Jadi nggak ada tuh yang kemana-mana.
3: Iya,
0: lagi.
3: Dulan-dulan tuh nggak ada.
0: Nggak ada.
6: Budaya tapi yang sudah apa itu?
5: Modern, lebih iya, modern dan praktis.
6: Transformasi ya.
0: Transformasi
6: lebih fashion dan stylish.
0: Nah, ini harus tampil stylish, kemudian perbawa itu identik dengan berkebaya. Yang namanya orang Jawa kalau sudah ngagem kebaya itu sudah luar biasa. Kita setidaknya dengan kebaya itu suatu jadi gini, kalau kita sudah pakai kebaya itu berarti ulat, ucap itu kan juga harus sesuai, begitu nggih? Nah, itu bagaimana caranya nih Bu untuk bisa menjaga itu juga untuk mengingatkan anggota? Karena tentu saja kita anggota kan banyak ya Bu ya. Apakah mungkin juga ada pelajaran-pelajaran khusus begitu yang disampaikan saat berkumpul atau bagaimana kegiatannya saat berkumpul? Monggo.
3: Ada Mbak, jadi kita memang ada seminar, seminar kepribadian juga ada. Kemudian di saat raker disampaikan juga oleh beberapa pengurus dari kami bahwa kalau berkebaya seperti ini, terus apa keanggunan harus kita jaga, ucapan juga harus kita jaga seperti itu, dan mungkin itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya kalau kita sering melakukannya. Supaya kita tuh lebih sopan sebagai perempuan kan, kesopanan nomor satu ya kan, lebih enggak gampangannya sewawaan gitu. lebih anggun gitu Mbak. Nah. Dan itu berlaku juga untuk milenial. Gitu ya Mbak Putri?
5: Nggih. Di milenial sendiri pun juga kita ada beberapa anggota itu yang belajar pranoto coro. Jadi di situ kita belajar bahasa kromo itu secara mendalam, bagaimana caranya bahasa kromo yang baik dan benar. Karena selama ini yang terjadi itu kita berbahasa Jawa tapi campuran dengan bahasa Kawi gitu. Jadi ada ilmunya sendiri, ternyata bahasa kromo itu yang sudah kita pelajari itu beberapa ada yang salah kaprah seperti itu. Nah di situ kita belajar lebih dalam lagi. Iya, pengucapannya.
0: Boleh ikut belajar ya Mbak ya?
3: Boleh. Harus gabung Mbak sih. Harus
0: gabung. Bu, seperti tema kita ini diantaranya adalah mana tadi ya? Nusantara bersuara. Nah, secara sinergis antara pengurus senior dengan milenial di Perbawa, ini program konkret yang sudah digencarkan melalui kegiatan-kegiatan Perbawa seperti tadi Mbak, untuk mewujudkan cita-cita Nusantara bersuara. Apa tuh?
5: Itu tadi solusi nyatanya yang akan kita ambil dalam waktu dekat ini adalah membentuk perbawa alit itu tadi.
0: Perbawa alit.
5: Solusi nyata untuk memecahkan masalah krisis digital pada anak usia dini.
0: Ya. Iya. Karena memang pengaruh gadget ini luar biasa begitu ya.
6: Gitu kan. Kita terpatok benar-benar karena saya punya anak-anak usia dini juga yang setiap harinya harus matok lihat ini kalau ada kegiatan angklung ini kan sudah terjadwal, bunda aku habis ini angklung, iya. Jadi HP itu agak terjeda. Kalau saya pribadi berkesan sekali sih kalau untuk kegiatan di Perbawa alit ini
5: berbasis seni budaya, iya. Paling tidak menjadi solusi konkret untuk mengalihkan perhatian dari HP pada anak usia dini.
0: Betul. Nah, ini respon dan antusias dari teman-teman milenial sejauh ini nih Mbak, terutama untuk yang kelompok milenial nih sebagai apa ya, pelestarian budaya ini, apa yang sudah mereka rasakan setelah bergabung di Perbawa milenial?
5: Kalau dari kalau dari mamanya ya, Perbawa milenial itu kan juga sudah ada yang jadi seorang ibu juga. Yaitu tadi yang sudah disampaikan Mbak Nia. Kalau untuk yang dirasakan kepada anak-anak beliau, ya itu tadi anak-anak bisa lebih ada kegiatan menarik lainnya selain HP gitu, selain game gitu. Memang anak sekarang itu cenderungnya harus agak kita paksa ya, karena kan anak-anak belum tahu mana yang benar, mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Makanya iya harus kita arahkan dengan cara agak sedikit dipaksa dari kecil gitu. Karena kan kebiasaan yang kita tanamkan dari kecil itu nanti sangat berimpact untuk masa depan mereka.
0: Memang pengaruh gadget ini luar biasa nih.
5: Betul sekali yang sudah kita banyak dengar berita sekarang kan di media sosial ya.
6: Jadinya menular. Dan anak-anak saya pegang angklung main. Itu apa sih teman-temannya pada main? Ini angklung namanya. Ada yang bisa,
2: main nggak? Nggak bisa Bunda, kalau mau latihan ya kapan gitu. Sampai berapa sehari kemarin ditungguin karena anak-anak saya kan sakit pada rulanya. Tiba-tiba kok loh kok pada kumpul, saya lupa ternyata menjanjikan mereka untuk
0: main angklung.
2: Iya, bermain latihan. Masya Allah ya. Yaudah gini aja, angklungnya dipinjemin dulu, nanti latihannya nunggu konfirmasi dari Bunda ya. Iya Bunda, nunggu. Akhirnya saya nunggu untuk konfirmasi sama Mbak Putri. Sebenarnya hari Senin, hari Kamis kemarin Mbak ya, itu untuk tampil. Ternyata ada arjen yang memang gak bisa kita untuk tampil, ya di cancel dulu, di skip dulu ya Mbak.
0: Setidaknya anak-anak ini sudah nunggu begitu ya, mereka sudah mulai terjadwal juga dengan baik. Oh, sudah luar biasa. Cinta. Sudah mulai cinta. Nah,
2: biasanya mainnya kan main HP,
3: main yang game. Ngedance dia, ya.
5: Ngedance TikTok, TikTokan
2: gitu. Lihat anak saya main di kok pada apa ya?
0: Tertarik juga ya?
2: Bagus, saya mau ya.
0: Wah luar biasa, ternyata hanya dengan diawali dengan memakai kebaya dan kain, impactnya kemana-mana. Bahkan sekarang sudah mulai untuk kegiatan si kecil begitu ya. Baik, gak kerasa ini Bu, harus segera diakhiri. Baik monggo, sebelum kita akhiri yang bisa disampaikan Bu Ima dulu atau Mbak Putri dulu, monggo Mbak Putri.
4: Kata-kata hari ini. Jadi milenial berbudaya itu bukan meninggalkan masa lalu, bukan meninggalkan tradisi masa lalu, tapi kita bisa mengemas tradisi itu dengan inovasi agar budaya dan tradisi itu tetap hidup di masa kini.
0: Baik, monggo Mbak Nia.
6: Untuk anak-anak. Untuk anak-anak atau untuk generasi
2: semua anak-anak. Untuk generasi milenial sekarang ini, berkebaya di zaman milenial adalah sebuah langkah luar biasa yang membuktikan bahwa warisan budaya bisa bertransformasi menjadi fashion yang stylish, tidak meninggalkan identitas bangsa yang kuat tanpa kehilangan sentuhan modern. Untuk yang seperti saya, milenial ini, mari kita majukan budaya bangsa dengan banyak kegiatan untuk bisa maju ke kancah lebih ke internasional dengan kegiatan angklung, tarian. Yang tarian angklung dengan masuk ke Perbawa. Ini sekalian promosi ya Bu. Ayo gabung di Perbawa karena kita banyak sekali kegiatan positif seperti belajar angklung, tari, fashion show juga. Dengan begitu kita bisa lebih melestarikan budaya bangsa.

luar biasa Sadbudaya, setidaknya apa yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber kita ini semakin memperkuat kita juga untuk terus melestarikan budaya bangsa, setidaknya langsung nih diaplikasikan dengan mengenakan kebaya. Kita juga sebagai wanita bisa belajar lebih banyak ilmu tentang kewanitaannya begitu nih, dan juga kita mengajak generasi kita berikutnya untuk bisa mencintai budaya kita sendiri. Terima kasih kebersamaan Anda, Sadbudaya, tetap semangat dan tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sebatang pohon menghasilkan oksigen mencapai 1,2 kg sehari, sedangkan untuk pohon terembesi dapat menghasilkan 78 kg oksigen sehari. Dalam sehari-hari, manusia menghirup oksigen rata-rata 0,5 kg, yang artinya setiap pohon dapat memenuhi kebutuhan oksigen sebanyak 3 orang, serta menyerap karbon dioksida dan gas beracun lainnya pada siang hari. Pohon dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, menambah sumber penghasilan, dan mencegah ancaman banjir dan tanah longsor. Ayo, kita jaga dan lestarikan kawasan hutan dengan menanam pohon demi kelangsungan hidup di masa depan.

0: Baharno.
1: Yen wengi ku mudu winan, yen winan saya cetak mandinga nata nganku aduh nimas selendang sutra Wilujeng siang Mbak Siwi.
0: Wilujeng siang Mbak Harno. Sehat-sehat ya Mbak. Halo Mbak Harno. Lah tidak kedengaran Mbak Harno.
1: Halo Mbak Siwi.
0: Iya monggo Mbak.
1: Nggih, wah kok tanggung badan kepanggil Mbak Siwi. Nganti kangenku gak karu-karuan ki.
0: Alhamdulillah jeh.
1: Pipun kabar ki Mbak Siwi?
0: Pangestunipun
1: sehat to?
0: Sehat. Nggih. Mbah, badhe ngersakaken tembang napa, Mbah?
1: Nggih, tembange kula nyuwun tak remet-remet layangmu Mbak Siwi.
0: Lho kok diremet-remet?
1: Jame kagem Pak Darso. Utau to Pak Supriyono. Sedaya kemawon Mbak Siwi, mugi-mugi para pendengar perempatan sawi luceng boten wonten halangan setunggal punapa.
0: Nggih.
1: Mbak Siwi selalu sehat, bahagia, amin. Murah rezeki. Selalu bahagia selama-lamanya.
0: Amin amin amin amin.
1: Matur nuwun Mbak Siwi.
0: Sami-sami Mbak Harno. Pak Suwarno monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Suwarno.
2: Sing nyuwun lagu Mbak.
0: Napa?
2: Bumi Langit wonten mboten?
0: Bumi Langit. Wah, tembang sinten niku, Pak? Bumi Dalam. Langit, Bumi Langit. Kula pasti rumiyin nggih. Mangke
2: menawi. Bumi wonten wingi.
0: Oh, ngaten. Oke, oke, nggih. Oke, pun aturakan Mbah.
2: Acing salam-salam Mbah.
0: Monggo.
2: Kagem Pak Harno, Pak Darso, Pak Adul Gapur, Pak Teto, Pak Supri, Pak Subagyo, Pak Bowo. Pak Sudio kemawon Mbah ingkang midhangetaken rompak. Kagem Mbak Siwi sugeng ae tugas ngantos paripurno. Diparingono kesehatan, keselamatan. Rezekine Mbak Nyumili, Mbak Gi.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Harno. Mbak Harno, Pak Suwarno. Tembangipun dipun tenggo sampun wonten menika nggih. Wingkingipun malih monggo 0248316661. Lah, kok ucul, kok ucul, kok ucul sih? Mangke pon tenggo malih menikonye engka menikok. Nah ini nih saat budaya karena bersamaan begitu nge, jadi gak bisa, harus sabar. Pak Bagio monggo.
3: Sugeng siang Mbak Siwi.
0: Sugeng siang, oke. Okay.
3: Kok lama gak jumpe ya, kemana
0: iya,
3: aja ya?
0: Iya tidak jumpe sampai enggak jadi.
3: Enggak apa-apalah, saya penting Mbak Siwi selalu sehat dan tetap semangat. Saya Pak Bagio iki lho. Ya ini makaryo. Pas sampean diprai, Mbak. Aku karo oke lah salam-salam sithik wae lah melu sing wis ngisi dhisik wae. Aku pengen tembange Tara Jonggrang ya, Mbak. Yang gampang rasa pusing-pusing kulaan, para pusing-pusing ketik dan lain-lain. Mesake penyiar iki lho, dari pagi subuh wae di atop-sotop pirang-pirang tak rungok. Oke, wae mau. Matur Mbak Siwi, sugeng tugas, sugeng makaryo.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum. Inggih. Mbak Siwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum Bu, adik pulang.
1: Waalaikumsalam adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu makan siang ya.
0: Iya Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum, kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: Soso terus nonton sehat raka teman-teman campur sari. Ingat tetes pilihan panjenengan ya. 0243116661 sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi Mbak Yusiwi.
0: Monggo.
1: Dulgopur badin mun sekar Mbak Yu.
0: Menopo.
1: Dudulipun medot tresno.
0: Medot tresno nje.
1: Salamipun agem Mas Pur Tulungagung. Lajeng Bapak Pardiono, Bapak Sugeng, mboten kesupen Bapak Suwarno pun Bapak Darso.
0: Injih.
1: Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, ugi wonten Ibu Hasri. Pungkasan Bapak Supri lan sedaya kemawon. Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Matur sembah nuwun Mbak Yusiwi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang Uki Mbak Siwi.
0: Monggo.
1: Kedaplo tak nyingkir ning serat.
0: Oh nggih menika. Cih.
1: Pripun Kak pawartosipun Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Nggih, sakmangke sampun saged sesambetan menika. Monggo Ibu.
1: Oh ngaten.
0: Cih.
1: Tesih wonten sekarang apa mboten?
0: Mbok pilih mangke wonten wekdalipun kula aturaken badhe ngersakaken menapa.
1: Oh. Kula nyuwun sekare liwung mawon, Mbak.
0: Liwung nggih.
1: Nggih, badhe kinten salam sih, Mbak.
0: Monggo.
1: Nggih. Salam kagem Mbak Yundari ingkang wonten Gunung Pati. Yu sugeng midhangetaken campur sari sambel kemangi niki penyiare Mbak Siwi lo cantik banget lo Yu.
0: Alhamdulillah.
1: So idem Pak Abdul Ghafur kalau mau.
0: Inje.
1: Ambil waktu nggih Mbak Siwi.
0: Prayogi. Katen
1: kakak Mbak Siwi mugi tansah dipun pinaringan seger kewarasan.
0: Amin amin amin amin, amin amin amin.
1: Bahagia selalu ya
0: amin,
1: Mbak.
0: Amin amin inje Ibu.
1: Terus bahan
0: sami-sami sugeng siang ugi busar bini matur nuwun. Lajeng menika wonten. Nah hilang lagi nih Pak Pardiono nih. Ini menika emanipun menawi melepet sesarengan ya Bapak Ibu bentuk sakit katampi menika teleponipun. Pro 4 sambal kemangi sedep tenan. Selamat siang Mbak Siwi, Bu Sarinem hadir. Mbak Si, mau salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Dimas, Bu Ase Penggaron, Mbak Sila Fauzi, Bu Ngatini Gembul, Pak Sabto. Salam buat Mbak Si, sehat selalu nje. Lagunya ngikut matur suwun sami-sami Ibu. Lajeng ingkang menika. Salam kagem sedaya panemen sambal kemangi nyuwun lagunipun Banyu Langit matur nuwun sami-sami Pak Suwarno. Lajeng sugeng siang Mbak Siwi, niki Mas Pur Perdana Kenayan Tulungagung nyuwun Roro Jonggrang. Salamipun kagem Pak Suharno, Pak Po, Pak Abdul Gopur lan sedaya sobat budaya sugeng siang. Nggih, amin amin amin. Matur nuwun Bapak. Lajeng enggang menika Pak Subagio kalau sampun Bunda Purnani monitor Mbak. Iya. Kemudian assalamualaikum Kampung Kandangan Kerajaan Kulon Timur Kaliwungu nyuwun sekar pepeling kagem Mas Fahri dan Mas Andi Pro 4 Semarang Hajah Sri Winarti Kaliwungu muslimin dan muslimat pendengar Pro 4 sugeng resepi pepelinging Allah nuwun ijih saking Pak Untung Mulyono Kaliwung Kerajaan Kulon. Pemirsa monggo menika pun midhangetaken rumiyin ingkang ngersakaken Gudeg Jogja ingkang menika temangipun.

Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan terlindung dari berbagai macam penyakit. Tapi, tahukah Anda bahwa tidak hanya mengkonsumsi sayur dan buah saja yang dapat mencegah datangnya penyakit? Bijak dalam memilih makanan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga dan melindungi keluarga Anda. Dengan mengingat GGL, yaitu 4 sendok makan gula per hari, 1 sendok teh garam per hari, dan 5 sendok makan lemak per hari, Anda akan terhindar dari penyakit diabetes, stroke, jantung, dan kelebihan berat badan. Sadarilah sejak dini dan bijaklah dalam memilih makanan.

Era digital saat ini bukan lagi mulutmu harimaumu. Saat jarimu adalah pisaumu. Jangan terlena mengomentari kehidupan orang lain, sementara kita lupa seperti apa diri kita. Selalu berhati-hatilah dalam berkomentar. Kenyataannya, sosial media tak seindah drama Korea. Jangan biarkan waktu terbuang untuk bermain gadgetmu. Jadilah generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media. Kenali, waspadai, dan hindari kejahatan di sosial media. Stop hoax, klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima. Ayo, gunakan gadget untuk hal-hal yang bermanfaat, dan bijaklah dalam bersosial media.

Sahabat Budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memerintahkan pendataan anak putus sekolah di kawasan lereng Merbabu Sumbing dan wilayah pegunungan dengan harapan dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Berita ini disampaikannya dalam Rembuk Pembangunan Jawa Tengah yang terselenggara di Temanggung pada Rabu 3 Juni 2026 lalu sebagai respon atas keterbatasan fasilitas akibat kendala geografis dan kemiskinan ekstrim. Adapun pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah pun siap mengintervensi lewat bantuan biaya pendidikan, seragam, dan buku agar anak-anak dapat kembali bersekolah. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan SMA, SMK Negeri Baru di wilayah daerah blank spot seperti di Temanggung, Magelang, dan Purworejo dengan memanfaatkan lahan yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah setempat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya pemerintah kota atau Pemkot Surakarta meraih penghargaan peringkat 2 kategori kota dalam bidang penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta Marriott Hotel pada Kamis 4 Juni 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Arti dalam acara yang dihadiri sejumlah menteri serta kepala daerah se-Jawa dan Bali. Adapun penilaian dari penghargaan ini didasarkan pada kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian angka penurunan, serta inovasi daerah. Respati Ardi menyampaikan bahwa kegiatan prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surakarta untuk terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta memperluas akses lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Nama aku Angga dari Duta Genre Kota Semarang. Ngomongin Piala Dunia, aku langsung keinget banget momen final 2022 kemarin. Argentina lawan Prancis. Adu penalti, jantung rasanya mau copot. Aku nonton bareng teman-teman sambil teriak-teriak tuh dukung Messi. Nangis sih pas akhirnya Argentina juara. Nah, buat tahun ini aku tetap tim Amerika Latin ya. Soalnya mainnya tuh semangat banget. Gak gampang nyerah pula. Siapa tahu sejarah terulang. Tapi tahu nggak? Selama Piala Dunia, aku tuh nggak pernah ketinggalan update justru dari RRI. Soalnya kadang lagi di jalan atau lagi kegiatan, nggak bisa nonton deh. Tinggal nyalain radio atau streaming RRI, langsung dapat skor, analisis. Jangan sampai kudet ya. Pantengin terus RRI biar update Piala Dunianya lengkap. Siapa tahu jagoan kamu yang juara.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Mas Bayu sahabat budaya, selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya Nggih Misal Sabda di Perempatan RRI Semarang hari ini hari Jumat 5 Juni 2026. Selamat beraktivitas juga untuk panjenengan semuanya. Ya semoga apapun yang dijalankan hari ini bisa membawa banyak berkat, banyak sukacita, banyak happy-happy untuk kita semuanya. Ya, dan ya pasti misal harap semoga panjenengan selalu sehat-sehat, terus semangat dan makin setia mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang misal temani ya, sampai nanti pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Semoga gak bosan juga ya. Kok siang-siangnya full Mbak Misal terus gitu ya. Mangkeh gantian biar gak bosan nge, berganti-ganti gitu nge. Dan ya pasti misal akan hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi di pukul ini nge, di jam ini sampai nanti pukul 12 atau di jam 12 siang di Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

kita punya usaha, punya bisnis gitu nge, berkecimpung dalam dunia ekonomi, pasti banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu nge. Terlebihnya kalau kuliner, punya usaha kuliner, punya bisnis kuliner gitu ya, banyak sekali perizinan yang perlu diurus gitu nge. Terlebihnya mungkin harus punya sertifikasi halal, punya nomor induk berusaha atau NIB, punya PIRT juga gitu nge, untuk izin rumah tangga dan lain sebagainya yang macam-macam, banyak banget prosesnya gitu nge. Dan kemarin Kamis 4 Juni 2026 sosialisasi program wajib halal Oktober atau WHO 2026 ini digelar serentak di 1621 titik di seluruh Indonesia, termasuk di beberapa daerah di Jawa Tengah gitu nggih, yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal sebagai syarat memperluas akses pasar. Dan kita menuju ke Kabupaten Wonogiri di mana kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia ini berlangsung di 3 lokasi di Kabupaten Wonogiri, yakni di Pasar Kota Wonogiri, lalu ada di Pasar Bung Karno Baturetno, dan area UMKM Sport Tourism Center atau STC Pringgodani. Dan melalui kegiatan ini juga pemerintah Kabupaten Wonogiri mendukung penuh upaya penguatan ekosistem halal di daerah, di mana program ini selaras juga dengan program-program pemerintah yang lain gitu nggih, dan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh edukasi, konsultasi hingga layanan pendaftaran sertifikasi halal gratis atau Sehati 2026. Karena untuk panjenengan ketahui juga di bulan Oktober gitu nggih, ditargetkan di bulan Oktober depan mendatang gitu nggih, seluruh produk-produk ataupun usaha-usaha terlebihnya kuliner gitu yang ada di seluruh Indonesia dimanapun itu, ini ditargetkan sudah punya sertifikasi halal gitu ya. Jadi ini namanya pun tadi targetnya adalah wajib halal Oktober, karena memang ditargetkan semua-muanya ini ya bisa dapat sertifikasi halal ini per bulan Oktober 2026. Dan ini masih gratis ya semuanya sampai bulan Oktober pun, nanti setelah bulan Oktober ada pembayarannya, ada biayanya. Oleh karenanya selama periodenya masih berlaku, masih bisa dimanfaatkan dengan gratis oleh masyarakat sampai bulan Oktober mendatang, monggo. Jadi ini bisa dimanfaatkan gitu nggih, untuk bisa dapat edukasi, bisa konsultasi juga, dan layanan pendaftaran sertifikasi halal gratis atau Sehati 2026. Dan sejumlah produk yang wajib punya sertifikat halal ini yang pasti adalah makanan dan minuman gitu oke. Terus ada hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, serta suplemen makanan. Selain itu, bahan baku dan bahan tambahan pangan serta berbagai barang gunaan seperti sandang, aksesoris, perlengkapan ibadah, peralatan rumah tangga hingga alat kesehatan risiko kelas A, ini juga masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Dan yang pasti, kebijakan sertifikasi halal ini gak cuma buat memenuhi administrasi aja ya, bukan sekadar untuk ya penting punya sertifikat halal gitu. No, tidak seperti itu Kakang Masloi, tetapi ini adalah bagian dari upaya membangun ekosistem halal nasional yang terpercaya dan memiliki daya saing global, karena sudah jadi tonggak penting juga dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi bisa dimanfaatkan untuk panjenengan semuanya, gak cuma yang di Wonogiri, tetapi yang ada di seluruh daerah. Untuk panjenengan semua yang mendengarkan info ini juga, monggo bisa mulai mengurus sertifikasi halal selama masih gratis gitu nge. Kalau sudah Oktober gitu ya, nanti sudah ada biaya tersendiri, karena mulai 17 Oktober 2026 juga berbagai kategori produk yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sahabat budaya, Trionda menjadi bola resmi yang akan digunakan di pertandingan Piala Dunia 2026. Diperkenalkan pada 2 Oktober 2025, nama tersebut diambil dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Trionda merupakan simbol tiga raksasa tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang digambarkan dengan warna merah, hijau, dan biru. Konfigurasi 4 panel membuat bola ini memiliki stabilitas yang tinggi, baik di atas lapangan maupun di udara. Selain itu, teknologi connected ball juga sudah tertanam. Teknologi tersebut berisi sensor gerak yang bisa mengirim data real-time yang tentunya akan membantu wasit memberikan keputusan dalam pertandingan. Trionda menjadi bukti sepak bola sudah masuk era digital. Bukan hanya soal keahlian pemain, namun juga soal akurasi demi permainan yang lebih adil dan cepat.

Ya, Piala Dunia ini sudah mulai kerasa, sudah mulai dinanti-nanti gitu nggih. Pun RRI pun sudah sering sekali memutarkan filler ataupun iklan-iklan gitu nggih yang membahas tentang Piala Dunia gitu nggih yang akan terselenggara di bulan ini nggih kalau nggak salah, misal kurang bisa ngikuti bola soalnya. Tapi yang pasti Piala Dunia ini juga akan booming gitu nggih, euforianya sudah mulai terasa, sudah mulai diada-adakan gitu ya dengan acara-acara nobar gitu ya yang mau akan diadakan, dan info-info tentang Piala Dunia yang juga sudah mulai ramai diberitakan gitu nggih, prediksi-prediksi tentang skor ataupun info-info unik tentang pemainnya gitu ya, semuanya sudah mulai terasa gitu nggih. Suasana-suasana menuju Piala Dunia 2026 ini termasuk euforia dan demam Piala Dunia 2026 yang mulai terasa di kota Semarang dengan adanya antusiasme masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dengan meningkatnya penjualan jersey negara-negara peserta Piala Dunia. Nah, ini yang menarik juga untuk panjenengan semuanya yang mungkin mengikuti bola gitu ya, pecinta bola banget, ngikutin bola banget gitu ya. Piala Dunia ini juga jadi salah satu yang dinanti-nanti gitu ya, karena kan gak setiap tahun ada gitu. Dan Piala Dunia 2026 ini juga membantu meningkatkan ekonomi dengan meningkatkan penjualan jersey atau baju olahraga gitu nggih. Dan ini ada beberapa toko jersey di Semarang gitu ya yang turut kebanjiran orderan, termasuk penjualan jersey edisi Piala Dunia yang sudah meningkat sejak Mei dan semakin ramai pada awal Juni ini. Jersey yang biasanya ramai ini ada dari negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Spanyol, Perancis, Belanda, Portugal, dan Argentina. Ini yang paling banyak diburu pembeli. Dan ini juga animo masyarakat juga semakin terasa cukup besar gitu nggih untuk menyambut Piala Dunia 2026. Dan bahkan ada juga jersey-jersey terbaru yang dijual sampai ratusan potong dalam sebulan terakhir. Dan yang paling spesial ini adalah jersey dengan nama pemain atau nameset Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini yang masih jadi barang yang paling diburu pembeli, paling banyak gitu. Gak mengingat memang kedua mega bintang ini pernah membela Barcelona dan Real Madrid dan berada di penghujung karirnya. Dan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di tiga negara ini adalah jadi panggung terakhir mereka juga. Jadi panggung terakhirnya Ronaldo dan Messi bisa bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Dan mungkin masih banyak juga dari daerah-daerah lain di Indonesia, di Jawa Tengah juga ya, mungkin juga turut kebanjiran orderan gih, jersey-jersey ataupun aksesoris-aksesoris yang bisa dipakai kalau pas nonton gitu ya, nonton Piala Dunia, nobar, debar gitu ya, mempersiapkan euforia Piala Dunia ini, termasuk juga yang jualan jersey gitu ya. Kalau di daerah Panjenengan seperti apa euforia atau mungkin suasana Piala Dunia sudah mulai terasa, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Lagi ke Banyumas, nggih. Tidak terasa juga ini sudah momen-momen menuju tahun ajaran baru, nggih, untuk pendidikan tahun 2026-2027, dan banyak sekali, nggih, kalau dipikir-pikir momen-momen yang bisa membantu meningkatkan ekonomi. Tadi sudah Piala Dunia, gitu, nggih, yang dimana euforianya sudah mulai terasa, gitu, nggih, sudah banyak sekali berita-berita tentang Piala Dunia. Nah, tentang tahun ajaran baru ini, ya, ada SPMB pun sudah mulai dibuka, gitu, nggih, sistem penerimaan murid baru, gitu, nggih, di Jawa Tengah ini, yang dari tingkat SD, tingkat TK pun sudah dibuka, nggih, TK, SD, SMP, SMA, SMK, ini semuanya sudah dibuka. Dan di pemerintah Kabupaten Banyumas ini mulai meneliti pengaruh momentum tahun ajaran baru 2026-2027 terhadap pelaku UMKM, terlebihnya di sektor konveksi dan tekstil, guna mengetahui seberapa besar peningkatan omset UMKM sektor tersebut. Dan disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DPKUKM Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi, ini menyampaikan bahwa DPKUPKM selama ini belum memiliki data mengenai peningkatan permintaan seragam sekolah yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha konvensional. Jadi di tahun ajaran ini, ya, kita bersama-sama belajar, gitu, nggih, meneliti bagaimana penelitian ini bisa memberi gambaran tentang peluang dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM konveksi menjelang tahun ajaran baru, gitu, nggih. Karena sejauh ini kebutuhan seragam sekolah ini lebih banyak dipenuhi melalui toko-toko yang memang sudah menyediakan pakaian jadi, gitu, nggih, dibandingkan melalui jasa penjahit atau konveksi skala kecil. Karena biasanya pun memang masyarakat ini cenderung memilih produk yang siap pakai, gitu, ya, sudah jadi, sudah tinggal pakai aja karena lebih praktis dan harganya lebih kompetitif. Sedangkan konveksi besar yang memproduksi dalam jumlah massal ini punya keunggulan dari sisi biaya produksi sehingga mampu menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan pelaku usaha kecil. Jadi oleh karenanya pemerintah Kabupaten Banyumas ini, ya, menggelar penelitian untuk bisa cari tahu juga kendala-kendala seperti apa, masalah-masalah seperti apa yang terjadi di daerah Banyumas, gitu, nggih, di pelaku usaha di daerah Kabupaten Banyumas, terlebihnya di sektor konveksi, di mana momen-momen menuju tahun ajaran baru ini apakah punya pengaruh baik atau punya pengaruh buruk, gitu, nggih, semuanya sedang dalam proses penelitian. Tapi yang misal pikirkan dan kita harap juga mungkin bersama-sama supaya semuanya juga turut kebagian, gitu, nggih, nggak cuma yang memang sudah jadi, barang jadi, gitu, nggih, tetapi semua-muanya ini bisa dapat keuntungan, dapat kebanjiran orderan, gitu, ya, di momen-momen menuju tahun ajaran baru 2026-2027, gitu, nggih. Jadi yang bikin-bikin seragam manual, gitu, ya, bikin baru dari konveksi, bukan cuma langsung beli dari toko, tapi yang beli di toko pun juga nggak apa-apa, gitu, nggih. Jadi sama-sama dapat rezekinya masing-masing, tapi inilah yang dicari-cari masalahnya, akarnya, dan lain sebagainya oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Kalau di daerah Panjenengan seperti apa? Monggo mungkin di daerah-daerah Panjenengan menuju tahun ajaran baru 2026-2027, gitu, nggih. Anak-anak ataupun cucu-cucu Panjenengan ini sudah mempersiapkan apa untuk bersekolah, gitu, nggih. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Dan demikian juga, nggih, Perigal Trans UMKM Perempat RRI Semarang di hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Matur nuwun atas atensinya. Terima kasih atas kebersamaannya. Masih bersama dengan Misal di Perempat RRI Semarang. Setelah ini, terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menargetkan lahan sawah yang dilindungi atau LSD mencapai minimal 970.000 hektar, di mana capaian saat ini baru berkisar 825.000 hektar atau 85,11%. Dalam rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kota Semarang pada Kamis 4 Juni 2026, Gubernur Jawa Tengah

0: Ahmad Lutfi mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan hijau dan mengejar target nasional minimal 87%. Saat ini 24 daerah di Jawa Tengah telah memenuhi target dengan capaian tertinggi di Kabupaten Magelang, sedangkan 11 daerah urban seperti Solo dan Semarang malah masih di bawah target. Melalui target ini pula diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi role model nasional dalam mendukung swasembada pangan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menggelar International Cultural and Academic Competition atau ICAC 2026 di Auditorium Muhammad Zahmas pada Kamis 4 Juni 2026. Mengusung tema Reaching Words, a Culture Puzzle, ajang tahunan ini diikuti oleh 155 peserta dari 30 negara dan 50 perguruan tinggi sebagai wadah pertukaran budaya, kuliner, dan jejaring global. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum menegaskan bahwa festival ini merupakan komitmen internasionalisasi kampus yang diharapkan dapat menjadi sarana merayakan keberagaman sebagai jembatan harmoni. Selain kompetisi fashion show dan pertunjukan seni, ICAC 2026 juga diramaikan oleh stand pameran budaya yang menyajikan kuliner khas dari berbagai belahan dunia, salah satunya hidangan kari tradisional dari Ethiopia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kang Mas Wibi pemirsa Sutresno yang menika semoga sami ngelara sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaidi adalah para koncokan ti rairahan Kres Pusaka. Semoga sugeng lara sugeng midhangetaken.
2: Dadi wong iki rada pelit ngono.
3: Neng rapi neng karo dulur kok pelit.
2: Ora, wis ben sing mlarat-mlarat adine dhewe ki mlarat ya.
3: Mah ning ya piye ditulung.
2: Ganjarane dhewe-dhewe. Sing iso ora wis salah dhewe kok. Ya ta? Wis seneng banget ta? Ngrumoke roncong delok TV.
3: Angger ya.
2: Angger. Yang-yangan ya Bu ya. Nuwun Kang.
4: Nuwun Mbak Yu.
3: Mangga
2: sih Mangga. Dine teko ngemis.
3: Senengane kok ngono lho.
2: Iya ben to.
3: Mangga lenggah Dik Mangga.
4: Ji matur nuwun.
2: Yo dong gelar kloso njoba we.
3: Riki lenggah riki.
2: Kang, nek wonten riko nggon peceren Kang. Didayo ya dini kok digelarke kloso nang
3: njogo. Cek kan iso ngono kuwi kok.
2: Iki cedeken mesti ning halo. Mbak Yu.
3: Ngono to.
2: Kakang tesih dan ah.
3: Kaya-kaya kok isih dilanggengke.
2: Oh, malah ngewangi adine. Iki jan
4: ken. Sae sanget nggih Mbak Yu.
3: Pengastunipun Dik menika nggen pun usaha kakang niki kados ngaten.
2: Aku usaha aku. Aku nang usaha tenan aku.
5: Mesih laden tukang no Kang.
2: Aja cedroi ngejelek dasmu kuwi. Bagi marat kok ajek. Wah, mbok dadi kere iki nganggo wis.
4: Kiatipun kok.
2: Jeneng apa dhewe dhewe?
3: Wah, ora apik.
2: Tendang sisan kowe ning rindhik.
5: Mbak yo aja mang tendang to, Kang?
2: Ora.
5: Kulo tendangne nek Kang.
4: Loh, kok kowe iki kok njur arep.
2: Nek kakang sile lara.
4: Sile lara.
2: Kowe ngopo rene? Kondo,
3: wes iki.
2: Merasa boso karo adune boso. Kowe njupuk ayo ben nak karepe iki wes anune dhewe saiki kowe wedange dijupuke banyu hae ya.
3: Iki urusanku bakara.
2: Bo malah ngewangi. Nek ana wedang wingi yo. Kopi nang weteng peri.
4: Nggih, yes, matur nuwun to Pak diparingi iki. Wis pira-pira luwi.
2: Lho aja wae dhewe, padine apa? Banyu ambil.
3: Dek mangga, ponunjuk dek mangga.
4: Njenjen, matur nuwun.
2: Ora ono kon muni kon ngunjuk. Endi urung teko?
3: Lah yo pundi? Angene sampun kok.
2: Oh, cangkire aku sing gedhe. Dicocoke karo cangkeme Kakang yo. Cangkir sing gedhe nek ono ember dadi grujuke.
4: Kok ember?
2: Buka Kakang kuwi modal e.
4: Piye to?
2: Nek ngombe nang ember dikokop. Njuk tak semprotke ning raimu. Ning penak.
4: Kok.
2: Anjuk. Iya iki dong apa rene. Tekono aku kan tekone karo wong mlarat iku kau.
3: Sampeyan kersane pon rayi kados pundi?
4: Napa namung kowe? Sik matur aku apa kowe, Pak?
2: Ayo kowe ning kunjur aku genti ngono lho. Lintingan digowo. Lintingan.
5: Ajeng susur no, Kang?
3: Ajeng nyek to seneng kok menyek.
2: Jeneng apa
3: namung ngadine dhewe.
2: Apa nek adine dhewe ra kena dinyek ben priatin ben juke.
3: Dibantu.
2: Mau ora bantuan dhewe sing bagus sih. Bantu terus jagake terus ajeng urip.
3: Ora.
4: Ih nyeten Mbak Yu. Nyun pangapunten sedaya lepat kula.
2: Ngemis. Kowe iki aja banget-banget le ngono nyremimih we. Duwe dijaluk ngapunten dijaluk. Ojo ngapunten kok aja dijaluk arep dipangan Kakang dhewe. Betul ra?
4: Kok dipangan? Kula niku pripun Mbak Yu gesang kula.
2: Oh, aku ngisin-ngisin kaku nek. Kowe iki urip kaya ngono kok isih kurang trimo tegese isih duwe nyawa ki untung lho kaya sopire.
4: Dianggo ajek mawon mboten gadah kek kula niku mengkoke anak-anak.
2: Mbo.
3: Sampeyan putranipun pinten tadi?
2: Wis 17. Kowe kok cuma ndak anak, Pak.
4: Anak tenan kuwi.
2: Aku njur isin. Lah
3: kok kadhe anu menapa menika usaha menapa kados pundi?
4: Nggih mboten nggih kejawi usaha kang baku sawang.
2: Ngomong nggih pokoke anggere ngetokke dhuwit stop.
4: Mbak kula penyenengan tulungi Mbak Yu.
2: Wah, duit iki ketok titik.
4: Kangge gesangi lari-lari menika. Pun paringi ngampil arta menapa-menapa Mbak Yu.
3: Nggih. Mangke rembakan kali kakangipun.
5: Kang. Kung. Kang. Kowe ngrungokke ora, Kang?
2: Napa? Iki mong apa? Kowe grengan kowe karo kowe apa? Kowe aku agek mungkur kowe njur rundingan apa?
3: Ora, sik jatine iki adine iki arep sing baku ki arep nyirih dhuwit.
5: Ya, percaya ora kowe? Percaya ora?
4: Pak nyur ngetak.
5: Lah, suliane nyekel kowe nyilake dhuwit. Apa wis?
3: Oh. Ya apa to?
5: Iki ganjarane wong dadi dobol ki.
2: Mbokne? Mbokne?
4: Piye, Pakne?
2: Kakang ki dapukane rak buta nek wayang. Mula kowe digetak. Lho. Alon-alon
4: nek ngaten kan sekarang yang mboten gadah nggih
5: mbok sampean jelane apa jelek iki kudu nganggo cekel lah
2: nyonya mbok dek iki
4: cekelane apa
2: ganjelan iki nggo ganjel untune kuwi
4: cekelane Pak sing ditekoki
2: kon nyekeli cagak apa-apa ku ra kena to
5: nggo kuwi nek wis bali wedange guwang sak gelase
2: weh kok dengaren
5: nular
2: lho dengaren kok ora dinget neh wedange
4: kok ngendika nular
2: ya bene wong sugih iki sak karepe lemong ya
5: men sak karepe ngancangkemmu dhewe kok njur ngopo pole mek nyilewe
2: ora kuwi nganggo cangkeme dhewe ngerti ra dadi nek kuwi cangkeme iki sujo ra
3: iso ngrasakke di niku
2: aja dirasake cangkeme aja
3: kados ngaten niku kok
2: piye
3: ngendikanipun niku
5: babut ditak-itak teklek ayo wis
4: Pak kok ya ora tak copot to teklekmu mang
2: apane
4: teklek kuwi
2: apa teklek paten kok dicopot tak paku karo tungkakku ngene kok
4: kok jur paten ning kakang ki yo ngenyik lho yo
2: oh ngenyik
4: wong ora nganggo apa-apa kok padake nggo teklek
2: kowe iki nek muni ngenyek ki aja ngenyik ngenyek ki ngenyik ki rak jemik kae to
5: wes kowe percaya ora ping pira-pira rene ngetokke aji penyilian pengutangan
3: ya ora apa-apa to Pak
5: kowe iki sing ngatur rumah tangga iki aku kok
3: sing terangke karang adine ra duwe iki kudune wong tuwa ya mbantu
5: nek ra duwe kok beberapa ribu tahun itu
4: nek Mbak Yuki jempol lho ya Kang
2: Mbak Yuki jempol kowe milih jempol apa jentik
4: ya milih jempol
2: apa tak teruske ndak isin aku
4: tas iki penemune iki apik
2: ora wis nek Mbak Yuki apik kok
5: iki wis bakate dhewe dadi kowe iki usaha supaya iso koyo aku ngono ben prihatin
3: saiki pokok men iki ya disili
2: piro ora Kang
5: ora
2: Kang
5: ora
2: pokok men
5: ora
2: kowe ngerti ora tetembungan pokok men
4: pokok men
2: Kang bojomu kok muni pokok men ngono iki apa
5: pokok men
2: pokoke to
5: pokoke
2: ora ngene to Kang
5: lah nyili wong kuwi ya ditku tak stop tidak boleh saya bilang gak boleh kagak udah itu
3: cerita pun kita adik menikah kakaknya ini mau jengkeng yang diloke
2: pancen kaku kok kakang ini
5: orang wis gue jadi gue apa gue jadi
2: gini tuh kan
4: yes gue barang gue
2: duit orang oleh
4: barang gue baik pak
2: lu barangnya siapa kok gue
4: gue barangmu gue
2: bu gue bencot doh
4: sing tak gawa gue tak cekeli jangan omong kok radong
2: sing tak cekeli ndi
4: wih
2: iki toh
4: uh-uh.
2: Oh gila Kang
5: apa
2: gandeng aku njelih duit ora oleh
5: ya
2: yes keris kuwi tukunan
5: ndi
2: lho
5: keris sih
2: nyel kanduk iki
5: keris sih
2: nyel kanduk iki
5: keris kok ngene iki
2: iki tukunan
5: kowe saiki tak duduhi nang kamar muri
2: apa
5: tang 24 kerisku
4: keris apa
2: keris kok dro
5: keris suka banget kok ngono
2: lho ning lak siji to Kang
5: apa kuwi apa migarane sungu
2: kasih ati iki siji
5: ora ora aku karo
4: Kang niki gading lho Kang ukirane gading lho
5: iki kudu ning duwe gading gajah
3: gading
5: gajah tamburi gajah menek wis ora
3: wis pokoke yo ben
5: berasa abang kowe
3: sing putih aku
5: seneng. Ora, Abang. Karo
4: diparingi Mbak Yu.
3: Monggo, Dik, monggo.
4: Aku tak ning mburi.
2: Kok ana kono mburi iki tak tandangane Kakang. Piye to, Kang?
5: Piye?
2: Kowe iki ora mesake tenan to karo aku?
5: Ora.
2: Mbok dadi wong sugih
5: kaya bojomu ora urung tak inceng kengku malah mek nyolong.
2: Ya wis ben nyolongi nak bojoku, aku seneng kok ngopo to. Kowe iki dicolongi mbok ya meneng bae. Wong sing nyolong kowe gelem kok kowe banyaki. Iki aku ndek kereh.
5: Mbak kowe bangga kowe. Bangga kowe?
2: Bangga karo sapa?
5: Diwangi bojoku mau bangga?
2: Ora, nek ngono bojomu tak pake apa?
5: Bangga?
2: Ora.
5: Yuk mengadine beras ngono bangga?
2: Ora. Lupa medine tenan ki aku ya seneng.
5: Ya beras kengko tak tambah ya aja mung beras abang.
2: Apa?
5: Dedak.
2: Nggo makan iki kowe apa?
5: Oh, iya.
2: Oh, iki keris ki
5: ora iso.
2: Tukunan.
5: Ora iso.
2: Matno to iki, ukirane gading. Lo pitu likur.
5: Oh iya, ben arep dilo arep dibengkong atau ulu sak karemu.
2: Wis ora oleh tenang.
5: Ora.
2: Wis. Tenang.
5: Ora.
2: Wis yo, mbokne.
5: Ora.
6: Ora iso.
2: Yo mulih yo.
6: Wis ora jilege liyane wae ora
2: ngene. Wis mulih.
4: Niki pas niki le maringi Mbak Yu.
2: Ora baleke wis ora sah.
4: Ora sah. Maringi berarti.
2: Ora Yu wis ora wis.
6: Yo baleke yo gelem kok baleke gelem. Sah sah sah nyuwani-nyuwani.
4: Kuwi Mbak Yu enggak kula kondurke Mbak Yu.
2: Kuwi bojoku. Manut karo aku yo wis ora sah enggak apa-apa wis pancen
4: kami pancen.
2: Wong lanang ajek nyile.
6: Kuwi yo runtunge wangi aku kok.

0: Pak Carik. Ndak pundi Pak Carik?
1: Ah ya ming.
2: Pak Carik. Piye Mbak?
1: Ah wis biasa wis wani.
0: Kaca tengalipun dledek menapa benak aku
1: sekarang ya. Iki dhuwur iki kacane wis pecah dadi rada tak donke.
0: Oh nggih. Badhe tindak pundi Pak Carik?
1: Ya wis ming mlaku-mlaku ngono arep
0: mangke telas lu tungkak panjenengan.
1: Ayo sesuk pesen ning bengkel. Sesuk pesen tungkak entek.
0: Ndak pundi?
1: Arep.
2: Tadi tindak rapat.
0: Menapa kelurahan?
1: Kelurahan.
0: Kok nyakiten?
1: Ayo men kelurahan terus mampir aku, mampir nang ngene. Ngana wis kon iki.
0: Kulo niku ngaten, Kang. Lali aku.
2: Kok Kang?
1: Ana cari emi di Kangke.
0: Kang cari.
1: Lah ya kowe ning direk ngono apa piye?
0: Ngaten Pak Cari.
1: Heeh.
0: Kulo saking panganipun adik kula.
2: Kakang.
0: Kakang padhe ta?
1: Ana karo kakange kok lali.
0: Junedi ta?
2: Nggih, niku kakangku.
1: Junedi iki kakangku, aku ki ngerti wong aku ki sampe jeneng cariin nulisi apa-apa daftar-daftar ki nek kakangmu ki iki ngerti kabeh aku.
0: Wingi tiyang pejah kok mboten mang serat.
1: Apa?
0: Wong mati.
1: Orang nggo sawur kok.
0: Kakang kula saniki rak sugih banget.
1: Nah, iya kakangmu saiki wis milioner galo korolane wis.
0: Mboten namung milioner kok pacare.
1: Piye milih apa neh?
0: Sampeyan banjir onar.
1: Oh, nek ngono saking sugihe ya.
0: Nggih, saking sugihe ning cetil.
1: Ah, oh iya.
2: Oh, melilit sangat.
1: Terus sedulur ki?
2: Nggih.
0: Wah, nek kula critani sampean mesti melu nangis.
1: Wis ora usah cerita, Pak. Cerita ndak aku nangis.
0: Ngaten Pak Cari.
1: Piye?
0: Kula mriko to.
1: Heeh, terus
0: nembung utang dit. Mboten asal.
2: Terno kula le nembung niki nggih namung sekedhik.
0: Nek bojone apik.
2: Bojone diparingi wos napa ning kakang mboten nangsa.
0: Ning direbut kali kakang kula niku.
1: Sing rebut?
0: Kakang kula.
1: Dadi kakangmu sing rebut. Mbak Yumu napa?
0: Lho, mboten. Berase niku dijaluk malih.
1: Wis dikekke karo bojone ning dijaluk neh karo kakangmu. Panten kae lelakone kok ngono kae kakangmu.
0: Oh nika jan teng kampung niki nggih mboten apik to?
1: Wis, nanggon daftar ki wis abang.
0: Oh.
1: Potongan ki anggar potongan kobulus ki.
0: Oh.
2: Abang pripun to?
1: Dipisit nang daftar ki ana perondan, ora rondo, dumedek ki wis sugih. Terus iki ana gugur gunung pendak minggu ya ora tahu. Ah gugur gunung ki wong ora teko ning jurung kae nyong nggo tukon telo apa.
0: Mboten sae niku Pak Deh.
2: Pak
1: Cari. Aku iki pancen kakangmu kae anu. Njuk karamu piye?
0: Lah niki rak ngantos kula nurak nggo keris to, Pak De. Pak Cari.
1: Lho, pusaka iki.
0: Lho, keris niki. Keris.
1: Iya, aku wis ngerti kok nek kuwi iki keris. Njuk karamu piye?
2: Nek jane ngoten gak sing digoleke utangan.
0: Ojo kula nganu cekelke. Kula ken numbas niku mboten purun kan.
1: Keris apa kok ngono kuwi?
0: Keris ora tedas apa-apa, ngoten. Sekarang keris ora ndek untuk tedas kula ngoten.
1: Ora ono dasane keris kok nyrengenges.
0: Lah menon niku.
1: Njur karemu piye, Tro?
0: Kula ditundung.
1: Heeh.
0: Tundung kisah kula. Wis ora, sore kono, wis. Ora wis omah aku. Ndak dikire. Ngaten.
1: Kuwi ya wis sakep. Wis ukuran. Merga kaiki omahe si Junedi, njur kowe ditundung ki ya semen.
0: Lho, nang ngono dhewe. Nang niku napa lelakon ngoten niku apik to, Pak Cari?
1: Mah nang saiki karemu piye wis?
0: Lho, kula niku nyuwun iguh, Pak Cari.
1: Lho, saiki meneh iki
2: carane pripun ngoten lho, Pak?
0: Kangge pengajaran, Pak Cari.
1: Krismu kene.
0: Lho, kok malah dipek?
1: Oh,
0: badhe panjenengan iguhaken to.
1: Iguhke, krise tak cekle. Kene, cet. Kok meneng wae ya?
0: Apa kon bengok-bengok kris?
1: Butuh mudhit pira?
0: Kula niku namung butuh 100.000 kangge paitan nyambut damel.
1: Ketanggungan.
0: Kok ketanggungan?
1: Sing akeh sisan. Dadi perlune kebutuhanmu sak kabeh kuwi cukup.
0: Lah niku ditembungi.
2: Alah mangke
0: 10 rupiah men mboten medal kok.
1: Kowe iki percaya karo Pak Cari.
0: Oh nggih,
1: pun. Nek Pak Cari iki luweh dipercaya tinimbang kowe mergo kae isih gebawah keperintah Cari.
0: Oh nggih.
2: Lah sing akeh sisan, Bapak.
0: Nggih, pun mangke kula pasrahkan Pak Cari kemawon, sampun.
1: Golek kira-kira ki ya 500.
0: Mangke pun.
1: Iya ta.
0: Nonton 1 juta pun.
1: Iya wis 1 juta ya.
2: Oh, kena kanggo nyambat barang ya, Pak ya.
1: Wis kowe percaya tenan iki
0: kersa kula. Pun kula percaya kali Pak Cari.
1: Nek ramalati ta ki?
0: Lho mboten. Ampun, ning nek mboten didilat lho. Nek didilat nyokot niku.
2: Ana. Endi sik nyokot apa?
0: Keris iki iso nyokot.
1: Upama iki keris iki tegese engko tak lempit njero tak kekke tak gimbal nak apa pun.
0: Ampun.
1: Piye?
0: Niku senes lempitan.
1: Oh, iya.
0: Keris niku biasane nggih punasto kemawon.
1: Iya, sang ini kemandiran ini dicekelke. Ning dasar ya tenan ya.
0: Monggo. Semoga Pak Cari lho, Pak Cari.
1: Ya wis, kok percaya
2: bae karo aku. Nggih, nggih pun. Wis tatas pun Pak, kula semoga.
0: Dadi percaya karo Pak Cari pun.
1: Oh, dadi aku nek wis entuk butuh terus tak nanggonmu. Apa kowe?
0: Nggih,
1: nanggonku luwih mrupot. Bareng pitik metu.
0: Nggih,
2: nggih.
0: Kula gajeng metu.
2: Oh, mrupot ngaten enjang nggih, mbejang kula sowan. Enjang-enjang, Pak.
1: Heeh, mergo aman ditugas.
2: Oh, nggih.

0: Aku butuh.
1: Ora, saket ewu kuwi aku kuwi malah wedi nyekel dhuwit 50.000.
0: Urang piye? 100 ora.
1: Ora, kula nek urung oleh kok.
0: Terus mengisi jika oleh kula.
1: Kuwi apa toh?
0: Nek tak urus toh tinggalane bapak, Wang. Kuwi aja ngono, Wang.
1: Piye?
0: Nek tak urus rak iki rak selesai ya tinggalane.
1: Ya tinggalane bapak.
0: Lah iya saiki tak sentenan. Nih.
1: Ora
0: 150.000.
1: Ora oleh. Iki tak pertahanke tenan, Kang. Kowe wis ditinggali omah kok ngono. Aku mung keris iki. Piye?
0: Ning kira-kira tak doloran.
1: Lah ya mbuh mengko nek wis cocok regane mbok menapa iki? Aku ki ya mung coba kowe iki tekan sepira kekuatane ngono kok.
0: Nek aku ngene rego.
1: Lah kuwi dienggo apa to keris nang gonamu kar nggo apa?
0: Ya soalnya tak nggo ngono wae.
1: Oh, pira?
0: Wis tak nehi pakaian, tak nehi beras.
1: Aja mung pakan suwek kowe tok nake. Pakan jaran kae tok nggo dhewe ta?
0: Suwek tak nake suwek ni rak ya suwek rak ya mung ngendi-endi to.
1: Ngentek-entek bolah Kang nek aku ndondomi.
0: Piye to?
1: Aja ngene kok ngono kuwi.
0: Sarung tak nehi sing anyar. Piye? Cili.
1: Nggo anu nyarungi sikilku.
0: Piye? 200 isih tak tambah beras patang kental.
1: Durung kok Kang. Ya iki mesti anu kok. Aku ndek penjaluk oleh apa piye?
0: Njaluk pira?
1: Hah?
0: Njaluk pira?
1: 1 juta.
0: Woh ya ra umum.
1: Loh, iki kowe butuh kok. Nek kowe ora butuh aku ora. Kowe butuh kok Kang.
0: Iya, iya tak cekelke 6.000 to.
1: Loh lah iya ning kowe ora emoh wong kres elek. Kowe butuh saiki.
0: Wis saiki ngene, entuk rantuk tak tuku. 300.000 wis. Saiki ora oleh.
1: Wes. Ora kok, Kang. Saiki ya ora oleh.
0: Wes.
1: Ora kok, Kang. Saiki ya ora oleh. 350
0: kuwi. Terus kaya ngono iki.
1: Ya pendek dhewe kok dicacat. Ben aku oleh. Ben aku oleh ya. Cengengesan cangkeme. Piye? Kuwi urung mbok dibuntu.
0: Pira?
1: Dibuntu.
0: Nah kuwi
1: buntunan ben kok ora iso liwat.
0: Wis saiki tak buntu ya.
1: Heeh, piye?
0: Nek entuk saiki ora ya wis ora apa. 500. 500.000.
1: Kuwi dhe tenan udu.
0: Salong wingko.
1: Loh. Loh ngene perlu nek tenan ki ya tak pikir-pikir dhisik. Ha ta.
0: Ora. Iki kandha bojomu ora.
1: Gene tak mbokne. Wah, ono rembug kabeh tenan to wingi. Mumpung kowe lemu ngimpi ketiban pukul kae tenan iki.
2: Kok ngimpi ketiban pukul piye? Ketiban pukul iki
1: loro.
2: Kang mangga lho Kang, kalian wono yuk.
0: Iya,
2: Mun.
0: Wis wis kurang ngombe aku.
2: Piye to kok rame apa?
0: Ora, aku nak nang semelak pace kowe malah gelem.
2: Nesu, Kakang iki nesu.
1: Ora.
2: Piye to?
1: Kakang kira arep nuku krisis dhewe.
2: Heeh. Piye?
1: Arep dituku 500.000.
2: Tenan mbak piye?
1: Tenan, wis go duit kuwi apa nggon mesak kuwi. Nek duwe sing kuwi sing sisih kuwi slepen aja.
2: Ha sik endi duwite?
1: Sing gawe kuwi sisih kiwa kuwi. Lho, ditapoki.
2: Duit kok ditapok piye to?
1: Saking kebake unine lho.
2: Ya duwit.
1: Amun napoki bokong kok kuwi.
2: Ha kira-kira kuwi piye, Pak?
1: Kuwi tak nehke.
2: 500.
1: 500 ya men to. Nggo paitan nyambut gawe
0: ra tenan. Lung duit lung barang.
1: Iya, kuwi HP tegese api-api.
0: Nah, kene-kene Kris
1: mung ngono. Wis.
0: Wis, tak hitunge.
1: Ditung se. Waduh, waduh, atusan kabeh.
2: Oh, kok banget ya, Pak ya.
0: Salong klidik.
2: Nah, ini sik bunder-bunder nih.
0: Salong klidik.
2: Niki. Kaya ngaten iki.
1: Wah, ya wong suki kok.
0: Ngopo? Iki pak-pakan 100.000.
1: Saben sak.
2: Dek gede-gede ya, Pak ya.
0: Cocok ra.
1: Nih.
2: Oh, nggih.
1: Wis urung-urung.
2: Urung. Niki
1: 90. 90.
0: Endi?
1: Kurang.
0: Oh, pancen tak dileke 1000.
2: Panjur.
1: Oh, jebul ilmune percatutan iki terus.
0: Ya. Ya iki sing papan 1.
2: Nggih.
0: Nggih. Ditung ne.
2: Kale niki kale.
0: Nggih. Pas urung.
1: Akeh 75 malan iki. 75.
0: Anak iki pancen tak jarak. Ya iki kabeh 500.
2: Nggih,
0: wis tak gawani ya. Ya, tiga apa anu, tiga apa? Modal ben iso sugih kaya aku ya.
2: Nggih.
0: Beras iso dijupuk ning kono.
2: Ya. Nggih. Diparingi beras ora? Oh, nggih. Matur nuwun, Kang. 2
0: kilo.
2: Nggih. Kalih kilo?
0: Lho, amang patang kintane drek regane 350.
1: Oh, ming 2 kilo. Heeh. Sok le anu, le kuwi dilipet to nek anu. Kuwi oke ono sok.
2: Apane?
1: Banyune.
2: Kok banyune? Tenang
1: ya. Ditompo ya, Men.
2: Nggih, Pak. Nuwun nggih, Kang, nggih. Rongrong kilo ya, Lontong.
1: Segene iki saiki Kakang, Pak.
0: Ya, nggo paitan lho ya.
2: Njen.
0: Nanti apik detail. Promo aku saiki kok piyeh wong iki nganggo
1: beru. Lah iya, wah. Aja sok kaya ngono kae.
0: Soale aku iki ya wis sakke karo kowe aku ora tekel.
1: Wis nuwun ya, Kang, ya. War bali saiki.
0: Ya,
1: ya wis.
0: Wis tak gowo ya.
1: Wis kris gawanen, wis.
2: Nah, niki saene kondur niku minjang-minjang kok, Kang.
1: Kakang mau perlu
2: selalu tidak begitu,
1: tindakan
2: dinjang kalian lari-lari, Kang.
1: Bocah-bocah titan.

0: saat ini di dismen nubai.
1: Duit kok nggak pake piye kowe kowe?
0: Malah bingung tau pak aku nak dismen nubai ini.
1: Kok bingung utangnya dewe kira oke tau?
0: Ayo ini aku kurang tau weruh gambari duit kong ini iki.
1: Gambar apa?
0: Iki? Di topo kong ini?
1: Nah iya, 5,000-an.
0: Oh, gede ya?
1: 10. No. Apa?
0: Nah terus piye iki gunakin apa? Ngunyar utang?
1: Sing sebagian gue nyarutan, sing okay. Sebagian gue paitan nyambut gawe, ya, ngerti tak? Ngerti? Besio ngaso yo,
0: besio,
1: ayo kene ngaso kene.
0: Anaknya dundangi tuh kok kepakaian?
1: Mas manut kowe aku.
0: Doneng di pecah-pecah.
1: Kai.
0: Oh ya. Yeah.

Ya, wong goblok. Ora ngerti nek keris iki arep tak del 1 juta. Sedungi badine berarti nek 1 juta. 1 juta iki piro to? 1 juta iki keris lek kudu 500. Engko dikenteni Pak jarik 1 juta. Berarti kono menggarek nang bari. Ayo berarti 1 juta. setengah juta. Wah, sak jangkeman setengah juta. Rong jangkeman nek kerisi 40. Wah. 20 juta lho gak lumbuk. Ya. Siki arek nunggu Pak Cari iki, ya ta. Wah, Pak Cari rene bayaran. Monggo Kang Sene nek ra kleru dina iki.

0: Mon gars!
1: Wah, pacare!
2: Ajeng. Nang omah neng jun kowe.
1: Nang omah kok neh iki piye?
2: Lho wingi aku rene kowe ya nang omah saiki ya nang omah terus.
1: Ha iki nang nene dhewe nang omah.
2: Omahmu
1: mrene neh.
2: Iki ra kepentinganku.
1: Wah, pun pacare, wah pun bojoku mayang. Wono liyane kula angel golek kok ngoten niku.
2: Iya mergo aku nang kuwi percaya karo
1: kowe. Terus njabalakat kula goleki mboten nonton kok.
2: Njabalakat iki.
1: Oh, mboten ngerti kula dhewe ngrungu wong tuwa-tuwane.
2: Mergo aku percaya karo kowe kuwi, kowe iki le pinter nang ndi iki pinter ngapusi.
1: Napa pesenan zaman pun.
2: Wis oleh. Iki ya ngene Jun. Lek kurene iki pisan ya kuwi mau arep ngabari kowe. Nek ana luputku aja dadi atimu.
1: Sundi, Pak.
2: Wingi rak kancaku wis teko.
1: Jen. Bade mbayari keris iki ya ta?
2: Ora.
1: Lha di.
2: Kancaku nalika mbien tak tak peseni.
1: Nggih.
2: Aku rak wis omong to sadurunge karo kowe. Nek aku urung oleh. Kuwi keresmu tak
1: ilang.
2: Neng nek aku wis oleh, diceketemu ora apa-apa ilang.
1: Dadi nggih pesene Pak Jare.
2: Ya ora ngoten
1: nek aku urung oleh, ya tak bayar 1 juta.
2: 1 juta. Neng nek wis oleh, diceketemu per sekot mau.
1: Njuk mesine dereng oleh iki ta.
2: Iki ya aja dadi atimu. Aku wis oleh keris.
1: Loh. Ampun nggih Pak Jare.
2: Kepetakan ana carike digetak. Wis oleh keris ta iki. Nah.
1: Mana.
2: Iki keris utuh.
1: Acare ampun gawe-gawe iki. Lah kula niki pun ento
2: aku lega lilo. Keris ku ilang
1: ya. Naming pipa ngoten kok.
2: Wis lega lilo aku ditku ilang 50.000 ya.
1: Dadi pun digoleki kanca
2: sampeyan. Wis oleh 50.000 ilang ya sampeyan aku ya wis mung bacut omong karo kowe nek wis oleh 50.000 ilang.
1: Dadi kula niki pripun?
2: Ya sak karemu banyak iki, Pak.
1: Kula niku pun kula goleke
2: sih, Pak. Iya. Ning aku ora wis omong to mau ngarep nek urung oleh tak tuku 1 juta. Ning nek wis oleh duitku 50.000 ilang.
1: Dadi niki keris niki banjur to mau tuku.
2: Ya ora kok karep rebus mili. Duitku ya men ilang 50.000 ya. Wis. Kowe ora ya ora gelem
1: jenenge nggih anu kula nek ngoten niku niki nggih Pak.
2: Aku ki carik lho. Dadi ora kena tak ayak li.
1: Dados anu sampun Pak carik sampun mbetak.
2: Wis oleh, keris iki wis oleh. Ya wis duitku ya PN PN kabeh. Ngono.
1: Dados wis pecaku
2: anjen. Nalika ngarep ra ya wis omong-omongan ta. Nah iya nek urung oleh tak. Sak juta tak bayar jreng. Ya wis ngajun aku tak.
1: Nggih,
2: aku tak mulih ya.
1: Bali nang aku wae, ora ngajar ya.

0: Cariku anyar saiki, Pak.
1: Welah.
0: Sekira tau nganggo jarik batik. Wah, saiki kowe jarik batik.
1: Bar nganggo jarik batik ketok mliding iki kowe.
0: Anjur tetembunganmu. Apik.
1: Mliding iki bola apik ya. Kowe ketok gitar ya awakmu. Edan.
0: Gitar iki piye?
1: Bentuke kaya gitar awakmu jebulan.
0: Kok gitar?
1: Wah, boh kowe.
0: Arak kowe mergane.
1: Wek, aja menunggu kuwi. Welah.
0: Anjir saiki.
1: Wah, anjir alis
0: saiki yo ndak bagus lho, Pak.
1: Alise barang.
0: Ngapa?
1: Sing alis tenan malah tok entekke.
0: Entekna nek wis saiki pit kuwi.
1: Kok tok ganti areng iki piye kuwi?
0: Hebat, telat.
1: Ora apa-apa. Wah, malah kowe jan saiki kok tenan. Wah, saya seneng aku.
0: Wis tak tukokke setelan, Pak.
1: Iya.
0: Hai, engko diagem lho ya sesuk nek tindakan. Loh. Kakang.
1: Wah, Kang.
0: Kalau Mbak Yu, monggo Mbak Yu, monggo. Monggo, Kang.
1: Aku anyar, Kang.
0: Pun dilare.
1: Adikmu iki.
0: Anu sami dolan. Ya, si ageng pun sekolah. Sugeng Mbak Yu.
2: Ngene.
0: Sak undure. Yes, ini pun wiliceng.
1: Ye. Ini, ngene.
0: Niki lenggari iki Mbak Yu.
2: Inje, inje.
1: Aku warung balik keris wae aku.
0: Anten apa to, Kang?
1: Balik keris wae. Kuwi sing nandangi aku, kowe iki meneng wae. Tak tantangan.
3: Wis aku yo tak tantangane adikku ya ra bune meneng wae. Wis kerisku anu kerismu ndi ditku.
1: Dites apa?
3: Anu ditku.
1: Dites apa?
3: Ditku.
1: Diting ndi?
3: Tengah juta. Wis balekno 400 wae iki kris Bali.
1: Ora.
3: Kris iki Bali.
1: Ora iso Bali.
3: Kentene ana 400 wae.
1: Uwong ki sing digugu apane?
3: Hah?
1: Sing digugu apane?
0: Lho, pripun ta Kang kok digondorke niku?
3: Lah, njuk kris kok ngene iki setengah juta iki.
0: Lho. Lho, mboten napa-napa, wong jenengan wis kersa kok.
2: Mbok wis bene ta, Pak?
3: Lho,
0: wis bene iki. Iki kan dipundhut lho Mbak Yu kalih Kakang niku.
2: Menika ra Kang masipun menika ra anu pun asal pesenan rumiyin menika.
0: Oh,
2: ya. Nah, lajeng sampun nangsal yang pesen menika. Geton to mriki sampun maring ngarto panjenengan.
0: Nggih.
2: Sak niki.
3: Nih, sak iki balike 400.
0: Ane kula rak mboten ngerto.
3: 400, 400 balike ora apa ilang 100 ora apa karo adine.
2: Ora apa-apa, Pak.
3: Adine, adine.
0: Loh, loh. Kakang kok terus bengok-bengok.
3: Wah, tengah juta tuku terus sama pesine yen.
1: Nengke bae.
0: Apa telas santane? Nek
2: adine ya ben.
3: Eh, ora usah, ora
1: usah.
3: Duwe te.
2: Lah sing salah jenengan dhewe.
3: Lah saiki tak laporke nang kelurahan kowe.
0: Loh, pripun iki?
3: Apa wong tetep tak
2: dilaporke?
0: Pak, iki piye iki, Pak?
3: Ya wis ben, wis gelem aku. Wis ya ben. Ayo nang kelurahan.
2: Wah, ora
3: ya ben. Nang wae kowe. Tengah juta.
1: Tengah juta opo?
3: Wah, wis
2: mangan. Mboten dhewe mangan iki ya, Mbak.
0: Mbak, yo pripun iki?
4: Iki Pak Cari. Ngaten iki Pak Lurah, nggih sedaya. Mungkin kula nyambut damel menika nyerat-nyerati warisan-warisan nggih sampun sedaya sampun ya malah ingkang sisih kidul menika tunggilipun dereng. Nggih sedaya sampun kula gerakaken.
1: Yo ah kowe kok wingi kok ora nang kantor ki piye?
4: Kula nembe kesah.
1: Anggone sapa?
4: Sampun nganu
3: Pun,
1: Pak Lurah. Wah, kok dampak. Eh, monggo. Wah, rong pasang.
3: Engke kula sapi kok.
4: Ngeten iki tamu ning rombongan.
3: Pun, Pak Lurah.
1: Eh, wah, iki ra Junaidi ta iki?
4: Nggih.
1: Kae buah.
4: Iki garwane sing wedok.
1: Eh, ora gawane tikus. Garwane.
2: Pun, Pak Lurah.
1: Wah, monggo, anak Jun, monggo.
3: Menika rebat kabeh mohon, Pak.
1: Kenapa kok saja kita
3: umum mboten nek keris niku regane setengah juta niku umum mboten?
1: Lho,
3: umum lah keris setengah juta umum lah. Umum apa sih nayang niku?
1: Ya mung kari kabutuhane sing tuku karo mung antarane sing padha
3: adol karo sing tuku. Nek karo Kakang Adi yo. Ngene lho, Kakang Adi keris niku setengah juta lho edan.
1: Nah, kowe mbiyen sagon niku ora.
3: Angge.
1: Nah, jare sing duwe piye?
3: Kula angsal to dituku setengah juta.
1: Wis, par, wong dol tinuku ki nek padha saguwe.
3: Wah niku Pak Cari niku. Sing
1: kang senen ana kang ngene piye Pak Cari?
4: Niki ngoten Pak Lurah, lara-larane nek ngaten. Riyen niku niki rak duwe wong tuwa. Duwe wong tuwa to niki. Kakang adik. Nah niku mun gebaken dhewe riko entuk nalika nggon catet entuk tinggalan omah hari iki ditinggali keris. Nah keris niku ewas manten. Terus dituku nika.
1: Sejarah niku kula rak wong ra duwe.
4: Rak wong ra duwe.
1: Ya sugih banget.
4: Aku wis ngerti nggih, wis ngerti.
1: Ah niku dijili duit mon mboten angsal, dutangi mboten angsal gitu. Malah nyonya kula gitu.
0: Monggo saben kula nggih tesih ditanemi riku sedaya.
1: Niku pun ngalah.
4: Ora ya mesake to jenenge kula igohke terusane.
1: Damar mancung, jinupat. Wong aku ya wis ngerti dhewe lelakone Junaidi pancen wong mrengkel.
4: Nggih.
1: Wong sarak.
2: Kula nggih ngaten Pak.
1: Nah, nggih to.
2: Senasa arta sampun lebet ngene rai kula pun ikhlas
1: wis. Lah niku sing kula jaluk jenenge wong seduluran iki kudu durung.
4: Lha kok marang kewangi aku.
1: Nggih Pak Lurah. Desa niki nyaten mawon Pak Lurah, akhire kula balek nggih kula ngenehi 100 mawon.
4: Nah, mboten iso niki pinangka kanggo pengajaran sampeyan karo sedulur ki sing rukun. Warisane wong tuwa ya kudu didu mati.
1: Mantan.
4: Lho, nanti dhek kula nggih bali.
1: Lho.
2: Ya wis to Pak nek ya wis ben dinggo urip adine.
1: Ha iki wong kesaguhan dol tinuku.
4: Nek karepe
1: ngene iki pancen dijarah kali Pak Carik nek ngene iki terangane.
4: Ngeten iki pancen kula sejo dados panjenengan menika ben ngerti karo sedulur.
1: Dadi kula ben menging sapi.
4: Nah, tekseni sapi ini sapa sing dipenging?
1: Menging sapi ini
4: mengin sapi
1: eling
4: nanti narbuku ati ngono
1: ya kleru ya Bu ya
4: pancen kok igoke
1: ya ikhlas ya wis dinaikke 1,5 juta ya lho ora ikhlas peto kok ngene kowe iki peto dhuwit ge wis mlebu nang nggon aku lha
4: iya
1: lho nang mlebu nang jero
4: meneh bendo 2 juta ya
1: lho mesti
4: wajibane pamong iki kudune iso nata karo rakyat dhuwit ora dadi apa ning nek sedulur
1: sedulur
4: kuwi penting lho ngono kuwi
1: lho sing dikandani iki kowe kok
4: sedulurang ini penting banget, nenean penting, nenean
1: nenean, dijaluki ora oleh
4: kleru kalau nanti Pak Lurah
0: kalau ditangi ora oleh
4: lho, kalau kelakuan pulau ini kleru lho
0: sampe ini ngising kleru
4: nek karo sedulur niku, Jun yowekmu, yowekku
1: ngono penting kuwi, wah aku kok dadi kaya ngono lho
4: ini sampe ansing kleru
1: niku iya, matur pun Pak Lurah
4: ya, saat ini Bali,
1: sedulur, Bali sedulur
4: pasang kan saya
1: iya, mangga-mangga
0: mangga Mbak Yu mangga-mangga

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Bos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis industri pariwisata guna mendorong para pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi membangun ekosistem usaha yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan BIMTEK ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo,
2: Bang Aditya nih.
1: Bebas sih. Oh,
2: bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya, iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada
1: sudah hadir ya.
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana iya. Nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Oh, gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Bang Jo. Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh, gitu. Nah, kan gini kita ceritanya pura-pura enggak ngelihat. Kita ngelihat ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh, dia gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya, iya, iya. Ini bisa lihat langsung nih. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: TV Kebudayaan 2026.
1: Iya. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Oh, Bang Jo, betul.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Perempat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perempat Jakarta. Budaya di sono ada Perempat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit
1: gambarnya. Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber sumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Rika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu?
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: SMA. Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
1: ya,
3: kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
1: menjadi budaya ya,
3: akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belik ya,
1: betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
1: antusias
3: sekali ya, kan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca, yang di NTB ini, Sumbawa sana kan,
1: betul.
3: Ya itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
1: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
1: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa
3: ya,
1: itu ya?
3: Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau
4: anak
1: untuk
4: muda,
1: event ya.
4: Ya. Muda lebih suka yang kayak interaktif.
1: Interaktif. Iya gitu. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
1: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar-benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu, dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Ya, terus juga kita bisa sambil konten, sambil bikin video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar, benar, benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya,
2: dulu di Bima itu ada rimpu.
3: Rimpu.
2: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh, Pak Kadis. Nah, bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya, di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
2: Oh.
3: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang benar, memuliakan benar. Perempuan kan.
2: Benar, benar.
3: Kemudian juga tidak, sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa, apa namanya, kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya dia punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: pintar nilai-nilai yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara ya, pakainya aja ya.
3: Oh iya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai, dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya kak.
2: Waduh.
4: ke
2: media ya akhirnya. Ya. Ada nggak rencananya ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih. Kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
4: Iya, pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
2: kuno udah, gitu ya.
4: Kuno, ya,
2: waduh, kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 apa namanya, objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas
3: namanya?
2: Kita.
3: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi okay, ya. Okay, ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 gitu. OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya.
3: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan. Artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
2: Oh, gitu.
3: Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
3: Iya.
2: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo Ade.
2: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih
2: kira-kira. Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
4: Masih
2: bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pecel, urap, ares.
2: Iya, iya, iya. Oh, gitu. Enggak ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
4: Sesekali waktu.
2: Oh, iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh, gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya. Okay. Oke, halo. Terputus lagi. Oke, biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar.

0: Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya 1 bulan ya?
1: Ya.
0: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
1: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
0: Wah ya. Keren nih.
1: Ya. Oh, iya, iya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita 2 minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
0: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
1: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
0: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
1: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
0: Lebih komplit ya.
1: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
0: lebih dekat lagi dengan ini ya,
1: lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Siap. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
0: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
2: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam.

0: Islam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu langsung sama
1: betul.
0: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya. Secara edukasi bisa kan banyak relasi.
0: Iya benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya.
0: Amin. Nah,
1: kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit nih.
2: Iya siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... di Pro4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro4 Mataram. Ya, terkait ini tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
5: Salam budaya.
4: dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ah, Wang.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
4: Iya.
3: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap.
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung. Kita
4: sambungnya atau sasak apa namanya? Sama
3: Bojo.
4: Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya, Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya?
3: Yeah, okay.
4: Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, Pak, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya.
4: Intan ya,
2: terima kasih Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: okay, kita jawab dulu aja dulu. Ya, soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan ya. Ya
5: jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan
3: ya berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: kan, kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing ya, ya, kan. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren, keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih.
3: 1000 lebih ya.
2: Banyak ya, Bandika ya.
3: Untuk, ya, iya, iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Oh iya, iya. Okay, ini untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bang Ica. Iya,
3: iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif. Yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai. Hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada ruangannya gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ame orang datang nanti kan.
6: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya, misalnya ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Oh iya, benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu majalah Podahu, Ngahira Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian Kak Erimpu mereka udah paham kan? Pakaian
2: karena sasa, sering juga paham. Eventnya tuh.
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan? Mereka tahu pakaiannya
6: tapi enggak tahu nilainya.
5: Setuju ya, ya?
6: Setuju.
2: Sejarahnya juga enggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya enggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
2: Akhirnya mohon maaf Pak Anies ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
2: kan.
6: Penting make.
2: Oh iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih, menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
2: Pak Kadis nih.
5: Atau anak muda dulu, malu gak kalau pakai...
2: Kalau Intan sendiri gimana sih baju. Situasinya saat
6: kalau
2: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
2: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
2: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
6: berlomba-lomba.
2: Iya.
7: Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Siap. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
2: Silakan.
7: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Halo.
7: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
8: Dari
7: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
2: Kita ke komentar YouTube nih yang
7: boleh silakan.
2: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
2: Telepon dulu lah ya.
7: Kasih. Boleh sekali nanti dirapel ya.
2: Rapel-rapel. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
7: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
2: Silahkan.
7: Halo Perempat, assalamualaikum.
9: Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Suara Budaya Jakarta.
7: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Bang Jojo dengan Pak
7: Jamsar. Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Jakarta. Pak Jamsar boleh di Jakarta, iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
9: Dengan abang siapa tadi?
7: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Mamat Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
9: Pak
7: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
9: Iya, di Mataram ya.
7: Iya betul.
9: NTB.
7: Betul.
9: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
9: Iya. Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu kayaknya.
9: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
2: Iya, siap-siap.
9: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang. Masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak Jamsa.
9: Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
2: Jadi, mantap siap.
9: Jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
9: Ya terima kasih Bang Jojo dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap. Terima kasih.
9: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang.
2: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya, di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu tinggal beberapa menit
2: lagi. Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih Kak Jo kesini.
2: Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
10: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang
6: halai gitu, yang macam-macam gitu.
3: Kuno dan kuno, jadul gitu.
6: Jadul, ya, jamet, enggak.
3: Siap, siap, siap. Oke, okay, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
7: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, Lembaga Pengembangan Mata Kuliah dan Layanan Bahasa atau LPMB Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menggelar The 9th Social Gathering of English Tutorial Program di Education Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Kamis 4 Juni 2026 mengusung tema Voices for Peace. Ajang yang dihadiri 250 peserta dan tutor ini menjadi wadah bagi mahasiswa lintas program studi untuk mengasah bakat dan kepercayaan diri lewat pementasan drama, puisi, serta pidato berbahasa Inggris. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno MHU mengapresiasi kreativitas siswa, mahasiswa dan menegaskan pentingnya penguasaan bahasa internasional ini sebagai media dialog konstruktif demi menyuarakan perdamaian serta kerukunan global di era modern.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya Kota Semarang meraih penghargaan terbaik 3 kategori kreatif financing tingkat kota dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia ini mengukuhkan keberhasilan Pemkot dalam menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan yang sehat dan akuntabel tanpa bergantung pada sumber konvensional. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh warga serta menjadi motivasi untuk mempercepat pembangunan daerah tanpa membebani masyarakat. Diharapkan penghargaan tersebut juga mampu memperkuat 5 sektor prioritas pembangunan Semarang ke depannya seperti penguatan ekonomi dan investasi, pemerataan infrastruktur, dan lain sebagainya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD di Kabupaten Banyumas menggelar talk show bertajuk membumikan keguritan di era kini, mungkinkah, di Aula Bambang Lelono pada Kamis 4 Juni 2026. Diskusi budaya ini menghadirkan Presiden Keguritan Wanto Tirta dan budayawan Jarod C. Setioko untuk membahas eksistensi sastra Jawa di tengah dominasi budaya digital. Dekan FIB UNSUD Profesor Dr. Eli Triasih Rahayu menegaskan, perguruan tinggi berkomitmen menjaga relevansi warisan lokal khususnya budaya Banyumasan. Melalui sinergi riset akademis dan kreativitas anak muda bola, bahasa daerah ngapa diharapkan tetap dicintai. Acara yang mempertemukan para akademisi serta budayawan ini ditutup dengan pengumuman pemenang Lomba Moco Keguritan 2026. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora PAR Kabupaten Boyolali menggelar Niti Tilas dan Kirap Obor pada Kamis 4 Juni 2026 di Kali Gede Kridanggo dan area Simpang Siaga Boyolali. Kegiatan ini diadakan untuk memeriahkan peringatan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dengan tema Tilas Tumapa Obor Murup Nuntun Boyolali Luhur. Kepala Dispora PAR Boyolali Budi Prasetyaningsih menyampaikan bahwa acara ini diikuti oleh 22 camat sekabupaten Boyolali dan dimeriahkan oleh pagelaran kesenian oleh masyarakat. Diharapkan kegiatan ini juga dapat menjadi sarana melestarikan tradisi yang telah ada serta menjadi sarana hiburan bagi masyarakat untuk memeriahkan momen hari jadi yang akan dilanjutkan dengan agenda Merbabu Art Fest, Kira Budaya, Boyolali Night Carnival, dan Festival Soto Nusantara. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Monggo, selamat sore, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Misal Sabda nggih di Pro Dangdut yang makin sore makin asik. Monggo, langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa nggih, lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan kah yang ada memori-memori tersendiri ngatan nggih, atau yang baru viral sekarang-sekarang ini atau apapun lah. Monggo 0811 2777 914, 0248 3166661, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Monggo di requestkan, mau kirim-kirim salam ke semua muanya nggih, ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman gitu nggih. Monggo langsung halo. Monggo Pro Dangdut
1: makin sore makin asik. Tumben aku tenang masih siji.
0: Dena cepet berarti.
1: Ya sini Pak Dul Kapur karo tukang karaoke kae.
0: Monggo.
1: Jadi aku salamin aku juga semuanya. Aku udah lama-lama Mbak mengkoponyori lagi seneng. Pokoknya singkat, padat, cepet.
0: Oke, monggo.
1: Lagu ini sakit gigi. Aku lah nyanyi sakit gigi, pokoknya demungnya sakit gigi.
0: Oke.
1: Daripada sakit hati, lebih baik dari sakit Mbak Michelle.
0: Betul.
1: Salam ke semuanya mawon. Mbak Michelle Mas Tugas, Mas Nurwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, semangat. Matur nuwun. Lanjut. Halo. Pro Dangdut.
2: Halo. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore Tante.
2: Aku dikasih lagu oleh-oleh.
0: Oleh-oleh.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Salamnya buat Pak Adul Ngefur, juga Mbak Karyati, Bu Yanti, Bu Sri Sembung, Sri Wahyuni, juga ada Pak Sugeng, juga ada Pak Atim, Mas Bowo, Pak Sabto, juga Pak Usman, juga Pak Bagil, toh siapa mau. Ya untuk semuanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Ya belum disenggol, untuk semuanya aja. Asap aja tanpa terkecuali.
0: Siap nih.
2: Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu ya sayang.
0: Amin.
2: Semoga ada rezekinya, sukses
0: amin,
2: selalu.
0: Amin.
2: Makasih, tak tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Selamat sore, shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Lanjut, monggo ya, mau telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Dan misal langsung menuju ke pesan WhatsApp dulu. Nggih, menika ada Ibu Sri Wahyuni. Salam buat besti-besti perempat, menika Yang Heri, Tantean, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Arti Geno, Bu Anis, Bu Hasri, Mbak Israfiah Sekaran, Bu Dewi, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, minta lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Lajeng Bu Astuti, lagunya Bunga Dahlia, ya, salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Asri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Matur nuwun. Lanjut ke telepon lagi. Monggo. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo. Selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik
0: kan. Nggih, monggo.
3: Salamnya tadi ngikut yang udah naik, ada tantangan juga ya. Mungkin semuanya aja Mbak Michelle.
0: Oke, nggih.
3: Spesialnya buat Mbak Michelle, sore ini yang tugas, semoga selalu sehat aja. Tetap semangat, jaga kesehatan Mbak Michelle.
0: Oke.
3: Lagunya dikasih, diputerin, apa ya? Tadi kok lupa Mbak Michelle. Dikasih Suara Hati Mbak Michelle.
0: Suara Hati
3: yang dari Jalela ya.
0: Suara Hati Idayla.
3: Ya makasih lagunya satu okay. Mbak Michelle.
0: Oke, siap. Selamat sore. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita langsung sambung lagu dulu. Wah, nggak bisa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request, nggih. Ini yang tadi yang pertama langsung dapat sakit, tapi sakit gigi, nggih. Tapi monggo dilanjut. Berikutnya juga requestan panjenengan, semoga. So,

Setiap pagi, jutaan orang mulai hari dengan kegiatan yang sama, yaitu menyikat gigi. Tapi, ada satu hal kecil yang sering kita lupa. Kapan sih terakhir kali kamu ganti sikat gigimu? Banyak orang berpikir, selama sikatnya masih bisa dipakai, ya terus aja kita gunakan. Padahal, setelah 3 bulan, bulu sikat gigi mulai melemah dan bentuknya berubah loh. Akibatnya, plak dan sisa makanan di sela gigi tidak terangkat sempurna. Hal ini membuat bakteri semakin menumpuk dan bisa menyebabkan gigi berlubang, gusi berdarah, bahkan bau mulut. Jadi, jangan tunggu sampai bulu sikatmu mekar kayak sapu. Tandai kalendermu atau pasang pengingat untuk ganti sikat gigimu setiap 3 bulan. Ingat, sikat gigi lama mungkin masih terlihat baik, tapi fungsinya sudah tidak maksimal. Senyummu pantas dapat perlindungan terbaik.

Saat Olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo dilanjut lagi, langsung ditelepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh. 0811-2777-914, 0248-316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Halo, halo, halo, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik, asik, asik, sel.
0: Asik, monggo.
1: Dulu lopur batin won sekar, judulipun bunga seroja.
0: Oke, oke, nge, nge.
1: Atur salam, Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Kagem, bopo yang kan cekak-cekik tinjo moyon, asmanipun basiong, ye.
0: Subagio.
1: Oh, Bagio. Pak, nyuwun sewu, Pak nggih, kula kesleyo. Pak Bagio berarti Pak Mulyo. Ampun ngangge mulyo ana lho, Pak. Njenengan tak bancaan mele.

0: Basri Ibu Sabini Tante Entoit lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, matur nuwun. Lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Pripun ta? Pro Dangdut. Makin asik.
1: Nggih, monggo.

0: Mutiara hidupku, untuk istriku tercinta Mbak.
1: Cie.
0: Terus napa niku salamipun matur sembah nuwun Pak Abdul Ghofur dan semuanya saja nunut Pak Abdul Ghofur teng wingkingipun.
1: Iya,
0: heeh. Kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi selalu sehat, selalu banyak rezekinya. Selalu sukses.
1: Amin.
0: Mekaten. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp Kingi. Menika ada Mas Hasan lagunya Roma Irama judulnya Tersesat. Salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut. Lajeng menika Pak Amin lagu Sabun Mandi oleh Diva Hani ngaten nggih. Terus Pak Kabut SGG lagu Gadis Pingitan Motion Alatas. Salam buat semuanya saja. Salam sejuk segar. Pantunnya Pak Sarif Medino ngomel sambat payah mergo wis tuwa. Pancen urip sansaya angel bunga susah kudu ndedonga. Wajib penting gitu nggih selalu berpegang pada Tuhan. Matur nuwun. Lanjut berikutnya Bu Hasri menika lagunya Angin dari Lesti nggih. Salamnya buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Karyati, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Mboja, Bu Sarinem, Bu Sri Sembung dan semuanya saja semoga sehat selalu. Amin. Lanjut halo Pro Dangdut.
2: Semakin asik Mbak Misal.
1: Halo.
2: Halo juga. Dari tadi tangannya sudah keriting Mbak Misal.
1: Boong buatan tau niku.
2: Gak kok. Tanganku kata keriting kok.
1: Masa
2: Kata-kata Pak Abdul Ghofur Tante and Mbak Karyati. Yalah tangan kata keriting Mas Bowo juga tadi. Oh, mantak lagu tajamnya karang ya, Mbak.
1: Tajamnya karang, oke.
2: Nggih, salam kagem Pak Abdul, Pak Bukhari, Pak Sastro, Pak Pejio, Mas Jowo, Mr. Owi, siapa lagi ya, Pak Kabut, terus Mas Joko KSN, terus siapa lagi semua, Tante En, Kudaino, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Titin, Bu Arti, Bu Tara, dan semuanya jamat sore Mbak Michelle.
1: Oke.
2: Buat Mbak Michelle jaga kesehatan, kalau pulang nanti happy-happy.
1: Oke.
2: Hari Jumat berkah semoga ini lebih baik daripada hari kemarin. Gitu,
1: amin.
2: Tapi gelakunya ya Mbak Michelle.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi. Ya ampun makin ramai nggih. Sampai bingung mau ngangkat yang mana dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Semakin sore semakin sulit Mbak Michelle.
1: Halo.
3: Pakai nomor kekang hilang. Jadi lagu Mbak Michelle gini.
1: Lagu nopo nggih?
3: Hakul Getuk.
1: Menopo?
3: Hakul Getuk.
1: Hakul Getuk, Bakul Getuk.
3: Nggih. Wonten ya Mbak Michelle?
1: Kedap. Oh wonten.
3: Nggih, salamipun kaki Mbak Michelle yang kasih tugas sehat, jasa keluarga, panjang umur, tambah rezeki.

0: Amin.
1: Ibu Yanti sebuahnya, Kabupaten Tasen, Bunda Bunda Karyati, Bunda Alif, Istri Sembung, Sembung Harjo, Bunda Kartika, Bunda Anggun, Pak Abdul Gopur, Gunung Lurus, Mas Bowo, Pak Sastro Jenggira, Pak Kamari, Pak Kabut, LGBT. Mekaten Mbak Michelle,
0: oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi, halo-halo Perodang Dut.
2: Salam.
0: Shalom Ibu, monggo.
2: Sehat Mbak Michelle?
0: Sehat, Ibu sehat?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan.
2: Tudal judul ping swidak 18 ora diangkat-angkat tambah penggemar terus.
0: Amin.
2: Aku melu seneng.
0: Amin amin amin monggo.
2: Pokoke sing penting kuwi RRI Semarang.
0: Betul betul betul.
2: Jaya di udara abadi di hati.
0: Di
2: soalnya penyiare orang-orang kantor ramah semua.
0: Betul no. Wajib.
2: Kalau setel ke lagu, aku rak mundur ya.
0: Aku rak mundur, oke.
2: Wonten buatan mbak.
0: Wonten no.
2: Aku rak mundur BRRI Semarang gue. Aku maju terus naiso.
0: Ampun mundur ugi no.
2: Matur sembah nuwun, semoga keluarga Mbak Michelle sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mbak.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun,
0: shalom.
2: Shalom.
0: Kita langsung lanjut, tapi lanjut lagu dulu nggih. Terpantau makin banyak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 600 kebanyakan. Semoga tapi masih bisa tunggu, pokoknya langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital sampai jam 5 nanti.

0: Siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Karena aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan, akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, Tora jelas. Air bersih di bumi ya semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan masa depan.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama atau KUA Purwakerta Barat di Kabupaten Banyumas mengikuti sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 di Pasar Rakyat PON Bantar Soka pada Kamis 4 Juni 2026. Program nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPCPH ini digelar serentak di 1.621 titik se-Indonesia hingga Minggu 7 Juni 2026 guna mengedukasi pedagang dan pelaku UMKM mengenai prosedur serta pentingnya sertifikasi halal. Adapun keterlibatan penyuluh merupakan bentuk dukungan untuk memperkuat ekosistem produk halal sebagai jaminan kualitas konsumen. Melalui literasi ini pula, KUA Purwakerta Barat berkomitmen untuk mendorong pengurusan sertifikasi demi mewujudkan produk aman dan sesuai syariat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kudus melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD memberikan dispensasi berupa pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 yang berlaku mulai Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPPKAD Kudus Jati Solehah menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh tunggakan sebelum tahun pajak 2026 guna meringankan beban warga sekaligus mendongkrak pendapatan daerah. Melalui program ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja sesuai surat keputusan atau SK Bupati Kudus. Mengingat total akumulasi tunggakan sejak 1995 mencapai 40,3 miliar rupiah, program yang berkaca dari kesuksesan tahun lalu ini diharapkan dapat diperpanjang jika terbukti efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Prodangdut makin sore makin asik. Kembali masih di Prodangdut, masih sama misal juga di Perempat Terari Semarang. Gih, monggo-monggo kita lanjutkan lagi dangdutannya. Langsung di telepon-telepon, kirimi pesan singkat juga boleh 0811-2777-914 0248-3166-661 gih, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Masih banyak pesan-pesan yang belum terbaca gih, misal coba bacakan satu per satu. Ada Pak Sabto, Kang Uru Raya, lagunya Payung Hitam. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Cepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Ati Ngalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Ares Sairi, Pak Kebut, Pak Anato Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lajeng meniko Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya kawin gantung musim alat tas. Salamnya Bunda Ino, Mbak Karyati, Pak Bukori Sugeng Makaryo. Matur nuwun. Lanjut Pak Wiji, lagu Pandangan Pertama kagem sedaya penggemar Perempat Mawon. Matur nuwun. Lajeng Pak Ngatman, semakin wasik nggih sapanya Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Pak Sabto, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Sastro, Pak Gumpum. Sehat-sehat, matur nuwun. Lanjut-lanjutnya Bu Arti Genuk menika, lagunya Elvi Sukaisih, Jangan Kau Pergi. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Wahyu. Lajeng Pak Wahyudi menika, lagunya Manut Mawon. Pak Subagio, salam buat Pak Rudi Siswoyo, Pak Haji Subarno, Pak Haji Kuswadi, Pak Ustadz Agus Miranto, Pak Haji Ali Darbi, selamat sore, selamat beristirahat. Lagu ini pun Sepiring Berdua. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih. Tapi masih misal tunggu, monggo yang belum terangkat teleponnya di pon ambali malih. Dan monggo kalau mau ke pesan WhatsApp juga boleh, monggo. Pokoknya langsung saja. Dan misal tunggu di Perdangdut makin sore makin asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Rungokno.

Dangdut makin sore makin asik, makin ramai juga. Alhamdulillah, puji Tuhan, syukur gitu ya. Bisa makin ramai gitu nggih, makin banyak juga yang telepon-telepon, kirim-kirim pesan singkat juga, dan mungkin bisa mau juga sedikit update untuk cuaca nggih, terlebihnya ya kalau sedang ada dalam perjalanan sore-sore gitu nggih, pulang kerja atau pulang dari aktivitas manapun gitu ya, bisa tahu cuaca di sekitaran rumah seperti apa. Tapi kalau di Ahmad Yani Semarang ini terpantau panas, tapi panasnya sudah panas redup gitu ya, panas yang sore-sore gitu, syahdu, tapi gak yang panas banget gitu ya, jadi enak untuk yang mau jalan-jalan sore gitu ya, ataupun mau lari-lari tipis-tipis, jogging-jogging tipis-tipis gitu ya, untuk tetap jaga kesehatan, olahraga gitu nggih, supaya makin sehat, makin semangat juga gitu ya. Terlebihnya kalau panjenengan itu sedang menjalankan gaya hidup sehat gitu nggih. Mungkin pun juga misal kalau mau share, mau bagi-bagi info tentang gaya hidup sehat akhir-akhir ini itu misal juga baru coba gitu nggih, selagi masih muda gitu ya. Coba olahraga tipis-tipis aja gitu, mencoba untuk jalan kaki aja, jauh enggak usah yang jauh-jauh, enggak perlu mahal-mahal, tetap gratis, modalnya cuma kaki aja gitu nggih. Jalan paling enggak ada target nya 10.000 kilometer, mboten 10.000 langkah gitu deh dalam sehari gitu. Itu bisa cukup membantu biar fresh gitu ya, saat bekerja fresh, saat beristirahat juga tidurnya nyenyak gitu nggih, juga pokoknya badan kerasa sehat gitu nggih. Kalau di daerah panjenengan mungkin saat ini seperti apakah, apakah juga cocok untuk bisa jalan-jalan sore atau malah hujan gitu ya, masih kurang jelas ini arahnya kita, cuacanya kali ini mau kemana, sudah kemarau kah atau gimana, karena kadang masih hujan juga. Dan olahraga seperti apa yang mungkin panjenengan jalankan sebagai manusia biar semakin sehat gitu nggih istilahnya. Pokoknya monggo kita dangdutan juga ini. Nah, dangdutan ini juga bisa kita pakai untuk goyang-goyang joget-joget gitu nggih, karena lagunya pun juga semangat-semangat gitu ya, goyangannya, kendangannya gitu-gitu bisa bikin ya geol-geol sedikit-sedikit, tapi yang pasti kita gerak-gerak gitu ya sedikit-sedikit, tapi bisa menyehatkan badan. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Sahabat Budaya, Piala Dunia, turnamen sepak bola antar negara terbesar di dunia, pertama kali digelar pada tahun 1930 diikuti 13 negara. Uruguay ditunjuk sebagai tuan rumah dan sekaligus berhasil mengangkat trofi Piala Dunia pertama. Pada partai puncak, Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Laga final diadakan di Stadion Centenario yang terletak di Montevideo, disaksikan langsung oleh 90.000 pasang mata. Hingga saat ini, stadion tersebut masih dikenang sebagai stadion ikonik dan bahkan dianggap sebagai kuil sepak bola oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia. Hingga kini turnamen dengan nama resmi FIFA World Cup tersebut masih berlangsung dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Menggunakan format baru, pada tahun ini ada 48 tim yang akan memperebutkan gelar juara Piala Dunia. Pertandingan diadakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bro dan Dude, makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita di sore hari ini. Sedangkan masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan. Oleh karena ini, misal mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga, nggak ya Mbak Menawi, besok ya diusulkan dulu Bro dan Dude-nya 5 jam ngatan, tapi ya penyiarnya yang capek. Dan matur nuwun pokoknya misal ucapkan untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di Bro dan Dude sore hari ini, guys. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga untuk panjenengan semuanya setelah menjalani aktivitas di hari ini ataupun nggih masih menjalani aktivitas nggih, menjalani segala pekerjaan ngaten nggih di hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Semoga jadi Jumat berkah juga untuk kita semuanya ngaten nggih. Matur nuwun juga doa-doanya, doa baik juga untuk panjenengan semuanya, semoga sehat-sehat terus, makin semangat, rezekinya melimpah, berkah barokah gitu nggih. Dan makin setia juga mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Monggo bergabung lagi juga di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 FM, 801 AM dan juga aplikasi RRI Digital, pokoknya di Pro 4 RRI Semarang. Setelah ini masih banyak info-info hiburan untuk panjenengan semuanya, jadi jangan langsung dimatikan radionya nggih, tetap standby, tetap stay tune, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Bagaimana cara mencegah demensia? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Akhirnya balik lagi ke pola gaya hidup sehat ya Mas Andi ya. Pola atau gaya hidup sehat yang sekarang memang kayaknya cukup didengung-dengungkan ya. Mas Andi udah banyak banget tuh orang. Jadi seperti apa sih gaya hidup sehat tuh? Misalnya olahraga teratur, kan pola makan yang sehat, mungkin yang rokok bisa berhenti merokok, penggunaan alkohol. Dan yang utama juga tidur, katanya tidur yang cukup dan berkualitas itu perlu banget. Selain gaya hidup sehat, itu kan secara fisik, secara mental juga perlu banget kita jaga. Kalau secara mental kan bisa pastinya melatih otak seperti tetap aktif membaca, belajar, ikut seminar kayak gitu, mempelajari hal baru, fokus sama hobi. Kemudian juga tetap aktif sosial itu juga sangat membantu untuk kesehatan mental dan kognitif Mas Andi. Misalnya jalin hubungan baik dengan keluarga, teman gitu ya. Kemudian kita mendengar radio salah satunya. Kan ada interaksi tuh. Jadi kayak mengolah memori lagi kalau dengar lagu ini. Kayak gitu kan kita ikut melantunkan lagunya tuh Mas Andi. Itu kan merekol daya ingat kita kan. Oh kita hafal liriknya kayak gitu. Kemudian pastinya juga kita kan nggak lepas dari stres, namun stres itu harus kita kelola. Jadi nggak sampai menjadi penyakit, karena faktor risikonya selain tadi gangguan seperti hipertensi, diabetes, gangguan depresi juga merupakan faktor risiko terjadinya demensia.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menghimbau pelaku usaha di Kabupaten Rembang untuk segera memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati sebelum berakhir pada Oktober 2026 karena setelahnya akan dikenakan tarif resmi. Dan imbauan ini disampaikan lewat sosialisasi serentak di Pasar Rembang, Pantai Indah Layur Lasem, dan Pantai Balongan Keragan yang diadakan pada Kamis 4 Juni 2026. Adapun melalui program ini, syarat pengajuan cukup menggunakan KTP dan nomor induk berusaha atau NIB dengan proses yang didampingi penuh oleh petugas. Selain itu, strategi percepatan melalui layanan jemput bola dan helpdesk di interaktif bagi pelaku UMKM juga dilakukan pada program ini dengan harapan dapat semakin meningkatkan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Rembang yang memiliki sertifikat halal. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perikanan Kabupaten Brebes menggelar pelatihan budidaya ikan lele bagi warga penerima bantuan di Aula Kantor Kecamatan Bantar Kawung, Brebes pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat membantu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Kepala Dinkan Eko Sprianto menyampaikan pelatihan yang masuk dalam program pengelolaan pembudidayaan ikan tahun anggaran 2026 ini juga terintegrasi dengan program nasional demi menggenjot pasokan protein hewan lokal. Adapun dalam pelatihan tersebut, para peserta dibekali kemampuan manajemen kualitas air, teknik pemberian pakan yang efisien, hingga aspek mitigasi penyakit lele guna memastikan hasil panen yang optimal. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Yawma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, wa nasuqul mujarimina ila jahannama wirda. Al-Ayah. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih kula panjenengan tasih pinaringan nikmat, pinaringan kesempatan gesang, pinaringan sehat, pinaringan rezeki, lan pinaringan pinten-pinten kenikmatan. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang sampun kula panjenengan tampi dadosaken gesang kula panjenengan dados gesang ingkang luwih sae. Dadi nek tiyang niku gesangipun tambah dinten, tambah sae, tambah umur, tambah sae, niku mertandaaken tiyang niku syukur dateng nikmatipun Allah. Keranten definisi syukur niku kan ginaaken nikmat kagem amal kesaenan takarup dateng Allah Subhanahu wa taala. Di ewan dini dipun paringi nikmat dening Allah, rezeki ingkang kata, panjang umur, sehat, nanging kok mboten tambah parek dateng Allah, mboten kagem nindai perintah-perintah ipun, malah kagem maksiat, kagem hura-hura. Lain itu berarti mboten mensyukuri nikmatipun Allah. Lan nek dipun paringi nikmat dening Allah mboten dipun syukuri, niku nikmat mboten dados nikmat, ning kadang malah dados balak, dados fitnah. Ingkang dipun wastani nikmat niku nek dadosaken tiyang niku luwih parek dateng Allah, luwih sae tumindakipun. Nanging nek tambah ala tumindakipun, lali marang Gusti Allah, niku batin dados fitnah. Nah, mugi-mugi nikmat ingkang kula panjenengan sami nggih dados nikmat, nikmat ingkang barokai manfaati. Sholawat salam kunjuk dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan tansah saged njagi mahabbahipun dateng Rasulullah, cinta dateng Rasulullah, remen dateng Kanjeng Nabi, remenipun kalian dipun wujudaken, dipun buktiaken kanthi nglampahi dawuh-dawuhipun. Senajana
mungkin boten sedaya ingkang dipun dawuhaken Rasulullah saged kula panjenengan tindaki, ning saorane berusaha berikhtiar nindaki dawuh-dawuhipun, lan sing penting sedaya perkawis ingkang dipun awis dipun larang niku kula panjenengan saged nebihi. Dadi nek perkawis ingkang sae singkang dipun perintah niku kula panjenengan nindakine sak mampune mastata'tum, dadi sak mampune kula panjenengan. Tapi nek kaitane kalian larangan-larangan niku, nggih sedaya kedah kula panjenengan saged nebi. Dadi larangan niku kedah dipun tebi sedayane, nek perintah-perintah niku sesuai kalian kemampuan kula panjenengan. Dadi nek mampune apa nembe solawatan, ya solawatane dikatakan. Mampune nembe saged ngamalaken apa sunah-sunahipun, salat sunah lan iku dipun lampahi. Dadi kanthi kanding legowo, kanthi ikhlasin manah, insyaallah niku badhe pikantuk ridhonipun Allah. Termasuk ya pikantuk ridhonipun Rasulullah. Ning sing penting awisan-awisanipun, larangan-laranganipun kedah saged nebi sedayane. Wonten ing wekdal punika monggo sami-sami ngaos, ngaos salah setunggaling ayat ingkang kula waos wonten ing inggil kula wau, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Ayat niki nyeritakaken, ngabaraken peristiwa benjang wonten ing yaumil kiamah. Dadi termasuk bagian keimanan niku kan iman dateng hari akhir, hari kiamat. Dadi percados dateng hari, dateng hari kiamat, hari akhir. Wonten ing yaumul kiamah niku sedaya menungso badhe dipun kempalaken dening Allah, badhe nampi sedaya amal-amalipun, amal sae, amal awon niku badhe dipun tampiaken. Dadi malaikat niku ingkang tugase nyateti sedaya amal kula panjenengan niku benjang wonten ing yaumul kiamah, buku catetane badhe dipun serahaken. Termasuk benjang nggih badhe dipun kelompokaken menungso-menungso niku, termasuk kados pundi perlakuane niku. Nah, mula wonten ing ayat niki dipun sebataken wa nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Dadi benjang wonten ing yaumul kiamah niku tiyang ingkang ingkang takwa, tiyang ingkang nglampahi perintahipun Allah, nindai kesainan niku badhe dipun kempalaken wonten ngersanipun Allah kanthi wafda. Wafda niku terhormat, dipun panggil dening Allah, dipun kempalaken wonten ngersanipun Allah kanthi terhormat. Jadi terhormat niku nggih saged dipun paringi panggenan ingkang sae. Dumugi wonten panggenane dipun pinaraaken, dadi diperlakukan istimewa, terhormat nggih. Nah, tiyang mutakin benjang wonten ing yaumul kiamah dipun tampi dening Allah kanthi kanthi wafdan terhormat. Dadi malaikat pun berbaris nyambut, nyambut kedatenganipun tiang-tiang mutakin dipun sambut dening para malaikat.
ya kados nek wonten ing donya nek wonten tamu kehormatan iku kan anggone nyambut kemati tenanan. Jadi tempat lenggahe pun ditata. Wis daya pun disiapaken. Nah, termasuk tiang mutakin, tiang takwa niku pun disiapaken dening Allah. Malaikat pun sibuk nampi rawuhipun tiang-tiang ingkang padha takwa. Nah, takwa niku napa to? Takwa ya nindaki perintah-perintahipun Allah. Kewajiban-kewajibanipun dipun tindaki, dipun lampahi lan awisan-awisanipun. Jadi larangan-larangan ini pun niku dipun tebi ditilar ini takwa. Nanging benten kalian tiang ingkang ahli maksiat boten takwa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Jadi yang ahli maksiat niku digiring kalian para malaikat. Digiring datang pundi ila jahannama wirda, dikipun giring datang neraka jahanam. Tur wirda, wirda niku dalam keadaan pun haus, jadi ngorong, jadi wis napa digiring perjalanan tebih mboten diparingi nginum, boten diparingi dedaran. Lah mesti nek tiyang perjalanan tebih kok mendikan krasa ngelak nggih. Krasa haus. Lah niku tiyang ingkang mujrimin, tiyang ingkang ahli maksiat boten badhe dipun paringi ngombe kalian para malaikat. Benten kalian tiyang ingkang takwa. Tiyang takwa niku punapa ingkang dipun kersakan pun disiapke kalian para malaikat. Lalu termasuk niku bagian saking azab wonten ing yaumul kiamah. Jadi kula panjenengan dados tiyang ingkang beriman dateng Allah niku nggih kedah meyakini beriman dateng walesan-walesan binjang wonten ing yaumul kiamah. Kerantan niku termasuk perkawis ingkang pasti sedayane menungso niku badhe nglampahi, badhe nampi walesan wonten ing yaumul kiamah pun. Dadi percaya napa mboten niku sayektosipun menungso mangke badhe nampi sedaya amal-amalipun nalikane wonten ing donya. Jadi sing percaya ya badhe nampi amal-amal walasan amalipun, sing boten percados nggih badhe nampi walasan amalipun. Jadi nek rumangsa gagah, rumangsa kuat, malah ana sing rumangsa dadi pangeran niku benjang nggih badhe pikantuk pewalesan. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab niku kan termasuk tiang-tiang ingkang mungsuhi Kanjeng Nabi. Rumangsa tiang paling kuat ngaku dados pangeran. Dadi mboten percaya dateng hari kiamat niku mboten percaya. Pemene kok hari kiamat niku termasuk perkawis gaib. Nggih. Dadi termasuk bagian ujian tiang beriman niku kan percaya, percados kalian perkara sing gaib. Gaib niku mboten saged dipun pirsani. Mboten saged dipirsani, mboten saged didelok kok kon percaya. Niku termasuk bagian ujian saking tiyang mukmin. Nek ingkang saged dipun pirsani, dideleng kon percaya niku gampil. Ning kadang-kadang niku nek mboten pikantuk pitutuh saking Allah Subhanahu wa taala ya mboten saged beriman. Contone Abu Jahal, Abu Lahab. Niku nek panggih kalian Rasulullah. Rasulullah utusanipun Allah. Purnapa ingkang dipun ngendikaaken Rasulullah niku adat niku termasuk ajaranipun Allah
ajaran kebenaran ning boten percados padahal kepanggih kalian Rasulullah. Jadi ketemu ngoten mawon boten beriman. Apa maneh sing boten kepanggih, boten saged dipersani termasuk hari kiamat. Nah ini ku kadang-kadang termasuk ujian di yang beriman.

beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya

Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah imannya. Kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya, ia pemurah, tidak bakhil, dan tidak pula boros. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 2-3.

kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

0: antara saudaraku sesama orang kecil di pinggir jalan. Sedulur-sedulurku di dusun-dusun, kampung-kampung.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sisi jembatan Kerakitan di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang yang mengarah dari Magelang menuju Yogyakarta ditutup sejak 1 Juni hingga 26 Oktober 2026 karena proyek revitalisasi dan pelebaran jalan senilai Rp7,4 miliar. Sementara itu, jalur sebaliknya tetap dibuka normal. Satlantas Polresta Magelang menerapkan rekayasa lalu lintas dengan menyediakan jalur alternatif via Jalan Kradenan atau Jalan Sujen untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah Magelang. Kendaraan besar seperti bis dan truk tetap diwajibkan melewati jalur utama dengan sistem kontraflow melalui titik putar balik khusus yang dibuka di dekat lokasi pembangunan guna meminimalkan kemacetan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta meraih penghargaan peringkat 2 kategori kota dalam bidang penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta Marriott Hotel pada Kamis 4 Juni 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam acara yang dihadiri sejumlah menteri serta kepala daerah se-Jawa dan Bali. Adapun penilaian dari penghargaan ini didasarkan pada kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian angka penurunan, serta inovasi daerah. Respati menegaskan bahwa prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surakarta untuk terus memperkuat kebijakan ketenaga kerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Pak.
2: Yayan dok, kene-kene dok.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
2: Oh alah dok.
1: Karo meneh karo simbo.
2: Iya, ki mau ki rak ngene to dok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
2: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
2: Ya wes, Dok. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
3: Halo, Dok. Kapan le mule?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
4: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, pamit danget Perempat RRI Semarang. Bersua kembali kita malam hari ini di acara Buluh Perindu Perempat RRI Semarang bersama saya Titi Sambodo yang sudah bersiap untuk menemani Kang Mas Bayu semuanya di malam hari ini ya. Teman-teman pilihan bergenre keroncong asli kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo langsung saja bagi panjenengan yang ingin beratensi, saya buka teleponnya di 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277791 ya. Saya ulangi di 0811277791. Pro 4 selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sinten menika?
1: Nggih,
0: leres. Kalian sinten kok leres, Bu? Oh. Bu Eni.
1: Kalian lampir tengah.
0: Bu Titin to nika, wah jan.
1: Masuk pangkling to Mas.
0: Nah, Bu Titin nika kadang meh sami kali sinten Bu Eni yen sontenipun meh mirip-mirip ngoten iki lho, Bu. Oh,
1: ngoten.
0: Nggih, kok wah.
1: Senyum lagu Cintamu Tak Kunjung Padam.
0: Cintamu Tak Kunjung Padam.
1: Padam.
0: Oh, nggih.
1: Wonten nggih Mas Titi.
0: Cobi kula padus kirih nggih menika.
1: Nggih. Salam-salam nggih Mas.
0: Nggih.
1: Agem Tanto N, Indaino, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Arti. Lajeng Bu Heri Wasito, Bu Minkas Panto, Bu Tarto, lajeng Bu Dewi wonten Bujo, Bu Eni wonten Bujo, lajeng kagem Pak Sabto, Pak Noto Sate, Pak Kabut, Pak Joko KSN, lajeng Pak Anggoro Wicaksono. Lajeng Pak Abdul Gopur lan sedaya kemawon tanpa terkecuali.
0: Nggih. Tembangipun
1: nggih kengayahi siji bang antos purnaning gati.
0: Amin, nggih.
1: Sinten Mas?
0: Tembangipun menika mboten wonten niku, Bu, ingkang cinta.
1: Nggih.
0: Gantos napa nggih?
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Jauh di mata dekat di hati, nggih. Siap.
1: Nang mboten wonten nggih derek kemawon.
0: Derek jauh di mata dekat di hati enten
1: niku. Matur suwun Mas Titi, sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin di lampir tengah ada jauh di mata dekat di hati. Oke, sudah kita siapkan. Di belakang Bu Titin monggo 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277791. Pak Kabut SGG.
2: Oh, nggih.
0: Siap.
2: Ampun, ampun banter-banter nimbalane, Mas.
0: Wah, wis ben krungu kabeh.
2: Oh, ben.
0: Okay.
2: Mas, lagu yang siapkan apa saja, Mas?
0: Lagunya saya punya Kalpataru, ada Hasrat Menyala, ada Indonesia Jelita, mereka.
2: Oh, putar semua.
0: Iya, putar semua.
2: Putar semua.
0: Ya satu-satu ya.
2: Nah, tuh Pak, siapa tuh Mbah Harno, mulai cocok Mas, kok pun tidak cocok.
0: Nah. Oh, cocok-cocok mawon.
2: Nah, terus pindah jalan apa tuh, Mas?
0: Apanya?
2: Bedanya rumah jalan apa?
0: Oh nanti WA saya mawon. Wah penting
2: mereka. Oh ya segitu dicatat nomorku Mas ya.
0: Oke.
2: Okay. Aku kan sering lewat sana pulang pergi itu.
0: Oke okay, siap.
2: Begitulah. Nyenggolnya aku butitin Mas ya.
0: Siap.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
2: Kita semua.
0: Oke. Okay.
2: Menghadapi cobaan ini.
0: Siap siap.
2: Indonesia okay. Sedang ngeluh. Aku yang ngeluh.
0: Pun bener sedang ngeluh. Pokoknya saged maem pun.
2: Bapak Anggoro Saksono sama semlah.
0: Oke.
2: Ya gitu Mas ya.
0: Siap.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
2: Sampai selalu. Jumpa.
0: Sampai jumpa nganti lali lagune barang gitu. Pak Kabut SG terima kasih. Lupa pesan lagu. Diputar semua. Milih salah satu dong Pak ya. Lagunya. Oke nanti kita pilihkan yang terbaik. Oke. Dibilang Pak Kabut. Perempat selamat malam.
3: Sugeng dalu Mas.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Gofur.
3: Gofur badhe nyuwun sekar.
0: Napa Pak?
3: Judulipun Kekasih Hilang di Malam Berlalu.
0: Kekasih Hilang di Malam Berlalu. Nggih.
3: Salamipun kagem sedaya kemawon, sugeng midhangetaken. Kula bangga sekalipun wonten ing
0: Lawang Sewu.
3: Kak Ilingan dan jenengan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghofur. Langsung disambung belakangnya ada yang Anggur Wicaksono. Selamat malam.
4: Malam kembali Mas
0: Dis. Linjih, siap.
4: Niko roda dunianya pelantunnya sapa sih suaranya kok
0: galikan. Roda dunianya tadi Indra Utami Tamsir menika.
4: Wong Tawang Harjo.
0: Ibaratnya dunia mrene jan gumiyak tenan menika.
4: Nggih. Sang kumbang durjana.
0: Tembang hiasan.
4: Nah, winter.
0: Niku salah satu lagu.
4: Mancuri
0: Madusari
4: di kala melati
0: terlena.
4: Salah kok terlena.
0: Nggih, terus madure dicupuk
4: ae. Mati jatuh terkulai layu.
0: Harum abad.
4: Wah, gugur nang
0: memilu. Oh, iya, iya, niku. Lali lirike. Nggih.
4: Nggih. Coba nuwun Bu Titin pintunanipun salam. Kula tampi salam balik langsung. Kala jengaken Mas Titis untuk semuanya aja.
0: Siap.
4: Salam hormat.
0: Nggih.
4: Kula tak tunggu tembang kiasanya.
0: Siap.
4: Dan yang doyan dengan tembang ini selamat mendengarkan.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Stand by.
0: Terima kasih yang Anggur Wicaksono. Tembang kiasan ya. Lagu yang cukup apa ya? Dalam maknanya begitu ya. Ada makna tersirat di situ. Jadi banyak yang memfavoritkan tembang ini begitu ya. Terima kasih yang Anggur Wicaksono untuk atensinya. Monggo untuk di belakangnya Anggoro 0284 atau WhatsApp-nya di 0811-2777-914 masih kami buka untuk panjenengan semua Kang Mas Bayu di acara Puluh Perindu di malam hari ini. Sudah ada Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat gimana malam kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sastro.
5: Amin. Cuaca cerah Pak, mendung atau
0: sangat hujan? Cerah. Wah Niko, sangat cerah.
5: Kelihatannya Mas sudah masuk kemarau.
0: Wangi.
5: Wah masih ora umum.
0: Wangi, tapi nek sonten itu luas dan nyenangkan itu.
5: Iya. Mas mau request lagu ini keroncong
0: asli. Keroncong asli. Asli
5: ya, Stambul 2 Dewa Dewi ya.
0: Stambul 2 Dewa Dewi, oke. Okay.
5: Ada enggak? Coba
0: kat. Terus pun wonten.
5: Klik.
0: Nate muter kok.
5: Ada ya, Mas Mulyati itu?
0: Okay.
5: Mas Mulyati ya?
0: Ada Mas Mulyati ini.
5: Ya, aku. Ini lagu ini spesial buat Non Dewi yang ada di PSB. Kok Non Dewi lah, nggak pernah muncul kenapa ya?
0: Lo kemarin muncul kok menikah?
5: Muncul ya. Nggak, ini tadi apa sore?
0: Berapa hari ini?
5: Perundang.
0: Oh, buat mana nambah wonten kegiatan menikah?
5: Ya, mudah-mudahan sehat-sehat lah.
0: Amin.
5: Nah, buat yang Anggora Wicaksono, buat Mister Kabut yang siumnya gede-gede. Bu tadi Bu Titin ya?
0: Nggih.
5: Pamper ya. Terus
0: betul.
5: Bu Eni itu ada dua ya.
0: Bu Eni ada dua.
5: Sama Mager Sari.
0: Nggih.
5: Nah, kalau Mbak Dewi itu ada dua juga. Yang satu Dewi Mariati Rembang.
0: Nggih.
5: Ini yang saya kangen tuh suaranya Bu Upi loh, Mas.
0: Alah, nggih.
5: Mudah-mudahan sehat ya Bu Upi ya.
0: Amin.
5: Doa saya Bu Upi ya. Bu Min Kaspanto adalah Bapak Kaspanto. Nah, Pak Aten Sutresno lama ini. Mudah-mudahan sehat juga ya.
0: Amin.
5: Kalau Mbak yang aktif, Mbak Anti, Bu Nunu, hanya WA di Bu Nunu di Kerap ya. Nun jauh di sana yang ada di sebelah selatan Wonogiri, selatan timur ya, Wonogiri itu. Bu Purnami ya, Sundalu Purnami. Buat semuanya aja Mas ya,
0: yang
5: sedang menikmati acara Bulu Perindu Keroncong Asli, Keroncong Klasik Perumpat RRI Semarang. Selamat menikmati lagu-lagu keroncong. Buat Mas, itu selamat juga, tetap sehat, tetap semangat.
0: Jee.
5: rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sastro Jenggirat ya untuk lagunya Stambul 2 Dewa Dewi nanti ditunggu. Kita dengarkan dulu Jauh di Mata Dekat di Hati, dilanjutkan dengan Kasih Hilang di Malam Lalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Iya ya, Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun Sugudel ini le.
0: Waduh, kebun Sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebun Sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi le. Simbah kan gak bisa buat status WA, terus kamu ajarin. Nah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus ta le. Jadi bisa saling tukar ilmu le.
0: Oh begitu ya Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo Nusugudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputarkan ya, dan masih ada sedikit waktu kebersamaan kita malam hari ini. Monggo yang bergabung kembali, saya tunggu di line telepon 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Propat, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Cih, dengan siapa di mana? Bu Eni Magersari.
1: Lagunya siapa, Mas?
0: Lagunya ini masih ada Kalpataru, ada Hasrat Menyala, ada Indonesia Jelita menika.
1: Ya, aku manut
0: wae. Manut pamon, nggih. Oke.
1: Kirim salam buat semua aja. Salam sukses selalu.
0: Nggih. Amin. Matur nuwun Bu Eni Magersari. Magersari nggih. Tembangipun derek kemawon. Iki jenipun ngersake pamundhut tas wonten wekdalipun menika, Bu. Cih. Salajengipun atau selanjutnya ini ada Bu Arti, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Ji, sepatu nyuwun. Keroncong mutiaraku.
0: Mutiaraku, Ge.
2: Oke. Sakit, Ge.
0: Sakit.
2: Ya, salam-salam kagem Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, lajeng Bapak Sastro, Bapak Wahyu, selamat malam, selamat beraktivitas. Lajeng untuk Mas Titi, selamat bertugas.
0: Inji.
2: Selalu diberi kesehatan yang prima.
0: Amin.
2: Sekeluarga dan bahagia.
0: Okay.
2: Rezekinya berlimpah.
0: Amin.
2: Matur nuwun, Mas Titi.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti di Genuk, terima kasih lagunya Mutiaraku tadi yang diminta, nggih. Berikutnya ada Bu Min Kaspanto. Assalamualaikum Nak Titi, salam sehat bahagia. Susah minggah Mas. Salam katur Nak Kustaryanti Sugemane, anggota PWRI Tangguharjo. Bu Titin, Bu Eni, Pak Sastro, Pak Anggoro, Pak Abdul, Bu Tarto, sedaya pamit danget. Lagu Kasilang di malam berlalu kesukaan Pak Kaspanto. Matur nuwun, wae nggih, matur nuwun. Bu Min nggih, sampun katur kalau mau nggih Bu nggih tembangipun Kasilang di malam berlalu menika. Bu Tarto, selamat malam.
3: Selamat malam, budal judul pengen suwidak pitulung ya rada diangkat.
0: Jenengan.
3: Soalnya aku melu seneng nak rada diangkat. Pengennya tambah banyak.
0: Ini ku. Ulah iku.
3: Alah watuk jalan.
0: Kaken es.
3: Kula disetel ke Solo di waktu malam
0: ndak wonten. Solo di waktu malam ada.
3: Oh nggih, kagem keluarga Mas Titis mawon, ndak iki soalnya wis nganu mepet.
0: Nggih.
3: Semoga sehat. Anak lanang iki kali-kalipun panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih, amin.
3: Pokoke sing penting ki RRI Semarang.
0: Wah, penting RRI Semarang.
3: Kita bener ta?
0: Lurus.
3: Gaya di udara abadi di hati.
0: Kados papres, wah, lah niki.
3: Wah,
0: anggota papres kok.
3: Bedek
0: ya apa apa? Wah, tenan ana jeranku. Sih.
3: Begoreng tempe.
0: Weh, gigi. Siap. Matur nuwun Bu Tarto ya sudah beratensi sambil goreng tempe. Terima kasih atensinya Bu Tarto. Baik, kita langsung lagu ke Mas Mbak Yus Tambul 2 Dewa Dewi. Dilanjutkan dengan Langga Mutiaraku.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lek kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Lembaga Pengembangan Mata Kuliah dan Layanan Bahasa atau LPMB Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar The 9th Social Gathering of English Tutorial Program di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan pada Kamis 4 Juni 2026 mengusung tema Voice of for Peace. Ajang yang dihadiri 250 peserta dan tutor ini menjadi wadah bagi mahasiswa lintas program studi untuk mengasah bakat dan kepercayaan diri lewat pementasan drama, puisi, serta pidato berbahasa Inggris. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum mengapresiasi kreativitas mahasiswa dan menegaskan pentingnya penguasaan bahasa internasional sebagai media dialog konstruktif demi menyuarakan perdamaian serta kerukunan global di era modern. Beralih ke informasi berikutnya, Museum Titik Nol Pasopati di Jalan Kolonel Sugiono Nusukan Kota Solo menghadirkan spot swafoto unik berupa instalasi 48 logo negara peserta Pesta Bola Dunia. Pemrakarsa kegiatan Mayor Has Haristato menjelaskan bahwa karya seni ini memanfaatkan bahan daur ulang berupa tampah bambu tradisional sebagai alas visual yang dikerjakan hanya dalam waktu seminggu. Melalui kreasi kreatif ini, Mayor mengajak masyarakat Solo menyambut turnamen akbar tersebut dengan sukacita. Meskipun Indonesia tidak terlibat, warga kini dapat mengunjungi lokasi pameran ini secara gratis serta menikmati fasilitas Wi-Fi yang disediakan untuk membagikan momen ke media sosial. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya

0: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia,
3: kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.

0: Belum selesai toh ceritanya, adek.
1: Oh, iya kah? Lanjut sudah mama ceritanya.
0: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan putri kaum Melin, maksud daripada putra mahkota disampaikan juga. Dan putri kaum Melin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya putra mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan putri cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
1: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
0: Kapan mama bisa lanjut ceritanya?
1: Maaf mama, saya jadi baper. Iya mama, cerita lanjut sudah.
0: Nah, suatu pagi yang cerah, putri kaum Melin dikunjungi dia pun pacar, putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong putri kaum Melin dari kuda. Putri kaum Melin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Makin sadis Lai, Clara bunuh tuan putri pengkuda.
1: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
0: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri kaum Melin.

0: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berekmaun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: mengenai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Ceritane toh kelawan bil

Walu ya durung wayahe turu. Sing isih melekan, sing isih kuat. Apa jenengane bergadang ku ya kudune apa sing nom-nom ngene iki ya kudune mbok ya ayo to do rondo.

Nuwun sewu para pamirsa Sutresna Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos apa sejawi. Sarining pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngrantamaken lahan sawah ingkang dipunlindungi dumugi kirang langkung 100.000 hektar ing mong Kota Semarang kasil gayuh terbaik 3 kategori kreatif financing tingkat kota salabetipun ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi kali ini menikur. Pawarta sengapipun kawas dening Titis Samboto. Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngerantamakan lahan sawah yang dilindungi tawi LSD tumugi kira langkung 100.000 hektar. Ingkang capaian sameneika nembe wonten ing angka 800.000 hektar utawi 8.11% selebetipun rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah ing Kota Semarang wonten ing dinten Kamis kepengker Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ngempalaken sedaya kepala daerah kangge ngendhaleni alih fungsi lahan hijau ing lan ugi ngoyak target nasional kira langkung 8.7% sameneika kawan likur daerah dan sampun jangkepi target kanthi capaian paling inggil ing Kabupaten Magelang wonten ing 11 daerah urban kadosta Solo lan Semarang tasih wonten ing sak ngandhapipun target lumantar target menika kajab Jawa Tengah saged dados role model nasional salebetipun nyengkuyung swasembada pangan. Kota Semarang kasil gayuh penghargaan terbaik 3 kategori creative financing tingkat kota selebatipun ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi kali ini menikur regional Jawa Bali ing Yogyakarta dan Kamis kawan Juni kali ini menikur penghargaan saking Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menikur ngekehakan kasil pun Pemkot selebatipun ngawetenakan inovasi pembiayaan pembangunan yang kan sehat lan akuntabel tanpa gumantung kalian sumber konvensional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ngekesakan pilih pencapaian menikur minangka hasil kolaborasi sedaya warga sarta dados motivasi kangge rekatakan pembangunan daerah tanpa paring beban dhateng masyarakat. Kajab penghargaan kasebat saged nyatakaken gangsal sektor prioritas pembangunan Semarang mengajeng kadosta penguatan ekonomi dan investasi pemerataan infrastruktur lan sanesipun. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kabupaten Boyolali gelar niti tilas lan kirap obor wonten ing dinten Kamis kawan Juni kalih menika ing Kali Gedhe Kridango lan area Simpang Siaga Boyolali. Kegiatan menika kadhani kangge ngregengaken pengetan hari jadi kaping 1770 Kabupaten Boyolali kanthi tema Tilas Tumapak Obor Murup Nuntun Boyolali Boyolali Luhur. Kepala Dispora Par Boyolali Budi Prastianingsih ngendikaken acara menika kadherekaken dening kalih likur camat se Kabupaten Boyolali lan kregengaken dening pagelaran kesenian dening masyarakat. Kajab kegiatan menika saged dados sarana ngestantunaken tradisi ingkang sampun wonten sarta sarana hiburan tumrap masyarakat kangge ngrayakaken momen hari jadi ingkang badhe dipunajengaken kanthi agenda Merbabu Art Fest, Kirab Budaya, Boyolali Night Carnival lan Festival Soto Nusantara. Pawartos apa saja dalam menika kegiatan lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candaipun Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama KUA Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas nderek sosialisasi wajib halal Oktober kalih menemlikur ing Pasar Rakyat Pon Bantar Soka wonten ing dinten Kamis kepengker. Program nasional saking Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menika kagelar sarengan ing 1600 titik se-Indonesia ngantos dinten Minggu 7 Juni kalih menemlikur kangge paring edukasi datang para amung dagangan pelaku UMKM ngengingi prosedur sarto wigatosi pun sertifikasi halal wontene pun penyuluh minangka wujud panyengkuyung kangge nyatakan ekosistem produk halal minangka jaminan kualitas konsumen lumantar literasi menika KUA Purwokerto Barat gadai komitmen jurung pengurusan sertifikasi kangge mujudakan produk aman lan jumbuh kalian syariat. Ing pungkasan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kudus mbika pendaftaran lomba desain batik Kudus kali 26 tingkat nasional kanthi gratis wit awal wulan Juli ngantos kembali wit
awal wulan Juni atau Juli kanthi tema Kudus Harmoni dalam warna tradisi dalam karya. Sayembara kanthi pengaji ulasan Rupiah menika ancasipun kangge nyiptakan motif seragam enggal kangge aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kudus ingkang berbasis kearifan lokal. Ketua Dekranasda Endah Endayani nyebataken desain pemenang makinipun badhe dipun produksi lumantar teknik kombinasi tulis lancap saben panyarta saged ngentunaken paling kalih karya digital lumantar situs resmi. Sedasa finalis badhe dipun pilih wonten ing wulan Agustus wontene penyerahan hadiah kalaksanan wulan September sesarengan hari jadi Kudus kaping 277. Mekaten pawartos apa sejawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu nuwun.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan gangsal keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: sewu ya aku rada bingung. Aku arep neruske laku ya benernya liwat dalan iki. Ini kok terus kowe ngerti-ngerti mak jelek kaya orang ngerti saka ngendi sangkanmu kowe wis ning ngarepku.
1: Sinten guys nika guys?
0: Mbak aku dhewe iki ora ngerti. Lah iya toh. Oh. Coba iki sapa?
1: Dereng nate kepanggih. Bisik niki. Nek piyayu ini gak gede dhuwur kok sik.
0: Iki
1: nggih.
2: Diling-eling dhisik, he? Eh?
1: Pun tahu ketemu ning ya apa udu ya? Nek mbiyen kancaku kae nganggo kacamata niki kok ora.
2: Lho, padake kancamu wae. Kok
1: kaya Banjaran Sari niki.
2: Hus.
0: Kok tekan kono aku malah ora dong kuwi.
1: Oh, sanes, wis. Beda. Nggih. Sanes, dereng nate semrep, Gus.
0: Tak gandani ini. Iki tak jumbuhake karo nalika aku kepethuk sapa kan?
1: Nganu Baya Putih.
0: Kok aneh-aneh iki?
1: Heh, tunggale gek. Nggih. Ah niki tepapane tesih kados ngaten nggih.
0: Ning ya wis ben. Coba apa karepe?
2: Jenengku Bajul Sengoro.
0: Oh. Bajul Sengoro.
2: Kowe sapa, Cak Bagus?
0: Aku Narutama.
2: Narutama? Heeh. Jadi ini yang
1: saya... Jantra.
2: Jantra. Beneran, aku ketemu marang kowe, eh?
1: Nggak, pancen golek awak dhewe kok.
0: Oh, agak.
1: Nggih.
2: Aku iki Sambang Dalan.
0: Sambang Dalan? Tegese?
2: Sapa wong sing liwat ning papan kini? Apa darbeke kudu ditinggal?
0: Oh.
1: Oh.
0: Begal.
1: Begal, nek jan kula begal niku.
2: Yo.
1: Nek sambang-sambang dalu wonten nek sambang dalan.
2: Ning iki sambang dalan, oh, sambang dalu kok cepul.
1: Sambang.
2: Pancen gawe aku ngerampok sak pituruti.
0: Hmm.
2: Kene iki wewengkonku.
0: Oh iya.
2: Dadi sapa wae sing liwat ning papan kene kudu gawane diwenehke marang aku.
0: Ah, saiki aku tak kondo. Lan kowe rak ngerti dhewe. Nek kowe arep mbegal aku. Njur sing arep tok begal ki apa? Aku nggawa apa? Kowe rak ngerti to? Ning upama aku kuwi nggegawa. Ora usah dadak tok kasar, yeah. Mesti tak wenehke kowe.
1: Niki tas niki isine meng anu seragam ajeng nggih nabuh ten kulon riku.
2: Lho. Nabuh apa?
1: Niki rak wiyaga niki.
0: Kowe kok
1: ulah pusane kendel mawon. Engko nek muni wiyaga aman.
0: Ah ning jur menteleng ngono kok
1: mbuh.
0: Terus
1: raine rung tau krungu wiyaga sajake.
2: Nek pancen kowe ra gegowo sandang penganggumu ditinggal.
1: Hm? Oh nggih.
2: Diwenehke aku.
1: Nggih. Nggih. Kagungane kula ngene, nggih.
2: Lho,
1: ijolan ta?
2: Ora kok cepul ijolan kepiye sandangmu kuwi nggih dicopot diwenehke aku rampung.
1: Tarane dijali ngono.
0: Lho, ning nek ming sing dijaluk kuwi mbok yo tok kekke ora apa-apa.
1: Malah pasumuk ngono nek dikersake enggak.
2: Lho ayo kabeh ora mung kowe dhewe, sah kancamu kuwi ya.
0: Nek pancen nek ming sing arep tok jaluk sandangan iki ayo nyo. Tak kekke.
2: Lah kuwi.
0: Lho, apa kowe arep
2: kowe nggawa gaman opo kuwi ayo. Kuwi kudu diwenehke aku.
0: Oh, nek gaman iki aja. Iki pusaka jare. Nek liane iki tok jaluk wong ya wis tak keke.
2: Ayo mergo kuwi iki pusaka yo tak jaluk ngono.
0: Ah nek iki tak gondeli aku ora entuk.
2: Tok, nek kowe gondeli tegas kowe bakal wani marang aku. Apa jaluk tak rebut nganggo kasar?
0: Oh, jeneng iki wis siji perkara iki.
1: Karepe mung beda karo si Baya Baya Putih.
0: Iya.
1: Tau nggih, nggih, beda niki mung bener nek sambang talan.
0: Iki sing
1: manane mawon.
2: Ayo kene iki.
0: Lho ora entuk, ora. Ora
2: diulungke.
0: Ora.
2: Kok tak pateni ning kene nek
0: kowe. Dikira aku wedi, Mbok.
2: Oh lho, iya. Ayo, tanding karo aku.
0: Ngejak opo? Ayo,
2: sono tanding karo.
0: Iya.
2: Hop. Ya, mus. Hop, yo, mus. Ati kowe. Oh, lah. Hop, mus. Ayo. Ayo, tanding kowe, eh. Ayo.
0: Ayo, katokno sak budi. Eh? Ayo maju, aja mundur-mundur.
2: Mbok dhisik. Mangguno to ambekan barang kok dadi rumah
0: sane. Oh. Iki jeneng nganggo tatanan.
1: Wis tuwae kok ya begal sampean iku Mbak ya pensiun.
2: Oh, ora duwe gawean liyane cari, eh.
1: Wong awake wis ringkih kan dadak nata ambekan kerengan kok nata ambekan.
0: Iki jenenge
1: napa nata tuturan nggih?
2: Iki awas Leo,
0: lar kelimpis.
1: Wis semingi rung suwe kok kulon niku pripun.
0: Aku yo maju kok yo.
1: Darani yo ora.
2: Aku maju mesti arep mbelani karo si Narutama kowe.
1: Ora tau kerengan kok mbelani menapa.
0: Coba kowe arep nganu ngadepi.
1: Kerengan kok ngrasake niku nek menyonyo tenan pripun.
2: Ayo, diwenehke ora?
0: Ora.
2: Ora rebet.
0: Yo us
2: dikira lah. Hop, bos lah.
0: Tak geli nek ngono kowe.
2: Waduh.

0: Mas Prabu.
1: Mestine penggalih kuwi isih sedih. Mergo mireng warto. Sedane Kang Mas Prabu paksa Kendra ana ing negoro Medang. Nanging semono purang. Senadyan tono ing swasana duh kita. Penggalihku ora bisa tak silaki. Aku kepingin nuruti pelayuning atiku jar.
0: Kersa dalem Kang Mas Prabu. Yento kersa dalem Kang Mas Prabu ngersaaken kalipur. Kula tansah sumadya Kang Mas Prabu.
1: Sliramu saguh nuruti kang dadi kersaku.
0: Kula menika garwa dalem. Yen Kang Mas Prabu menika penggalihipun nembe duh kita, kula ugi ngraosaken.
1: Ya senadyan sedih, nanging kebutuhan batin menukala mangsa pancen ora bisa diselaki. Kumudu kudu nggonku nglairake marang sliramu Puranti.
0: Kula mangertos menapa ingkang panjenengan raosaken Kang Mas Prabu.

0: kaya ngono Kuranti kang dadi pratelaning penggalihku. Lamun aku pirsa marang titramu wong ayu.
1: Matur nuwun Sang Prabu. Teteh lo penggalih dalem tansah tresno dateng kula. Inje menika ingkang kula antu-antu.

0: wanita kuwi yen pinter ladi marang kakung. Siang pantaraning ratri amung tansah ngangeni jari Puranti.
1: Paduka ngendika ngaten.
0: Opo kang ndak ngendikake iki? Mergo kasunyatan. Mergo sliramu banget pinter ladi marang kakung.

0: kurang iki. Iji. Prastianing penggalihku. Gonku kepengin bareng urip marang sliramu.
1: Keblok kalian manah kula Kang Mas Prabu. Wonten ing manah kula ugi mekaten ingkang kula rasaken lan ingkang kula ajab Sang Prabu.
2: Bareng aku.

0: projing ngurawar.
1: Inci atur kula menika kinarya kagem ngagengaken penggalih dalem Kang Mas
0: Prabu. Aku nedha nrimo marang siramu. Ayo sawetara dipenggalih ning dalem ageng.
1: Inci, maksud aku

Kedap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kepoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan pirangan gangsal. Keluarga kepoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Nuwun sewu ya, aku rada bingung. Aku arep neruske laku ya benere liwat dalan iki. Ning kok terus kowe ngerti-ngerti mak jelek kaya ora ngerti saka ngendi sangkanmu wis ning ngarepku.
1: Sinten guys nika guys?
0: Ambo aku dhewe iki ora ngerti. Lah iya to. Oh. Coba iki sapa?
1: Dereng nate kepanggih. Bisik niki. Nek piyayu niku gogok gedhe dhuwur kose.
0: Iki
1: nggih,
2: diling-eling dhisik, he? Eh?
1: Pun tau ketemu ning ya apa udu ya? Nek mbiyen kancaku kae nganggo kacamata niki kok ora.
2: Lho, padake kancamu wae. Kok
1: kaya Banjaran Sari niki.
2: Hus.
0: Kok tekan kono aku malah ora dong kuwi.
1: Oh, sanes, wis. Beda. Nggih. Sanes, dereng nate semerep, Gus.
0: Tak gandani ini. Iki tak jumbuhake karo nalika aku kepethuk sapa kan?
1: Nganu Baya Putih.
0: Nah. Kok aneh-aneh iki?
1: Heh, tunggale ge. Nggih. Ane iki tepapane tesih kados ngaten nggih.
0: Ning ya wis ben. Coba apa karepe?
2: Jenengku Bajul Sengoro.
0: Oh. Bajul Sengoro. Hmm.
2: Kowe sapa, Cak Bagus?
0: Aku Narutama.
2: Narutama? Heeh. Jadi iki sing
1: santre.
2: Santre. Nggih. Beneran aku ketemu marang kowe, heh.
1: Ngu pancen golek awake dhewe kok, Gus.
0: Oh, agak.
1: Nggih.
2: Aku iki Sambang Dalan.
0: Sambang Dalan. Tegese
2: sapa wong sing liwat ning papan kene? Apa darbeke kudu ditinggal?
0: Oh.
1: Oh.
0: Begal.
1: Begal nek jan kula begal niku.
2: Yo.
1: Nek Sambang Sambang Dalu wonten nek Sambang Dalan.
2: Ning iki Sambang Dalan, oh, Sambang okay. Dalu kok jebul. Pancen gawe aku ngerampok sak piturute.
0: Hmm.
2: Kene iki wewengkonku.
0: Oh iya.
2: Dadi sapa wae sing liwat ning papan kene kudu gawane diwenehke marang aku.
0: Ah saiki aku tak kondo. Lan kowe rak ngerti dhewe. Nek kowe arep begal aku. Njur sing arep tok begal ki apa? Aku nggawa apa? Kowe rak ngerti to? Ning upama aku kuwi nggegawa. Ora sah dadak tok kasar, nih, mesti tak wenehke kowe.
1: Iki tas niki isine meng anu seragam ajeng nggih nabuh ten kulon riku.
2: Lho. Nabuh apa?
1: Niki rak wiyaga niki.
0: Kowe kok.
1: Kula apusane kendel mawon. Engko nek muni wiyaga aman.
0: Ah ning jur menteleng ngono
1: kok.
0: Terus
1: raine rung tau krungu wiyaga sajake.
2: Nek pancen kowe ra gegowo sandang penganggumu ditinggal.
1: Yo nggih.
2: Diwenehke aku.
1: Nggih. Enggak. Kagungane kula ngene, enggak.
2: Lho,
1: ijolan ta?
2: Ora kok jebul ijolan kepiye sandanganmu kuwi ya dicopot iki wenehke aku rampung.
1: Tarane dijali ngono.
0: Lho, ning nek ming sing dijaluk kuwi mbok yo tok kek ki ora apa-apa.
1: Malah pasumuk kula nek dikersake enggak.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita bersuah pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang dan saya Tri Samuto yang menyapa panjenengan semua di kesempatan pagi hari ini. Dan serangkaian acara telah kami siapkan untuk menemani aktivitas kami sebagai semuanya di hari Sabtu 6 Juli 2026 ini. Dan teriring harapan semoga Kang Mas Bayu semuanya selalu dalam keadaan terbaik, selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan, dan juga apapun yang menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan sambut dengan satu pujian dulu.

Mari kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah. Terima kasih buat bangun pagi. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kesembuhan dan semua yang baik yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi semua kami, urapi firman-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga kami percaya hari ini ada pesan khusus yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Antonio Sartono. Mohon maaf beberapa waktu ini saya tidak begitu aktif ya di RRI Perempat. Ya karena ada sesuatu yang sedang kami alami gitu ya. Tapi hari ini saya sudah dipulihkan dan saya kembali boleh bisa melayani di RRI Perempat Semarang ini. Baik, kita akan melihat di dalam kisah pasal yang kedua. Kita akan baca dari mulai ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Haleluya. Ya, itu sampai itu saja, saudara sekalian. Nah, setiap tahun kita memperingati yang namanya mungkin doa 10 hari ya, kalau yang mengadakan, dan juga hari Minggu Pentakosta, di mana khotbah-khotbah ini semuanya ya kebanyakan mengambil dari kisah para rasul 2 ini dan menceritakan bagaimana Roh Kudus itu turun atas para rasul yang ada dan supaya mereka menjadi saksi. Saudara, kita melihat di sini ketika Tuhan mempersiapkan diri di sorga, ada Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita semuanya, yang supaya kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka mendapatkan namanya bimbingan, tuntunan yang datang dari Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan sendiri. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan, supaya kita bisa memuji, meninggikan Tuhan. Sebab kalau orang tidak ada Roh Kudus, bagaimana dia bisa meninggikan Tuhan? Bagaimana dia bisa memuji Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan? Tentu saja itu tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang dunia tidak mengenalnya, dan perbuatan-perbuatan besar yang ajaib yang Tuhan, yang Allah lakukan, didengar oleh semua bangsa yang berbeda suku dan bahasanya berbeda. Tetapi mereka mendengar para rasul itu meninggikan Tuhan, memuji Tuhan,
ya, mengatakan tentang perbuatan-perbuatan luar biasa yang Tuhan lakukan dengan bahasa orang-orang ini, saudara. Nah, saudara, itu datang dari Tuhan supaya orang mengerti. Setiap orang tahu bahwa Tuhan itu berlaku bagi semua bangsa. Ya, Tuhan itu berlaku bagi semua orang, tidak peduli dari bangsa manapun, seperti yang disebutkan tadi, yaitu dari beberapa bangsa yang ada. Mereka datang di Yerusalem, sebab Yerusalem adalah tempat berkumpulnya bangsa-bangsa waktu itu. Nah, saudara sekalian, yang pertama, ketika Roh Kudus turun atas kita semuanya, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, yang layak dipuji, layak diagungkan. Dan melalui para rasul ini, Roh Kudus berbicara, berkata-kata, semua orang seluruh dunia harus tahu bahwa ada Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa bagi setiap manusia, ya, bagi setiap orang. Apalagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Para rasul pun juga enggak menyangka gitu ya, kalau akan turun ya seperti bunyi seperti tiupan angin keras ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk itu. Mereka enggak menyangka, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan turun atas mereka semua dan mengurapi mereka. Dan itu menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Tuhan yang disembah yang selama itu ya, pada waktu itu kan begitu heboh nama Tuhan Yesus. Mereka bisa membuktikan bahwa apa yang mereka ikuti, Tuhan yang disembah, itu adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk memelihara setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Sepertinya ini mustahil kan, saudara-saudaranya. Maksud lidah-lidah api gitu kayak di film-film saja. Tapi itu kenyataannya. Ini ditulis karena ada orang yang melihat. Ada yang menyaksikan. Kesaksian itu menjadi sah ketika ada atau satu atau dua orang, itu sudah sah. Apalagi ini jumlahnya ribuan orang yang berada di sana. Nah, kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa terjadi bagi para rasul yang ada. Namun itu tidak menjadi satu hal yang untuk meninggikan diri. Tetapi justru di situ orang harus merendahkan diri, karena biarlah Tuhan sendiri yang beracara, sehingga bukan pribadi kita yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan. Ya. Maka saudara sekalian, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang mesti mereka katakan itu Roh Kudus yang mengatakan. Jadi bukan berkata-kata dari dunia sendiri. Bagaimana orang Galilea ini bisa mengatakan dengan bahasa Mesir, ya, dengan bahasa-bahasa orang-orang yang ada di tempat itu yang berkerumun, ada orang Kreta, ya, kemudian ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, ada orang Mesopotamia, ada orang Yudea, ada orang Kapadokia, banyak sekali. Mereka bisa mendengar pujian, pengagungan, ya, yang mengagungkan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Nah, saudara, tentu itu tidak sampai di sini. Sampai sekarang kita memperingati, kita ada doa 10 hari, nah, kemudian kita bercerita tentang bagaimana hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan. Sekalipun terkadang kita dalam ibadah ini tidak terjadi hal yang heboh gitu, yang spektakuler, ya. Tentu yang tidak mengalami yang seperti itu pun tidak ada masalah sebenarnya. Ya, setiap orang, setiap gereja ya diberikan ya anugerah yang berbeda-beda. Jadi kita bersyukur dengan semua apa yang kita lakukan selama 10 hari, kok tidak terjadi sesuatu yang heboh, tidak ada lidah-lidah api yang ada di atas kita. Ya tidak, saudara. Waktu itu hanya diberikan kepada para rasul. Namun apakah kita berarti tidak bisa dipenuhi? Bisa.
Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin dengan tidak ada lidah-lidah api seperti para rasul. Tapi ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita sujud kepada Tuhan, kita setia, kita mengagungkan namanya, kita memuji Dia, maka sebenarnya Roh Kudus sudah dikirim atas hidup saudara. Ya, ketika kita terus memuji Tuhan, itu artinya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ketika seseorang dia meninggikan Tuhan Yesus, maka di situ dipastikan ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin orang di dalamnya tidak ada Roh Kudus bisa memuji Tuhan? Nah, ini saudara sekalian, jadi kita bersyukur buat semua yang ada, yang sudah kita lakukan doa 10 hari, kemudian ibadah Pentakosta yang ada. Semuanya kita bersyukur, karena itu adalah satu hal yang Tuhan mau supaya kita memperingati, sekalipun hanya setahun sekali, tapi itu cukup. Kalau kita melihat di zaman dulu ceritanya Hana ya, yang dia melahirkan Samuel itu, dia setiap tahun itu datang ke rumah Allah, dia membawa persembahan. Ya, setelah Samuel diserahkan ke rumah Allah itu, setiap tahun pun dia, ibunya ini membuatkan baju efod gitu ya, diberikan kepada Samuel, kan bertumbuh berkembang saudara. Jadi setiap tahun dia harus membuat mungkin lebih tinggi ya, lebih panjang lengannya dan sebagainya. Dan itu setia. Ya, Hana ini setia untuk melakukan itu karena dia tahu dia mengerjakan semuanya itu adalah untuk Tuhan. So, dengan demikian untuk kita ini memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan itu tidak hanya terjadi ketika para rasul mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Sejak zaman dulu kala, Tuhan selalu bekerja buat setiap kita manusia untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda, saudara. Dan sekarang ini kan kita sudah sangat diberi kemudahan oleh Tuhan, bahwa kita asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan, maka hidup kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, dan Tuhan menawarkan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Allah Bapa di surga. Ya, Allah Bapa di surga itu pencipta langit dan bumi, jika tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan telah membayar dosa-dosa kita lunas. Ya, yang seharusnya kita binasa, tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan. Ya, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan di Kalvari, dan itu tidak akan pernah diulang, tidak akan pernah terulang. Tetapi yang terjadi kelak adalah Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput gereja Tuhan, kita semua orang-orang kepercayaannya, di awan-awan yang mulia. Seperti sama ketika Yesus naik ke surga, maka kata malaikat mengatakan bahwa Dia akan turun seperti ketika Dia naik ke surga. Nah, saudara sekalian, yang pertama kita harus menjadi saksi bagi semua orang ya, untuk kita bisa memberitahukan bahwa ada Tuhan yang hidup, ada Sang Penebus yang hidup, yang syaratnya tidak terlalu mahal ya, gampang ya, free lah itu. Yang penting hatinya percaya itu. Kemudian ada beberapa orang, ada pribadi-pribadi yang di situ, mereka ada yang tercengang-cengang, terheran-heran, kemudian termangu-mangu. Artinya bahwa orang yang seperti ini, mereka punya respon yang baik. Kok bisa ya? Mereka terheran-heran. Kok luar biasa ini? Maka orang-orang yang tercengang, termangu-mangu, yang terheran-heran ini, mereka berpotensi ya untuk dia tanya kepada para rasul, dan mereka percaya kepada Yesus. Ya, maka apa yang harus kami lakukan? Kalau saudara membaca terus, maka para rasul mengatakan, hendaklah engkau membeli dirimu dibaptis, dibenamkan dalam air, dosa-dosamu ditinggalkan di air itu, dan anda muncul dalam hidup yang baru. Dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus dicelupkan. Celup. Maka ketika dia muncul, dia sudah hidup baru. Kok sesederhana itu tuh Pak? Ya memang itu sederhana, tetapi Tuhan mau supaya kita melakukannya.
Tuhan sendiri juga merendahkan diri ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Dia memberikan dirinya. Ya, padahal Yohanes sudah ngomong, aku melepaskan tali kasutnya aja nggak layak. Ya, Tuhan mengatakan, ya lakukan apa yang mesti kamu lakukan. Ya, kalau sudah dapat izin begitu, ya dia melakukannya. Nah, saudara sekalian, orang yang termangu-mangu, orang yang terkagum-kagum, terus dia mulai mengatakan, apa artinya ini gitu. Ya belum tahu dia. Banyak orang yang gak tahu tentang Yesus. Banyak orang yang gak ngerti tentang keselamatan. Banyak orang yang tidak tahu tentang salib Kristus. Ya, banyak orang yang tidak tahu tentang kebangkitan Tuhan, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, dan kemudian pencurahan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Gak ada yang tahu, gak banyak yang tahu. Maka saudara sekalian, ketika itulah mereka menjadi saksi. Dan banyak orang yang mereka bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bersuka cita pulang ke daerah masing-masing, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, disebarkan ke seluruh daerah-daerah di mana orang itu dia pernah mendapatkan dari Yerusalem. Tapi juga ada pribadi-pribadi yang mereka ini, apa ini, sinis gitu ya, mengejek gitu, membuli dan mengata-ngatai, menyindir mereka dengan mengatakan mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara sekalian, ada banyak orang yang membuat sebuah sindiran, ya, kata-kata yang seringkali oleh karena rasa dengki, rasa tidak suka, hatinya pahit, ya, sehingga yang muncul adalah sindiran, kemudian perkataan-perkataan yang membuli dan sebagainya. Nah, ini ada kelompok pribadi yang seperti itu, saudara. So, tidak semuanya itu langsung mereka termangu-mangu, tercengang, kagum, terus kemudian tanya kepada para rasul. Enggak, ada orang yang juga menolaknya, dan itu mungkin cukup banyak. Bukankah sampai sekarang juga banyak orang yang menolak Tuhan Yesus, yang mestinya mereka semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saya, dulu saya juga tidak mengenal, saudara. Ketika bapak saya menjadi Kristen, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saya benci, panas. Bahkan bapak saya mau saya habisi gitu ya, dengan adik saya laki-laki. Tetapi saudara sekalian, ketika satu orang diselamatkan, kata firman Tuhan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Kemudian saya didoakan terus sama bapak saya. Akhirnya saya terima Tuhan. Adik saya juga sama. Dulu adik saya sering kali belajar ke Semarang, dari Boyolali ke Semarang, terus dia ada persekutuan saking rindunya. Kemudian ketika itulah, ya singkat cerita, saya menjadi pendeta yang pertama dalam keluarga saya. Kemudian baru adik saya jadi pendeta, jadi gembala di Taiwan. Dan kemudian baru bapak saya itu yang malah yang bertobat pertama kali, beliau menjadi pendeta yang ketiga. Dalam satu rumah saya muncul tiga pendeta, dua gembala, satu pendeta. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin yang dulu saya tidak mengenal Tuhan, saya menolak, saya membenci ketika orang tua saya terima Yesus. Kenapa dia terima Yesus? Karena dia sakit, ditenung sama orang, dan semestinya dia sebentar lagi mati karena di bagian badannya itu, di perutnya itu diisi dengan besi yang cukup panjang. Saudara, targetnya dia ditenung supaya mati. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, banyak orang yang berdoa, orang-orang berdoa, kesana para pendeta berdoa, dan akhirnya lepaslah semuanya itu, dan semuanya menjadi terang. Dan dari apa yang dilakukan oleh orang tua saya, akhirnya numusi kepada saya, dan saya percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya saya boleh melayani Tuhan. Dan saya mau berikan hidup saya untuk dipakai Tuhan sepanjang hidup saya bersama dengan keluarga saya. Wah, luar biasa, saudara. Jadi saudara sekalian, mari kita melihat. Ada pribadi-pribadi yang mereka ingin tahu gitu ya. Karena mereka belum tahu, saudara. Tapi ada pribadi juga yang menyindir ya, seolah-olah bahwa dia lebih tahu. Seolah-olah lebih pintar dari Tuhan, saudara. Kan banyak orang yang sekarang menganggap dirinya lebih pintar dari Tuhan. Dan apakah merek-merek, gelar-gelar yang didapatkan di dunia ini, apakah bisa menyaingi
kehebatan Tuhan ya, enggak mungkin saudara ya. Kita mungkin hanya bidang apa ahli di satu bidang, tetapi tidak semua kita bisa mengerti. Terutama tentang iman percaya kepada Kristus itu banyak yang enggak ngerti. Banyak orang-orang yang pintar tetapi mereka tidak mau terima Tuhan. Wong diselamatkan kok enggak mau, saudara, aneh ya. Ya inilah kejadian. Karena banyak orang yang mereka kelompoknya itu adalah suka menyindir, suka membuli, tidak percaya, ya hatinya benci, pahit dan sebagainya lah itulah. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesabaran, damai sejahtera, dan sukacita, ya kemudian kerendahan hati dan sebagainya. Tuhan nyatakan semuanya itu bagi saudara dan kita semuanya. Nah itu, saudara sekalian, ada beberapa bidang pribadi yang ditampilkan di dalam kisah para rasul 2 ini. Mana yang akan kita duplikasi, yang akan kita tiru, kita lakukan sehingga kita menjadi berkenan ya. Kita tidak sekedar hanya menduplikasi, meniru, tetapi enggak dapat apa-apa gitu. Tapi Tuhan mau supaya ketika kita ini melihat, mendengar, dan kemudian kita bertindak, itu ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Apa saudara? Keselamatan kekal yang Tuhan nyatakan. Tidak ada selamat, tidak hanya selamat di bumi ya, ketika naik mobil kita dilindungi, ketika naik motor selamat, nyebrang jalan selamat. Bukan hanya itu, tetapi selamat sampai kehidupan setelah kematian. Itu yang paling penting saudara. Sebab itu bicara tentang kekekalan. Nah kekekalan itu hanya bisa didapatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib. Sang firman Allah yang pernah menjadi manusia, diam di antara kita. Kemudian dia bangkit, dia disalibkan dan dia dikuburkan pada hari ketiga dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Bertemu dengan para muridnya selama 40 hari. Dan kemudian dia naik ke surga. Tuhan naik ke surga mempersiapkan tempat bagi saudara dan kita semuanya. Nah itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi satu kekuatan bagi kita, untuk kita tidak ragu-ragu ketika kita memiliki iman percaya kita kepada Kristus Tuhan kita yang ajaib. Dan mari kita beritakan kepada orang lain. Memberitakan Injil itu kan gak apa-apa ya. Seperti mungkin koran Suara Merdeka atau Kompas itu kan memberitakan berita-berita yang ada yang tentunya belum 100% itu benar gitu ya. Tetapi kalau kita memberitakan Injil itu adalah kebenaran, keselamatan. Yang namanya memberitakan itu kan bisa ditolak, bisa diterima. Kalau ditolak jangan sakit. Kalau diterima jangan merasa hebat. Karena itu adalah perbuatan Tuhan Roh Kudus yang memimpin hidup saudara kita semuanya. Saudara, mari kita terus dekat dengan Tuhan, mari kita terus menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi penyembah-penyembahnya yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga saudara dan kita semuanya menjadi orang-orang yang boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.

Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua kami Tuhan berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Memberkati juga Pro RRI Pro 4 Semarang. Dari mulai pucuk pimpinan yang tertinggi sampai karyawan yang terendah, Tuhan memberkati mereka semuanya, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati. Menjadikan RRI Pro 4 Semarang semakin luar biasa dan disukai oleh masyarakat kota Semarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan juga yang mengampu siaran pada hari ini. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati dengan berkat yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami siap melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, Amin. Immanuel.

0: Kulo suci watejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan lahan sawah yang dilindungi atau LSD mencapai minimal 970 ribu hektare, di mana capaian saat ini baru sekitar 825 ribu hektare atau 85,11%. Dalam rapat koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kota Semarang pada Kamis lalu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luhut mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan hijau dan mengejar target nasional minimal 87%. Saat ini 24 daerah telah memenuhi target dengan capaian tertinggi di Kabupaten Magelang, sedangkan 11 daerah urban seperti Solo dan Semarang masih di bawah target. Menurut target ini, daerah Jawa Tengah dapat menjadi role model nasional dalam mendukung swasembada pangan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta meraih penghargaan peringkat 2 kategori kota dalam bidang penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta Merit Hotel pada Kamis 4 Juli 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam acara yang dihadiri sejumlah menteri serta kepala daerah se-Jawa dan Bali. Adapun penilaian dari penghargaan ini didasarkan pada kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian angka penurunan, serta inovasi daerah. Respati menegaskan bahwa prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surakarta untuk terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Demikian saya Titi Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

Sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Semarang ya. Dan lihat pagi hari ini kami hadirkan kembali untuk menyemangati kami semuanya di akhir pekan ini. Sudah ada yang libur kah? Jarang sekali kayaknya ya sahabat budaya yang memang di akhir pekan begitu betul-betul libur. Karena memang kadang-kala di akhir pekan masih banyak pekerjaan yang menunggu kita, masih banyak yang perlu kita selesaikan, dan masih banyak target-target yang belum rampung begitu ya. Tapi setidaknya waktu di akhir pekan ini bisa menjadi waktu untuk sedikit mengerem ya. Mengerem apa Mas Titis? Mengerem aktivitas kita, tidak terlalu sehektik biasanya, sehektik di hari-hari biasa begitu ya. Jadi di akhir pekan ini untuk intensitasnya bisa lebih kita turunkan, bisa kita kurangi begitu. Jadi tidak terlalu stressful, tidak terlalu membebani pikiran kita. Dan tentunya pagi hari ini kami segarkan pikiran Anda semuanya, badan panjenengan semuanya, dengan sajian tempat-tempat pilihan untuk bisa sedikit meregangkan badan kita di pagi hari ini. Dan pagi hari ini agak mendung tampaknya ya sahabat budaya di luar. Ini mungkin ya anomali cuaca begitu ya. Padahal udah masuk musim kemarau sepertinya, dari kemarin tidak turun hujan, tapi pagi hari ini agak cukup mendung di kota Semarang atau di Sepalima dan sekitarnya, mungkin di tempat panjenengan juga demikian sahabat budaya. Oleh karena itu perubahan cuaca perlu kita waspadai juga, walaupun sebetulnya sudah masuk musim kemarau, tapi tidak menutup kemungkinan ini masih akan ada sedikit 1-2 kali hujan yang turun, dan ini jika tidak kita waspadai juga pasti akan menghambat aktivitas kita. Tapi bagaimanapun, jika kita persiapkan semuanya dengan baik, ini juga akan berjalan baik juga semua kegiatan kita yang telah kita rencanakan. Dan baik, masih kami temani panjenengan semuanya hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat lewat acara Geliat Pagi Perompat RRI Semarang. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek.
0: Okay.
1: Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya, berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.

Gedung Marabunta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda, terletak di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

0: ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

Sahabat budaya, menciptakan lingkungan yang sehat itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal begitu ya. Tidak membuang sampah, kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kadang ini jadi satu kebiasaan, tapi sebetulnya kebiasaan yang buruk begitu ya. Kita membuang sampah, tapi kemudian sampahnya kita bakar begitu ya. Ini mungkin bagi sebagian dari kita masih banyak yang melakukan. Saya menduga seperti itu gitu ya. Tapi sebetulnya sahabat budaya, dengan mempraktekkan atau dengan mengaplikasikan pemilahan sampah yang baik, ini setidaknya kita bisa kemudian meminimalisir pencemaran lingkungan. Sampah yang organik bisa kita kumpulkan sendiri, kemudian sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik, kertas dan lainnya, ini bisa kita daur ulang sebetulnya, daripada kemudian dibakar sahabat budaya. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan pembakaran sampah ini ya, ini kan menimbulkan polusi yang pertama. Yang kedua, dari polusi itu pasti terkandung zat-zat yang ini juga berbahaya untuk kesehatan, terutama pernafasan kita. Jika asapnya hanya terkena di sekitar rumah kita tidak apa-apa, tapi ketika itu kemudian sampai ke tetangga ataupun ke lingkungan yang lebih luas, ini akan jadi permasalahan yang lebih besar juga. Bukan hanya permasalahan kesehatan, tapi juga permasalahan sosial begitu kan Mas Bayu. Tampaknya sederhana, tampaknya sepele, tapi ketika ini menjadi satu kebiasaan yang selalu kita lakukan, ini akan membuat dampak yang tidak baik juga. Oleh karena itu memang sepertinya memilah sampah itu kalau orang Jawa bilang neritik begitu ya, atau kikrik begitu. Tapi kebiasaan ini di mancanegara sudah dilakukan sudah bertahun-tahun kebelakang begitu ya. Dan dengan begitu lingkungan akan menjadi lebih bersih, lingkungan menjadi lebih sehat karena pemilihan sampah yang baik dan juga pengelolaan sampah yang baik ini. Ini akan menjadi satu cara untuk kemudian menjaga lingkungan kita, membuat lingkungan kita menjadi lebih nyaman, lebih bersih, dan juga sampah yang dihasilkan ini dapat termanfaatkan kembali, bukan hanya menjadi sampah yang teronggok dan kemudian ini mencemari lingkungan di sekitar kita. Mari kita praktekkan, mari kita aplikasikan, Kang Mas Bayu, walaupun juga ini butuh proses sebetulnya ya, tapi saya yakin kita semua bisa melakukannya agar lingkungan kita juga menjadi lebih nyaman lagi.

0: Ih, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helm mau mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesen banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesen itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar International Cultural and Academic Competition atau ICAC.